0: Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan. Ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anies juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kelas pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuh

0: mengimbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Kota.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi dari pukul 5 hingga pada pukul 11 dengan berbagai rangkaian informasi menarik dan juga tentunya pendengar akan ada ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Hai, perkenalkan nama saya Mardilin Wiwin Laka. Suka sekali dengan momen ini. Selamat pagi Kak, selamat pagi, datang sayang. Di studio RRI Sumba. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan pendengar, hari ini kenapa ada Kak Wiwin di RRI Sumba? Karena kita akan membahas tentang Wiwin Laka, seorang ASN yang merajut budaya Sumba. Pasti sudah banyak yang tahu tentang apa yang Kak Wiwin lakukan ya, yang sedang dibagikan di FB Pro. Dan hari ini bagi pendengar yang ingin bertanya-tanya, silakan langsung ketik di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Apa kabarnya Kak cantik hari ini?
1: Puji Tuhan baik ya.
0: Selalu segar ya, selalu semangat.
1: Wajib.
0: Hari ini konten sudah berapa Kak?
1: Aduh, konten baru satu
0: ya. Oke, Kak Wiwin, kita akan berbincang selama satu jam ke depan tentang Kak Wiwin yang sekarang sudah menginspirasi banyak orang ya, dengan apa yang Kakak lakukan di Facebook sebagai seorang ASN, seorang istri, dan seorang desainer pastinya ya Kak. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama, boleh cerita sedikit, sebenarnya Wiwin Laka itu siapa sih di balik ASN muda yang kini dikenal sebagai desainer tenun dan batik Sumba pastinya yang sudah digunakan? Silakan Kak.
1: Oke, seperti yang teman-teman sudah tahu, pasti semua teman-teman Sumba di sini pasti sudah tahu saya siapa. Saya ini adalah seorang anak muda yang sangat mencintai dengan budaya Sumba, terlebih khususnya ketenunnya. Nah, saya latar belakang pendidikan saya itu adalah arsitektur Kak Cantika. Dan saya itu lulusan dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Jadi tamatan, mau tahu tamatannya atau ya? Tamatannya itu tahun 2017. Terus masih menekuni dunia arsitektur, lebih khususnya di interior designer. Waktu itu, ini saya cerita sedikit pengalaman saya. Waktu itu masih sempat kerja juga di Jakarta dan juga pernah cari pengalaman di Bali. Dan akhirnya di tahun 2018 saya memutuskan untuk kembali ke Sumba, mengikuti tes calon aparatur sipil negara. Nah, waktu itu kan awal-awalnya passing grade nih. Pikirnya ya awal-awal passing grade, dan untuk seluruh Indonesia itu hanya beberapa orang, dan untuk khusus Sumba itu waktu itu kami di SBD sendiri satu orang yang lulus passing grade.
0: Dibutuhkan satu orang juga.
1: Bukan, yang dibutuhkan ada beberapa banyak, tetapi yang lulus passing grade-nya itu hanya cuma satu. Nah, itu kan termasuk fenomena nasional ya waktu itu. Nah, sampai akhirnya Bapak Jokowi ada kebijakan-kebijakan yang diambil, dan saya sudah bilang, "Bapak Mama, kalau memang saya tidak lulus ini, saya pulang kembali ke Jakarta. Saya mau menekuni dunia arsitektur karena saya sangat-sangat mencintai dunia arsitektur." Kak Cantika,
0: sebentar, berarti Kak Wiwin salah seorang yang masuk jurusan sesuai keinginan ya? Dengan passion?
1: Iya, betul sekali.
0: Jarang seperti itu soalnya Kak.
1: Cita-cita dari SMP soalnya. Kalau ditanya mau nambah arsitek. Terus akhirnya waktu itu setelah ada kebijakan dari Presiden, puji Tuhan, dilakukan perengkingan nih. Jadi perengkingan pertama kali itu di angkatan kami tahun 2019. Tidak adanya perengkingan, sudah lolos PNS. Nah, ketika saya lolos jadi ASN ini, Adik Cantika, saya melihat, karena saya kan sudah terlalu terbiasa dengan deadline yang ada, terus sudah terbiasa dengan pola kerjanya arsitek itu bagaimana. Waktu ketika saya jadi ASN, senang juga karena memang jabatan saya itu penata ruang ahli pertama, memang yang basicnya di situ, arsitek juga. Tetapi saya melihat, kira-kira untuk penata ruang ahli pertama ini apa sih yang bisa saya lakukan sebagai ASN yang betul-betul bisa berdampak bagi lingkungan dan masyarakat. Dan akhirnya saya membentuk sebuah komunitas bersama teman-teman muda mudi di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang namanya itu Kodukung. Kodukung itu kepanjangan dari Komunitas Peduli Lingkungan.
0: Kodukung ya.
1: Iya, Kodukung. Nah, dari situlah saya bergerak bersama teman-teman. Ada hari-hari tertentu, sebenarnya saya ini terinspirasi dari sahabat saya yang juga arsitek, yang di Kabupaten Sumba Tengah.
0: Siapa itu namanya?
1: Freddy Umbu.
0: Semoga penonton ya. Halo Kak Freddy Umbu.
1: Jadi saya terinspirasi dari sahabat saya itu, nih Kak Cantika. Terus diskusi-diskusi dengan sahabat saya, saya juga mau coba buat nih di Sumba Barat Daya, karena memang saya melihat di Sumba Barat Daya itu sampahnya itu memang betul-betul sudah tidak terkontrol. Apalagi kami kan punya bandara, punya juga pelabuhan, kayak begitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bergerak di bidang lingkungan bersama komunitas muda-mudi itu. banyak aksi yang kami lakukan, ada hari-hari tertentu. Jadi setiap hari Rabu kami selalu aksi pilih sampah di tempat-tempat yang kami merasa tempat wisata, destinasi wisata atau publik,
0: yep,
1: yang sampahnya betul-betul tidak bisa dikontrol. Mm-hmm. Jadi kami aksinya di situ. Jadi kami aksinya satu kali saja, tapi mm-hmm, setelah itu kami menghimbau kepada desa-desanya,
0: okay, gitu,
1: untuk gitu. Jadi kayak tidak mau omong banyak, langsung saja edukasi masyarakat itu, yeah, dengan aksi.
0: Oke, okay, langsung aksi ya, seperti, yeah, itu.
1: Mm-hmm. Jadi setelah itu, seiring berjalannya waktu, akhirnya tahun 2022 saya memutuskan. Karena saya juga sangat mencintai yang namanya fashion. Mm-hmm. Arsitektur itu, arsitektur itu bukan hanya satu sudut pandang saja, mm-hmm, kalau menurut saya. Karena apa yang juga yang saya dapat selama saya kuliah, arsitektur itu apa namanya?
0: Kebanyakan orang kan menganggap arsitektur bangunan, Kak.
1: Ya, betul sekali. Tetapi bagi saya itu arsitektur banyak hal. Ada arsitektur perilaku,
0: okay,
1: arsitektur lingkungan. Nah, saya bergerak di arsitektur perilaku dan lingkungan. Kan kebetulan dulu ada mata kuliah, dan mata kuliah, dua mata kuliah ini yang saya sangat-sangat
0: saya suka.
1: Suka sekali begitu.
0: Arsitektur perilaku ada ya, Kak?
1: Ada arsitektur perilaku. Okay. Jadi kayak bagaimana kami juga sebagai arsitek muda, bukan hanya tentang bangunan, tetapi kita juga bisa mendesain sesuatu yang mempertimbangkan segala perilaku dari masyarakat atau manusia yang akan menggunakan tempat, okay, itu, kayak begitu.
0: Itu maksudnya.
1: Jadi akhirnya saya bergerak di situ, tapi fokusnya kepada lingkungan. Dan seiring berjalannya waktu, kami pilih-pilih sampah kan bersama teman-teman komunitas,
0: okay.
1: Kami juga sempat pernah melakukan membawa narasumber juga di komunitas kami. Ada beberapa proyek juga yang kami buat di kawasan Waikelo, Sumber Berdaya. Itu kan sampahnya itu ya
0: luar biasa,
1: luar biasa. Jadi kami coba lakukan kolaborasi juga dengan masyarakat di situ, bersama juga dengan kepala desa. Syukur sekali disupport, diterima semua ide-ide kami. Jadi kami ada yang dikukuhkan juga oleh Bapak Bupati dulu waktu masih Pak Dr. Nelis.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dari situlah saya memutuskan untuk untuk lingkungan juga sementara berjalan. Nah, ketika waktu memilih-milih itu, Adi, kebanyakan sampah yang kami pilih itu banyak sampah tenun.
0: Oke, okay, sampah
1: gitu.
0: Tenun.
1: Ya. Karena kami kan di SBD itu banyak sekali penjahit-penjahit juga pinggir-pinggir jalan, kayak gitu. Juga ada keluarga saya juga yang penjahit,
0: okay,
1: gitu. Nah, waktu kalau saya berkunjung atau saya pergi menjahit, saya selalu lihat kayak sisa-sisa tenun itu kadang mereka juga simpan. Bahkan ada yang sampai bakar, ada yang taruh di selokan-selokan untuk drainase, menghambat sistem drainasenya, kayak begitu.
0: Okay. Jadi itu tenun ya, Kak? Tenun dibuang di SPD ya?
1: Sampah
0: tenun.
1: Ya, sisa-sisa, kan dianggap sebagai sampah, sisa-sisanya,
0: iya,
1: kan,
0: iya, Dek?
1: Jadi saya bilang, waduh sayang ini. Mm-mm. Padahal kan masih ada motif-motif kayak mamulinya, motif-motif tertentu tuh yang masih bisa kita gunakan. Mm-mm. Dan akhirnya saya memutuskan, karena arsitektur itu luas, mm-hmm, kenapa tidak saya coba fokus saja di arsitektur fashion.
0: Oke, arsitektur fashion. Karena ada pelajarannya atau memang menurut kakak sendiri arsitektur fashion?
1: Menurut saya sendiri sih, arsitektur itu kan berbicara soal estetika dan juga seni.
0: Luas ya, Kak?
1: Karena seni itu luas, tidak terbatas.
0: Jadi,
1: akhirnya sudahlah, bagaimana kalau saya terapkan kayak komposisi-komposisi yang saya belajar di arsitektur ini. Karena memang saya peminat sekali yang namanya arsitektur abstrak, random, atau futuristik, kayak begitu.
0: Berarti kakak suka keindahan yang memang dibuat secara random seperti itu ya, abstrak kayak gitu.
1: Wah, luar biasa. Dan juga saya tuh kalau menciptakan bangunan, mungkin ada beberapa bangunan juga yang sering saya kolaborasi, juga pernah ikut sayembara. Kami itu, kalau kami mendesain itu, kami kalau mendesain itu bisa merepresentasikan apa yang kami maksud itu lebih bagus daripada kami menjelaskan banyak hal.
0: Oke, berarti kita lihat langsung paham apa maksudnya kalau ini lakai ini.
1: Iya, betul.
0: Tanpa menjelaskan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi akhirnya nilai-nilai itulah yang coba saya tuangkan di fashion, karena saya juga peminat fashion.
0: Luar biasa ya, Kak. Dari lingkungan, pada awalnya di Jakarta, terus mungkin ini permintaan orang tua ya biasanya ya, kalau di Sumba itu kembali untuk tes PNS anak, seperti itu. Atau
1: itu permintaan orang tua, lebih khususnya Papa almarhum.
0: Almarhum Papa, oke. Luar biasa. Dan ternyata Kak Wiwin bisa mewujudkan semua ya, kemauan orang tua dan kesukaannya Kak Wiwin dalam arsitektur dan desain. Luar biasa ya pendengar ya. Itu perjalanannya Kak Wiwin, kenapa sih bisa sampai saat ini. Keren sekali, apalagi saat ini menggunakan batik sendiri ini. Oke, nanti baru dibahas Kak, tahan dulu.
1: Sabar dulu ya.
0: Oke, siap. Pendengar, kita akan saksikan satu video dari Kak Wiwin Laka yang sudah berseliweran di FB Pro, silahkan.
2: Seperti biasa, hari Kamis tiba dan saya mau sulap dulu nih teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Woo! Ini dia hasilnya teman-teman, dari percahan-percahan kain yang saya gabungkan menjadi sebuah desain yang cantik. Kita ala-ala sinematik yuk.

0: Terus sekarang kalau di rumah tuh saya pakai tripod.
1: Wah, luar biasa ya, Kak.
0: Terus diedit-edit sendiri sudah. Ya, tidak tahu lah, puji Tuhan saja kalau mungkin ini adalah bagian dari talenta, Adi.
1: Iya.
0: Saya memang juga tidak tahu lagi kalau edit video tuh niat sekali begitu. Mungkin karena niat itu.
1: Senang juga, hobi ya.
0: Hobi juga.
1: Hobi yang menjadi pekerjaan ya, pendengar. Memang tadi videonya sangat-sangat keren dengan desain-desain yang luar biasa. Nah, Kak Wiwin, kita berbicara tentang desain nih. Yang pertama kali memotivasi Kak Wiwin untuk menekuni dunia desain, terutama busana berbasis tenun tradisional. Kan banyak nih, desain tuh banyak. Kenapa Kakak memilih tenun, Kak?
0: Yang memotivasi ya, terlebih dahulu. Yang memotivasi itu ada dua orang.
1: Oke, siapa saja?
0: Yang paling pertama itu, kalau Adi Cantika tahu, Ane Avanti yang dari Semarang itu, Ane Avanti.
1: Oke, tahu.
0: Seorang pelopor kebaya. Terus yang kedua tuh anak Sumba.
1: Oh.
0: Namanya Kak Astikula.
1: Oke, Kak Astikula.
0: Iya, saya tuh sangat-sangat terinspirasi dari dua orang ini. Kalau Ane Avanti, kenapa saya sangat tertarik di dia? Bagaimana dia mengkolaborasikan antara tradisional dan juga kontemporer. Dari situ saya belajar tentang fashion, lebih khususnya kebaya ya. Karena kalau saya melihat dari karya-karya Ane Avanti, akhirnya saya minati juga. Saya melihat bagaimana Ane Avanti, kebaya itu kan zaman-zaman tradisionalnya kita dulu kan. Itu adalah bagaimana lewat kebaya itu dia mau merepresentasikan tentang pemberdayaan perempuan dan juga industri kreatif.
1: Okay.
0: Jadi dari situ saya pokoknya saya senang sekali dengan semua karya-karyanya Ane Avanti. Dia bisa memajukan kebaya tanpa mengabaikan nilai-nilai kontemporer yang ada sekarang. Jadi antara tradisional maupun kontemporer itu di zaman sekarang relevan sekali dengan karya-karyanya. Begitu.
1: Tetap bertahan ya,
0: tetap
1: di zaman modern.
0: Ya.
1: Okay.
0: Terus kenapa Kak Asti Kula? Nah, Kak Asti ini, aduh, menurut saya perempuan yang luar biasa sih, perempuan Sumba luar biasa, dan kita sebagai orang Sumba, sesama Sumba tuh patut kita banggakan sih, Kak. Ya, Adi, mungkin Kak Cantika tahu Kak Asti itu bagaimana. Jadi Kak Asti itu kalau saya lihat kayak untuk mendeskripsikan dengan kata tuh kayak susah gitu. Jadi senang saja lihat Kak Asti dengan segala apa ya, usahanya untuk bergerak di ekonomi kreatif, terus memajukan SDM dari masyarakat di Lamboya. Dan juga yang mungkin juga itu bagian dari yang sekarang adalah bagian dari keluarganya Kak Asti. Kak Asti tanpa mereka siapa, maupun mereka tanpa Kak Asti siapa, ya saya lihat mereka ada hubungan yang sangat-sangat dekat sekali. Dan saya bilang kalau misalnya di Sumba Barat Kak Asti sudah bisa memotivasi dengan caranya yang versi terbaiknya Kak Asti, lalu mengapa tidak saya juga coba bergerak di SBD. Karena seperti yang Adi Cantika lihat juga, atau mungkin teman-teman yang ada yang sedang mendengar atau menonton sekarang, lihat kita ini Sumba Barat Daya sebenarnya tuh punya tenun yang unik gitu. Tapi kebanyakan itu fashion designer terkenal atau yang itu lebih meminati karya-karya dari teman-teman pengrajin kita yang ada di Sumba Timur maupun di Sumba Barat khususnya. Karaja ya, Karaja ini hampir
1: semua menggunakan
0: kenal kayak begitu. Jadi terus kenapa dengan SBD? Padahal SBD ini punya tenun ikat kodi yang sangat-sangat menurut saya itu karakteristik kami loh. Dan yang bisa buatnya cuma orang kodi, orang SBD. Terus beberapa juga tenun-tenun, ada tenun sulam, ada tenun yang lembaleko juga yang dari Wejewa juga. Terus ada juga yang dari Laura. Saya bilang kenapa ya, kenapa? Kenapa tidak tidak dilirik? Saya bilang saya tidak dilirik gitu. Terus saya bilang, oh iya, ini tidak bisa ini. Kita harus coba sesuatu yang baru. Kan kebetulan saya juga di SBD itu sebagai ASN yang bergerak di Badan Perencanaan Riset dan Inovasi. Karena ya menurut saya riset dan inovasi yang mensejahterakan rakyat juga ya, kalau kita sama-sama peduli juga tentang teman-teman yang kreativitas tenun ini. Karena tenun ini kalau kita berbicara apa lebih dalam lagi, itu maknanya sangat-sangat dalam. Meskipun kita hanya lihat itu hanya momoli, tapi itu kita kalau kita kemas dengan apa ya, dengan baik, dengan sentuhan juga tadi saya bilang kontemporer, dengan perkembangan yang ada sekarang, ya pasti juga akan dilirik gitu. Jadi makanya saya coba, lalu cobalah saya berpikir inovasi apa yang bisa saya tawarkan begitu.
1: Dan yang terpenting itu niat ya Kak Wiwin ya.
0: Niat itu paling penting. Semua orang bisa omong. Semua orang bisa beride atau apapun, semua orang tuh bisa. Tapi untuk mengeksekusi ide apa yang mereka pikirkan itu susah.
1: Iya, itu cuma beberapa yang berani, iya. Dan salah satunya Kak Wiwin lah kak pastinya,
0: iya.
1: Nah kak menarik ya, tadi kakak bilang kakak sebagai ASN pasti kan mempunyai kesibukan tersendiri.
0: Betul.
1: Bagaimana sih seorang Kak Wiwin tuh menyeimbangkan peran sebagai abdi negara, sebagai istri ya, Kak Wiwin sudah menikah ya mendengar ya, dan desainer muda yang aktif di Facebook dan di segala ini. Dan Kak Wiwin mempunyai salah satu apa WO ya kak, wedding organizer, yang namanya RA Event, nanti itu kita bahas di obrolan lain lagi ya kak. Silakan. Bagaimana sih kak mengatur waktu sebanyak itu dengan kesibukan yang banyak juga kak?
0: Mengatur waktu. Saya itu, ini saya flashback lagi. Jadi dulu saya tuh punya guru. Jadi saya kan tamatan SMA Negeri 1 WK Bubak ini.
1: Sama-sama.
0: Jadi saya punya guru yang namanya Pak Tobi. Itu guru wali saya.
1: Pak Tobi.

0: coba terapkan itu. Nah, meskipun sekarang tidak pakai kertas lagi, kita taruh sudah di HP. Jadi ada time schedule sendiri yang saya buat kayak untuk mengatur waktu. Misalnya kan kalau misalnya nih, kalau kita ASN itu kan hal wajib.
1: Iya, itu wajib.
0: Jadi itu wajib, tidak
1: pekerjaan
0: bisa
1: utama.
0: Pekerjaan utama itu abdi negara kan. Jadi saya itu kalau misalnya di kantor pasti apapun pekerjaan yang dikasih oleh atasan pasti akan dikerjakan semaksimal mungkin sesuai dengan versi terbaik saya. Dan jujur saja, saya karena saya itu tidak suka orang tipikal orang yang tidak suka bawa pulang pekerjaan di rumah.
1: Oh, harus selesai saat
0: harus
1: itu.
0: Harus selesai saat itu. Jadi kelihatan. Biar sampai saya sampai malam juga di kantor tidak masalah. Yang penting pekerjaan saya yang harus saya selesaikan itu, karena saya punya target lagi di luar dari jam kantor itu, saya punya target kerjaan lain lagi.
1: Di rumah sudah ada pekerjaan lain.
0: Sudah ada pekerjaan lagi. Okay. Jadi makanya di kamar saya itu ada studio khusus sendiri yang menanti. Jadi kalau sudah di kantor pasti selesaikan pekerjaan kantor bersama teman-teman. Terus setelah itu waktu pulang rumah sudah ada pekerjaan lagi yang menunggu. Ya itu tadi saya minat bakat saya itu mendesain kayak begitu.
1: Membuat
0: terus
1: konten.
0: Kalau ada event juga apa namanya? Kalau ada event ada event di luar dari fashion. Kayak dengan bersama teman-teman Risalah Asa kan itu sudah ada jadwalnya. Jadi sudah ada jadwal, berarti tanggal ini saya tidak boleh ganggu kayak begitu. Jadi sudah ditata terus bagi peran sebagai istri. Nah, kebetulan saya sekarang kan LDM.
1: Gitu. LDM. LDM itu apa ya, Kak? LDM.
0: Nikah jarak jauh.
1: Long distance marriage ya.
0: Iya, jadi LDM. Bersama suami di Sumba Timur, terus saya di Sumba Barat Daya begitu. Jadi saya menganggap kayak LDM ini salah satu berkat sih yang Tuhan kasih di saya. Berkat dan kesempatan. Jadi ketika LDM ini bagaimana saya mengisi waktu itu untuk mengembangkan bakat saya. Jadi karena sekarang juga Tuhan belum kasih kami juga berkat, yaitu omongan. Jadi pada kesempatan ini saya tidak mau
1: sia-siakan
0: sia-siakan begitu. Jadi di sekarang masih muda juga, jadi isi saja dengan kegiatan positif itu, menyembuhkan diri. Karena puji Tuhan juga, karena saya punya keluarga yang sangat-sangat support. Baik dari suami saya, terus bapak mama mantu saya, dan juga orang tua saya di Tambolaka begitu. Jadi saya sekarang saat ini saya untuk dengan jaraknya yang ada dengan antara saya dan suami, saya mengisi dengan waktu-waktu itu. Terus ini lagi Kak, jangan lupa. Saya kan profesinya bertambah nih, konten kreator.
1: Iya, konten. Membuat konten seperti video tadi ya,
0: kayak seperti video tadi. Nah, bagaimana saya mengatur waktu? Untungnya di aplikasi-aplikasi yang ada sekarang di sosial media ini kan ada fitur penjadwalannya. Jadi ada waktu tertentu juga yang saya atur. Satu jam itu saya pasti akan sisihkan untuk ngedit. Terus saya sudah jadwalkan gitu ya, kalau
1: nanti tidak terupload.
0: Besok saya sudah jadwalkan hari ini gitu. Jadi untuk besok lagi saya sudah pikir untuk lusa.
1: Gitu, jadi konsisten itu ya Kak Wiwi.
0: Jadi konsisten.
1: Jadi ini pendengar, teman-teman yang khususnya teman FB Bro ya, ini rahasia Kak Wiwi. Ternyata sudah dijadwalkan dan sudah dibuat ya sebelum hari.
0: Betul.
1: Wow, kelihatan jadi sekali Kak Wiwi itu mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat itu ya. Baik. Puji Tuhan bisa membagi waktu. Dan Kak Wiwi tidak menghabiskan waktu untuk galau-galau ya. Kalau LDM galau-galau mengisi dengan hal positif.
0: Kita lebih realistis.
1: Realistis. Halo suaminya Kak Wiwin dan keluarga, semoga menonton juga hari ini. Baik Kak Wiwin, ini semakin seru ya nih. Kita akan punya waktu sampai jam 11. Kak Wiwin, ini kan hari ini judul kita bagaimana kakak merajut identitas budaya ya. Nah, sebagai kakak pribadi, apa sih makna dari kalimat ini? Seorang Wiwin Laka tuh merajut identitas budaya, Kak.
0: Merajut identitas budaya. Iya, sebenarnya identitas budayanya kita itu sudah ada. Ya, seperti yang adik mereka tahu dan juga kakak-kakak yang nonton. Kita sudah punya identitas budaya. Tetapi dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini menjadi tantangan buat kita sendiri. Khususnya buat kami para anak-anak muda. Gitu. Daripada kita membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, mari bersama-sama kita berpikir kira-kira hal-hal kreatif apa yang bisa kita buat untuk identitas budaya itu eksistensinya itu tetap ada. Tetapi tidak juga ketinggalan dengan perkembangan zaman. Jadi akhirnya saya merajut dalam artian di sini ya, bagaimana adanya kolaborasi antara budaya dan juga inovasi masa kini begitu. Jadi makanya tadi saya bilang sentuhan-sentuhan inspirasi saya itu dari Ibu Ane Avanti itu karena itu. Jadi dari dia saya belajar banyak hal. Jadi kebaya itu tetap ada, tetapi nilai-nilai kontemporer

0: Nah juga
1: tetap
0: dia selipkan di situ.
1: Oke, baik. Nah pendengar, akhir-akhir ini kan viral ya, Kak Wiwin menciptakan salah satu batik Sumba SBD ya. Ini sangat-sangat viral sampai ke dimanapun di Sumba pasti sudah tahu nih Kak.
0: Iya.
1: Kak, sebenarnya kenapa kakak mau membuat batik Sumba? Ini kan salah satu gebrakan anak muda yang menurut kami, anak muda juga luar biasa, ini berani sekali seperti ya,
0: berani.
1: Itu batik soalnya, batik kan biasanya Jawa ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, kenapa sih kakak berani untuk membuat batik Sumba dan apa sih tantangan yang kakak hadapi ketika membuat batik ini kak?
2: Oke, ini kalau berbicara ini agak sedikit apa ya?
1: Berat ya?
2: Berat, ya berat.
1: Oke, kita buat ringan saja kak Wiwin.
2: Oke, kenapa akhirnya saya menciptakan batik SBD? Iya. Ada beberapa permasalahan, ya permasalahan, saya bilang ini permasalahan karena saya melihat juga secara langsung dan saya rasakan secara langsung.
1: Ini dari sisi Kak Wiwin ya,
2: dari sisi
1: yang
2: saya,
1: menciptakan batik
2: dari sisi saya. Jadi, pertama itu, sebenarnya saya melihat begitu, sekarang di tengah arus globalisasi ini, ada teman-teman kita kadang dari luar daerah itu menciptakan sebuah apa ya, sebuah mungkin lebih bergerak kepada toko-toko online mereka membuat toko online, terus mereka jual apa namanya
1: produk-produk
2: Nusantara, isinya Nusantara, apalagi di TikTok maupun di Facebook, di Shopee atau apapun, mereka kadang jual bilang tenun, kayak toko tenun, tapi sebenarnya itu printing kak. Tapi motif-motifnya langsung plak Sumba begitu. Dari keresahan itulah saya bilang gini, ini kenapa? Terus lebih menurut saya ini agak sedikit ganjil. Terus kita juga dengan PD-nya karena apa namanya, harganya juga murah mungkin ya karena printing. Ya kita dengan bangga beli lagi hasil karya mereka begitu. Akhirnya bagaimana ya, mama-mama kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita yang pengrajin tenun ini, ya menurut saya ada kompetitor baru bagi mereka begitu. Sampai akhirnya kadang juga orang kalau belanja, kami kan punya pasar di Sumbawa itu, ada pasar Kudi namanya. Orang kalau belanja di sana itu kalau taruh harga terlalu mahal, sampai orang bilang, "Ih, ini terlalu mahal sekali ini begini-begini gitu." Padahal sebenarnya prosesnya itu kan terus proses berpikir juga sebenarnya kan ada nilainya begitu. Nah, dari keresahan inilah saya langsung bilang, "Aduh, ini tidak bisa nih, kalau kita maksudnya kita malah kasih sejahtera lagi masyarakat di luar dari Sumba begitu. Padahal kita tenun ini kan penghasilan juga buat kami begitu, masyarakat Sumba. Dan terus saya selalu lihat kadang kita kan sebagai ASN itu, ASN untuk seluruh NTT kan setiap hari Kamis itu sudah diwajibkan menggunakan tenun gitu. Terus kadang-kadang kami itu saking mungkin karena tenun juga panas atau apa, apalagi kami di SBD itu kan kantornya dekat dengan pantai,
1: daerah panas ya.
2: Jadi daerah panas, jadi mungkin karena gerah juga tidak bisa saya salahkan. Tapi nama kan tergantung kenyamanan orang juga, daripada tidak nyaman bekerja begitu. Jadi akhirnya kebanyakan teman-teman gitu di kadang juga bukan hanya cuman, kadang juga di pesta, kadang juga di apa namanya, di mungkin Natal juga kadang ini
1: acara-acara penting,
2: acara-acara
1: ya.
2: Penting gitu. Lebih bangga pakai batik dari luar, begitu. Kenapa? Kenapa kita lebih bangga pakai batik dari luar? Dan akhirnya saya telusuri lagi, saya coba pelajari lebih pelajari lagi. Terus saya melihat teman-teman kita di Papua ada loh batik mereka, begitu. Teman-teman kita di Papua, teman-teman kita di Kalimantan, Bali, di Bangka Belitung, maksudnya ada batik khas mereka. Tapi mereka memang betul-betul bergerak juga di printing. Karena memang kalau kita berbicara untuk semua batik yang ada cap, ada lukis apa, semua itu kan dari teman-teman kita yang di Jawa, begitu. Nah, terus saya akhirnya belajar mencari nih, kira-kira batik ini sebenarnya, kok Papua bisa ada batik Papua? Kok ini bisa ada gitu? Saya pelajari lagi Adi, pelajari-pelajari, ternyata sudah ada undang-undang yang mengatur. Aduh, kalau saya tidak lupa undang-undang nomor 24 kalau tidak salah, saya lupa. Nanti saya coba cek lagi. Ada undang-undang mengatur kalau kayak setiap daerah itu ini berhak memiliki batik tetapi okay. yang dapat merepresentasikan budaya lokalnya begitu.
1: Oke. Okay.
2: Ya, terus juga disahkan oleh UNESCO kalau tidak salah itu. Memang betul kata batik itu dari Jawa. Mm-hmm. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau semua daerah itu juga memiliki batiknya sendiri.
1: Iya, dan sudah ada aturannya ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saya bilang daripada teman-teman kita yang di Sumba ini kalau pergi ke kantor pakai batik dari luar, terus iya. kalau pergi ke pesta, mm-hmm. terus Natal pakai batik dari luar, kenapa tidak? Mm-hmm. Kalau Sumba Barat Daya kita bisa ciptakan batik dan kita dengan bangga pakai batik kas ya, Sumba sendiri
1: okay.
2: gitu. Dan secara tidak langsung kan kita bisa apa ya, memberitahuan kepada orang-orang luar juga kalau kami juga punya batik Sumba yang bisa menjelaskan kita punya budayanya seperti ini loh. Yeah. Kita punya apa destinasi wisatanya seperti ini. Karena batik yang saya ciptakan ini adik Cantika yeah. lebih ke batik yang menjelaskan itu batik printing ya, Kak. Huh? Batik yang menjelaskan tentang budaya apa saja yang ada di Sumba ini.
1: Oke. Okay.
2: Terus destinasi apa saja gitu. Jadi lewat lukisan-lukisan gitu. Batik itu kan artinya lukis gitu. Jadi lewat lukisan-lukisan begitu. Terus tapi daripada terlalu kaku, saya coba tambahkan aksen-aksen kontemporernya di dalam. Jadi kayak mungkin nanti yang
1: seperti ini ya.
2: Pertengahan November nanti ada yang baru yang okay. ada sentuhan modern-modernnya sih, kayak semi-semi
1: yang akan launching ya.
2: Rahasia tapi nanti pasti. Jadi ini kalau yang saya pakai ini batik Pasola namanya.
1: Okay.
2: Sorry saya bisa.
1: Iya, bisa.
2: Ini batik Pasola jadi ini dia.
1: Oke.
2: Bisa ya?
1: Bisa. Iya. Oke, ini batik Pasola ya?
2: Iya, jadi itu kan menjelaskan budaya. Kalau kita di SBD juga ada Pasola.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya kita punya tugas ke kementerian atau apa, mereka tanya, ini apa?
1: Oh, iya, gitu. Langsung
2: terus
1: dijelaskan
2: bilang, ini namanya batik Pasola. Jadi Pasola itu adalah budaya kami yang dilakukan tiap ini. Kita kami kan langsung menjelaskan
1: iya,
2: ke mereka
1: iya,
2: secara
1: iya.
2: tidak langsung mereka nanti akan pengen ke Sumba atau begini.
1: Penasaran ya,
2: kayak
1: seperti
2: gitu.
1: Oke. Berarti memang Kak Wiwin menonjolkan nilai budaya yang
2: iya.
1: tentang apa saja yang ada di SBD pada khususnya ya. Iya. Karena ini batik SBD seperti
2: betul.
1: Itu ya, betul kan? Dan nilai-nilai budaya ternyata itu tentang tempat pariwisatanya iya. dan apa-apa saja yang ada di SBD itu nanti bisa diperkenalkan
2: bisa
1: lewat baju.
2: Ya,
1: oke, luar biasa. Nah, Kak, ini menarik nih. Mm-hmm. Pasti kan membuat batik Sumba ini kan salah satu hal yang agak tabu ya kalau di Sumba ya. Tantangan apa sih yang Kakak hadapi ketika di launchingnya batik Sumba ini, Kak?
2: Ada pro dan kontra sih.
1: Oke.
2: Okay. Apa? Pro-nya juga ada beberapa teman-teman yang apa namanya?
1: Mendukung ya.
2: Mendukung yang apa? Peminat budaya.
1: Iya. Yeah.
2: Mereka mendukung.
1: Mm-mm.
2: Mereka kebanyakan mendukung. Terus mereka bilang, wah bagus ini bisa. Karena memang betul
1: iya.
2: Apa namanya, bisa merepresentasikan apa yang ada yep. gitu toh. Terus kontranya ya, ada juga bilang, sejak kapan sih Sumba tuh kan punya tenun
1: yep.
2: udah punya batik yep. begitu. Nah kalau saya, kalau ditanya sejak kapan ya, saya bilang sejak saat ini.
1: Oke. Okay.
2: Karena menurut saya budaya itu kan ada karena kebiasaan.
1: Iya yep.
2: Dan kalau sejak kapan punya apa SBD punya budaya batik ya, sejak saat ini
1: iya.
2: saya ciptakan saat ini untuk menjadi sejarah untuk 10, 15 tahun 20 tahun ke depan.
1: Oke.
2: Jadi orang bukan mengenal SBD itu bukan hanya cuma tenunnya saja, karena tadi saya bilang Kak Cantika, kita memang punya tenun unik tetapi tidak terlalu dilirik oleh para fashion designer terkenal. Kadang mereka membawa desain-desain mereka di Paris Fashion Week atau apa begitu, selalu menggunakan karya dari teman-teman kami di Sumba Timur dan juga dari Sumba Barat begitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Karena tidak bisa kita pungkiri juga, karena memang karya-karya teman-teman kami di Sumba Barat maupun di Sumba Timur punya karakteristiknya sendiri. Yeah. Lalu SBD punya apa?
1: Yeah, yeah.
2: Nah dari sini saya bilang kalau memang kita memang punya tenun yang unik juga, ini dari tenun Kodi, terus juga ada ya dari Lembaleko dan tenun Sulam. Bagaimana kalau kita ada apa combine dia?
1: Yeah.
2: Kita kombinasi antara batik dan tenun, bisa saja kita sebut batenun, batik tenun SBD.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi ada saling apa ya?
1: Keterkaitan ya. Jadi tidak hilang tenunnya, batik juga tetap ada.
2: Tetap ada. Jadi okay. sama-sama eksis dua-duanya ini.
1: Oke okay, oke okay, okay.
2: Jadi batik ini hadir untuk melengkapi tenun kami gitu.
1: Hmm.
2: Jadi tujuan saya itu seperti itu, Kak. Uh-huh. Jadi dengan adanya batik ini bisa melengkapi tenun.
1: Okay.
2: Karena di tenun tidak semuanya bisa merepresentasikan destinasi wisata apa yang ada di situ, budaya apa yang ada di situ gitu. Tetapi dengan batik ini kan kita bisa melukis seluas sebebas
1: kalau
2: mungkin.
1: Kalau tenun terbatas gitu. Kan,
2: tenun kan terbatas gitu. Nah, dengan batik ini kita bisa mencipta. Jadi ada kolaborasi antara tenun dan batik.
0: Oke.
2: Kalau soal nilai yang lebih tinggi, sudah pasti nilai tenun itu sangat-sangat tinggi dan sakral. Dan itu tidak bisa kita nyap. Tetapi kan batik ini ada kan dengan sentuhan inovasi. Dia hadir dengan inovasi di sini. Jadi kita katakanlah tradisional itu tenun dan kontemporernya itu apa? Batik.
0: Oke. Itu kalau pro, Kak. Kalau kontra banyak tidak? Mungkin yang langsung ke Kakak, Kak Wiwin ini.
2: Ada banyak juga cerita, di sosial media ada juga. Ada yang langsung apa? Tapi di situ saya mencoba untuk menjawabnya dengan bijak saja.
0: Oke.
2: Mencoba menjawab dengan bijak dan perlahan-lahan nanti mungkin saya akan coba juga pendekatan dengan Pemda juga begitu. Jadi bagaimana ini bisa juga diakui gitu.
0: Iya.
2: Karena memang tujuan ini bukan untuk menghilangkan. Ya mungkin ada segelintir orang yang akan berpikir itu untuk keuntungan kamu sendiri. Tidak apa-apa, tidak masalah kalau dipikir seperti itu. Tetapi harapan saya, ya dengan hal seperti itu saya tetap terus termotivasi untuk bergerak terus ini. Karena saya berharap saya ini adalah inspirasi buat teman-teman muda SBD yang lain gitu.
0: Betul.
2: Karena kita tidak bisa menolak perkembangan itu datang ke SBD. Tidak bisa. Jadi bagaimana perkembangan itu datang tetapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai kami. Jadi dengan perkembangan itu datang bisa menciptakan ekonomi kreatif lagi begitu untuk memajukan perkembangan ekonomi yang ada di SBD begitu.
0: Nah, Kak Wiwin, ini batik Sumba ini apakah memang limited edition satu-satu desain-desainnya atau seperti apa, Kak? Selalu ready atau di mana sih yang ada ready biar pada pendengar tahu?
2: Tidak selalu ready sih. Apa limited edition tadi yang saya bilang. Karena tadi saya juga ya mungkin karena peminat fashion ya. Jadi saya kadang membaca juga karakternya kita kadang. kalau sama kita perempuan ini tidak suka sudah.
0: Iya betul, apalagi di gereja.
2: Kalau ketemu sama tidak suka sudah. Nah, saya dengan melihat itu tadi saya bilang arsitektur perilaku. Dengan saya melihat saya melihat dari kebiasaan kita atau karakter-karakter kita ini perempuan nona-nona Sumba. Saya bilang sudahlah. Jadi kalau misalnya adik cantik, kak saya mau batik begini yang bisa begini. Oke, saya akan buat satu memang betul-betul itu yang cuma adik cantik yang punya. Gitu.
0: Luar biasa.
2: Terus kalau ini, jadi jujur saja untuk Natal ini sudah ada banyak. Beberapa keluarga yang pesan khusus untuk keluarga mereka. Jadi betul motif itu khusus untuk mereka. Makanya saya juga tidak terlalu show off ke publik terkait desain-desain batik saya ini karena memang betul-betul khusus untuk keluarga-keluarga karena itu request by mereka begitu.
0: Nah, Kakak itu ini yang banyak dipertanyakan. Bagaimana sih kami mendapatkan ide untuk menggabungkan apalagi tadi ya dari budaya tenun ke modern dicampur kontemporer. Terus kalau misalnya ada request seperti itu, bagaimana sih Kak Wiwin itu mendapatkan ide untuk membuat nanti hasilnya tuh ketika dilihat, wow, kok bisa ya Kak Wiwin berpikir seperti ini kayak gitu?
2: Mungkin talenta sudah ya, talenta ya. Pertama itu saya karena suka mencari referensi juga. Selain saya menyadari talenta yang Tuhan kasih, dengan talenta ini saya coba asah dengan peka terhadap perkembangan. Untung juga di zaman sekarang ini semuanya serba canggih, ada AI, kan AI sekarang itu sudah sangat-sangat canggih dan bisa membantu kita. Jadi kayak dengan ada perkembangan ini saya tidak mau saya terlalu bergantung ke AI, tetapi bagaimana saya memanfaatkan kecanggihan itu untuk bisa menguntungkan saya dan menginspirasi orang lain, begitu. Jadi dengan kecanggihan yang ada, terus saya melihat juga apa namanya ada beberapa tempat-tempat referensi kayak Pinterest kayak begitu. Saya melihat referensi-referensi desain yang ada. Kalau saya apalagi kalau saya sudah melihat contoh cantik, aduh cantik nih orangnya begini-begini gini. Kayaknya kalau saya kasih sentuhan ini tidak terlalu bagus jadi saya harus taruh kayak begini nih. Tapi sebelum saya mulai meminta penjahit saya untuk menjahit, saya pasti akan review dulu, kirim terus kirim dek kalau begini bagaimana gitu.
0: Itu sangat jelas ya.
2: Iya, jadi ya inspirasinya banyak sih. Zaman sekarang sudah canggih.
0: Bagaimana kita memanfaatkan?
2: Betul.
0: Tidak tergantung ya, tapi memang kita memanfaatkan teknologi yang ada ya. Seperti AI. Nah, Kak Wiwin, kalau di baju-baju Kak Wiwin kan banyak tuh yang kasih kain-kain yang sudah tidak digunakan. Nah, itu Kak Wiwin dapat kain-kainnya dari mana? Apakah memang sisa dari penjahit-penjahit itu kan berarti sisa-sisa kain tenun ya, Kak? Itu disebut apa, Kak, kalau zaman sekarang?
2: Kalau Adi lihat konten saya itu kan saya selalu kasih judul baju lama bersemi kembali.
0: Iya, baju lama bersemi kembali, betul-betul.
2: Terus kalau ini makanya nama brand saya itu Marilyn Wiwin Tinung and Treasure. Tinung ini sebenarnya dari tinung ini kan tenun artinya itu. Sebenarnya ini bahasa dari Sumba Tengah karena suami saya orang Sumba Tengah.
0: Oke.
2: Jadi saya Tinung lucu ya Tinung, iya, gitu. Lucu. Jadi saya pakai Tinung. Trashion itu kan sampah fashion.
0: Okay, trashion
2: itu
0: ya.
2: Itu yang saya ini apa? Karena memang saya berharap semoga saya itu selalu konsisten dengan apa yang saya buat sekarang. Jadi kayak upcycle banyak-banyak gitu. Kalaupun baju yang dibeli itu baju baru, tapi sebisa mungkin ini adalah tenun bekas gitu.
0: Okay.
2: Jadi tenun bekas itu tidak akan menumpuk dan jadi sampah dan berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi makanya saya selalu kalau ada teman-teman juga yang selalu minta, kan sudah banyak ini adik-adik cantik.
0: Apalagi mau Natal ya.
2: Iya, apalagi mau Natal. Jadi banyak ini yang minta, kakak tolong ini, tolong ini, tolong ini. Okay, siap. Tapi ini ya, saya bilang bajunya boleh baru, tapi saya akan pakai tenun bekas.
0: Okay. Gitu.
2: Terus banyak juga teman-teman terdekat saya bilang, ih kenapa kasih murah? Karena menurut saya ya, karena fokus saya ini bukan untungnya, tapi lebih kepada ya bagaimana bisa itu berdampak bagi lingkungan dan juga masyarakat begitu. Jadi ya sudah, dapat sedikit saja cukup lah. Yang penting hasil saya ini diterima betul buat sama teman-teman, dan juga kalau bisa menginspirasi teman itu. Jadi saya kasih contoh awal. Nanti yang berikut kalau mau ada buat sendiri mau silahkan, tidak masalah.
0: Ya. Okay,
2: karena biar mau bagaimanapun ya karakter saya tetap
0: seperti itu,
2: beda gitu. Jadi sekalipun saya lebih senang lagi kalau lebih banyak lagi teman-teman yang terinspirasi ya, gitu.
0: Nah, Kak, ini ada pertanyaan nih, Kak. Kak Wiwin, kalau mendesain sebelum dijahit, apakah menggunakan aplikasi? Kalau iya, aplikasi apa, Kak? Apakah AutoCAD? Karena Kak Wiwin seorang arsitektur.
2: Iya. Okay, aplikasi itu. Kadang
0: pertanyaan.
2: Pertanyaan. Okay, waktu saya kalau mendesain itu coret-coret tangan dulu.
0: Ya,
2: coret-coret dulu. Pokoknya saya menghayali. Tahu anak arsitek dimanapun kalian berada, pasti menghayal itu.
0: Suka menghayal ya.
2: Oke. Pokoknya kalau saya sudah diam menghayal, coret-coret tangan dulu. Setelah itu kadang saya tuangkan di AutoCAD.
0: Oke.
2: Kadang kalau saya sudah tidak dapat pola yang terlalu bagus di AutoCAD juga, saya pindah ke Corel Draw.
0: Oke.
2: Terus ada satu aplikasi itu saya pernah share di FB Pro saya. Ada aplikasi itu, dia di TikTok itu banyak referensi tutorial cara pakainya. Itu saya juga baru belajar. Jadi saya pakai aplikasi itu, nanti saya akan share di Facebook saya lagi biar teman-teman langsung lihat saja. Karena kalau saya habis ini saya tidak bisa kasih tunjuk yang mana gitu.
0: Oke.
2: Terus untuk menyempurnakan lagi biar detailnya itu lebih terlihat, saya pakai AI.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi di aplikasi itu ada pilihan AI-nya juga, Dek. Jadi ketika kakak desain yang kakak sudah
0: buat,
2: terus kakak foto, kakak foto, atau tidak hasil dari AutoCAD itu, saya buat format JPEG, saya kasih masuk ke aplikasi itu, saya kasih masuk tenun yang mau dipakai.
0: Okay.
2: Terus langsung di aplikasi itu langsung dengan otomatis nanti langsung dia
0: membuat menyempurnakan
2: gitu.
0: Iya, itu pendengar ya. Kita memanfaatkan teknologi ya, bukan meminta ide dari teknologi. Ya, itu
2: betul,
0: bedanya.
2: Betul.
0: Itu bedanya ada AI, bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, Kak, ini juga ada pertanyaan nih, Kak. Kak Wiwin ketika bekerja memang melibatkan pengrajin lokal dalam setiap karya atau seperti apa? Seperti Kakak bilang tadi ada penjahit ya. Berapa orang itu, Kak, kalau boleh tahu?
2: Penjahit ini ada dua. Yang adalah satu sepupu kandung saya.
0: Oh.
2: Yang satu ada satu mama yang memang dari dulu saya memang langganan di mama itu.
0: Oh, dari awal ya, Kak?
2: Iya, dari awal. Jadi hasil-hasilnya itu benar-benar tidak mengecewakan
0: saya. Sesuai ekspektasi Kakak.
2: Iya, betul. Jadi saya kolaborasi dengan dua wanita hebat ini menurut saya ya, Kak. Karena adik bisa lihat karya saya itu kadang agak aneh.
0: Tapi
2: kadang kalau saya duduk jaga dengan mereka nih, aduh, ini susah sekali, ini harus bagaimana lagi nih Nona cara ini. Aduh, mama ikut sih. Saya selalu begitu, mama ikut, mama.
0: Menurut mereka aneh.
2: Iya.
0: Dan susah.
2: Iya. Tapi secara tidak langsung mereka merasa ada edukasi di situ dan tantangan. Mereka coba hal baru. Karena saya selalu kasih yang pola-pola baru. Kadang ini lengannya saya sudah buat yang model bagaimana begitu. Dorong bilang, aduh, bentuk apa lagi Nona? Mama pasti bisa.
0: Dan Kakak selalu mendampingi ya?
2: Saya selalu mendampingi di samping. Meskipun saya tidak tahu jahit, adik. Tapi saya itu tadi karena suka nonton atau gitu, oh mama tidak, kalau yang saya lihat itu begini mama. Jadi mama, oh iya bisa. Dan syukurnya hasilnya itu sangat-sangat rapi kayak begitu. Terus kalau penenun juga, ya saya kebetulan juga lahir di keluarga juga yang peminat tenun di WJW. Jadi hampir semua keluarga saya di WJW itu kebanyakan semua masuk dalam kelompok tenun.
0: Wow.
2: Iya, jadi waktu saya urusan adat apa segala macam itu kan tenun-tenun yang saya pakai itu tenun sendiri semua dari keluarga di Bejewa. Jadi ya kalau saya mau kayak hadirkan yang tenun yang baru, pasti saya akan hubungi sepupu-sepupu saya yang di Bejewa untuk tenun. Benangnya saya yang sediakan, mereka nanti yang
0: menjahit
2: tenun. Okay.
0: Jadi secara tidak langsung Kawin belajar juga ya dengan menjadi seorang content creator, designer ini ya. Tadi Kawin sempat cerita ternyata dia terinspirasi membuat konten itu dari suami ya.
2: Iya.
0: Awalnya suaminya nama siapa Kak kalau boleh tahu?
2: Suami saya nama Mose Arens Umburiada.
0: Halo, kamu Mose Arens. Gimana sih Kak, kenapa suami mendukung itu? Apa yang pertama kali dikatakan ketika Kakak membuat konten khususnya di Facebook FB Pro ya?
2: Jadi kami ini sebenarnya sudah pacaran 9 tahun dulu waktu itu dan akhirnya menikah.
0: Oke.
2: Dan kenapa saya akhirnya memantapkan pilihan ke dia? Karena saya tuh mencari pasangan hidup yang bisa mensupport apa yang saya lakukan. Dan saya juga selalu support apa yang menjadi hobi dia begitu. Jadi untungnya saya dapat suami yang bisa mengerti apa yang menjadi hobi saya, minat bakat saya di mana. Jadi suami sangat-sangat support. Awalnya saya takut ini mau main konten kreator ini kan kita kan pasti akan sharing kita punya hidup. Begitu kan. Tapi untung waktu ketika saya ini memulai sangat-sangat diterima baik oleh suami dan juga bapak mama di Sumba Tengah dan juga bapak mama di
0: Tambolaka
2: begitu. Jadi dari situ sudah saya merasa termotivasi karena selalu ada support. Selain juga papa mama, hampir semua keluarga besar baik di Sumba Tengah maupun teman-teman di SPD itu sangat-sangat support. Dan juga sahabat-sahabat, teman-teman dekat, termasuk Adi juga begitu selalu support. Jadi saya merasa ini adalah kesempatan. Kalau sudah disupport begini adalah kesempatan. Jadi sudah suami juga bilang awalnya suami bilang Ina, ini kan kita panggilan. Jadi Ina. Kalau mau buat ini konten itu harus cari yang karakter. Jadi membuat orang itu untuk kembali-kembali lagi ke kontenmu begitu. Kan awalnya sama si random. Terus ini saya bilang, "Ih, kira-kira apa sudah?" Terus akhirnya suami bilang, "Ina kan bisa tenun." Maksudnya minatnya di tenun, suka desain. Kenapa tidak coba bergerak di situ saja? Jadi akhirnya coba. Saya akhirnya coba kembali karena memang saya ini sudah dari tahun 2022, deh. Bergerak di MWT itu dari 2022. Jadi sudah
0: sampai saat ini dan sudah mendunia ya. Amin. Nah, pendengar kami itu kan sekarang sudah menjadi salah satu inspirasi ya untuk anak-anak muda di kalangan Sumba, masih di Sumba nih, seluruh Sumba, 4 kabupaten. Sebagai perempuan muda Sumba nih Kak, bagaimana Kak Wiwin melihat peran perempuan dalam menjaga dan mengembangkan budaya? Karena tidak semua kita berminat pada budaya nih, kita perhatikan budaya. Bagaimana sih Kak? Bagaimana Kak melihat itu?
2: Bagaimana saya melihat ya? Karena bagaimana ya? Kalau saya mau lihat saja deh, sebenarnya kita ini orang Sumba nih pintar, cerdas itu kita semua punya begitu. Tetapi terus kami juga kan tujuan kami juga waktu merantau itu dikirim oleh orang tua kuliah kan untuk untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi daerah. Dan saya mau ketika saya pulang ke Sumba, saya tidak mau saya cuma ujung-ujung kembali ke dapur, saya tidak mau. Kalau saya sebut itu, kalau itu adalah pekerjaan tidak berbayar ya. Kalau kita perempuan di dapur itu pekerjaan tidak berbayar dan itu sesuatu yang wajib. Itu sesuatu yang wajib. Tetapi kita perempuan ini, perempuan Sumba itu menurut saya hebat-hebat. Kita semua punya talenta Tuhan kasih, tapi sekarang bagaimana kita bisa pekah dengan hal itu, dengan hal yang ada. Kita tidak terlalu berkutat di zona nyaman. Kita harus berani menembus zona nyaman itu, begitu. Jadi bukan berarti ya sudah habis begini terus di dapur selesai, tidak. Sekalipun kita di dapur, kita masih bisa lagi buat lebih itu yang dengan lain. Adanya perkembangan zaman sekarang tadi yang saya bilang makanya tadi itu konten kreator bisa, yang lain juga bisa. Saya juga bukan basicnya lulusan sarjana fashion design, tidak. Saya arsitek, tapi kenapa sekarang saya berani memberanikan diri bergerak ke fashion design? Karena itu, saya memanfaatkan teknologi yang ada.
0: Dan sadar akan potensinya Kak.
2: Sadar akan potensi, begitu. Dan kita harus, pokoknya kita harus berani menembus ketakutan. Terus, bagaimana cara kita mempertahankan? Itu dia tadi. Kita mau belajar lagi. Terus, jangan pernah kita malu. Karena bukan apa ya. Budaya kita ini, itu ke suatu ya, kalau orang bilang identitas, iya, dan itu sebuah kebanggaan sih. Ya. Saya juga, saya tidak tahu ya, saya apakah sama dengan teman-teman ya di sana atau tidak, tetapi saya itu selalu merasa bangga kalau saya pakai tenun khas Sumba sendiri.
0: Iya.
2: Saya merasa, bukan apa, saya merasa diri lebih cantik
0: ya
2: kalau pakai tenun.
0: Oke. Okay.
2: Itu dia.
0: Kami
2: jadi lewat ya itu tadi, karena bagi saya ya cantik itu relatif.
0: Yeah.
2: Tapi kalau ketika kita sudah percaya diri dan segala macam, itu dengan sendirinya akan terpancar auranya. Yeah. Apalagi kalau kita pakai dengan produk-produk kita sendiri, ya kita harus, maksudnya kenapa tidak begitu yeah toh? Terus memang banyak sekali fashion-fashion yang sekarang nih, fast fashion ya, yang muncul-muncul sekarang yeah, ini. Iya,
0: betul Kak.
2: Dengan segala bentuk-bentuk yang ada. Ya saya berpikir, saya bilang begini. Bagaimana kalau kita mengambil bentuk-bentuk, maksudnya mempelajari bentuk-bentuk yang model-model terbaru sekarang ini, kita coba terapkan ke tenun.
0: Iya, gitu. Jadi menggabungkan.
2: Kan, ya. Menggabungkan ke tenun. Ya, akhir-akhir ada kolaborasi yang sangat tepat, sangat indah antara tradisional dan kontemporer itu,
0: iya,
2: bentuk-bentuk kontemporer itu, begitu.
0: Oke. Okay. Jadi Kak Wiwin tuh melihat media sosial bukan hanya scroll-scroll ya, begitu wadah saja ya,
2: wadah,
0: tapi wadah untuk belajar dan mempunyai ide seperti itu. Mm-mm. Nah, Kak Wiwin, sekarang kan sudah terkenal nih Kakak hasil desainnya dan karya-karya Kakak. Apa sih yang Kakak rasakan ketika karya-karyanya Kakak itu sudah dikenal, diterima dan diterima masyarakat? Mungkin sekarang ada panggilan bukan Kak Wiwin lagi atau ibu desain atau apa, seperti yang Kakak rasakan beda dari yang dulu. Apa Kak? Coba Kak.
2: Mungkin kalau panggilan sekarang kadang teman-teman sih, teman-teman suka ganggu kadang kalau selain itu tadi kayak suka sekali gitu. Terus karena mereka ibu MWT bukan okay lagi MWL, kan ML Mardilin Wiwin Laka, tapi yeah sekarang ibu MWT.
0: Mardilin
2: Wiwin Tenun.
0: Oke, luar biasa. Berarti Kakak berhasil loh membranding diri itu.
2: Puji Tuhan gitu. Jadi kayak teman-teman lu sekarang kalau baik MWT gitu. Tapi saya jujur saya tidak insecure.
0: Yeah.
2: Saya justru bangga gitu.
0: Mm.
2: Bangga. Terus sejauh ini Kak, karya-karya saya itu
0: dikenal
2: di Papua, sudah sampai Papua.
0: Oke. Okay.
2: Batik SBD ini justru pertama kali langsung ke Papua loh.
0: Oke, okay, di mana lagi
2: Papua
0: Kak?
2: Papua Barat.
0: Uh-huh.
2: Terus ini ada lagi teman yang sempat DM saya, dia sebenarnya tinggal di Jerman, dia DM saya di Instagram, oh, tinggal di Jerman. Uh-huh. Memang saya belum spill sih di konten saya, tapi
0: kayaknya tahu nih.
2: Tidak kayaknya bukan orang Sumba Kak.
0: Oh,
2: dia
0: okay,
2: ini
0: okay. Pikir orang
2: Sumba. Di Jerman, terus dia bilang saya sangat-sangat minat apa suka sekali lihat hasil-hasil upcycle kamu, lebih fokusnya ke tenun okay begitu. Karena upcycle kan banyak juga desainer yang upcycle tapi lebih kepada baju-baju bekas apa ya yang mereka upcycle. Tapi saya kan betul-betul ke sampah tenunnya okay, begitu.
0: Okay.
2: Jadi dia bilang saya sangat-sangat tertarik. Bolehkah saya mempelajari bersama kamu begitu?
0: Wow.
2: Jadi saya bilang oh bisa sekali, saya bilang begitu.
0: Mm-hmm.
2: Jadi sekarang masih ya saya bilang semoga ini pelan-pelan pintu Tuhan buka ya untuk
0: yeah
2: semakin mengenal tenun. Tapi karena memang fokus saya juga tenun SBD sih Ade.
0: Mm-hmm.
2: Karena tujuan saya itu daerah Sumba Timur sudah punya, Sumba Barat juga sudah punya satu yang go internasional. Baru kenapa ini SBD ini kenapa tidak? Yeah. Jadi saya maunya SBD juga harus, ini wajib ini SBD
0: okay
2: ini gitu. Terus ada juga teman-teman, ya, teman-teman dari dalam NTT juga, ada dari Keva, ada Tambua juga, oh, yang Kupang. Sekarang sampai saya punya WA ini sudah tersebar di teman-teman.
0: Kontaknya sudah 1000 ya kan?
2: Sudah deh.
0: Jadi satu kali buat satu sama dengan di Facebook ya, yang like.
2: Aduh,
0: luar biasa ya kan? Berarti ini pendengar yang menarik. Jadi orang luar itu tertarik loh dengan tenun kita. Kenapa kita yang orang Sumba asli ini tidak memanfaatkan itu seperti kawin tadi?
2: Betul.
0: Dan pembuatan batik ini kalau boleh tahu Kak, ada yang tanya tadi di Facebook pembuatan batiknya di mana Kak?
2: Pembuatan batiknya itu belum di sini
0: yeah.
2: Karena kita kan apa namanya? Sangat-sangat terbatas
0: okay
2: dengan
0: peralatan ya.
2: Peralatannya begitu. Jadi kebetulan juga ada teman saya di luar Sumba di Bandung. Memang teman saya memang yang fokus di dulunya dia desainer produk
0: okay
2: gitu. Desainer produk kan kami di UKDW itu ada dua untuk fakultas teknik itu
0: okay
2: untuk FAD-nya itu arsitektur dan desain. Jadi desainnya desainer produk, satunya arsitektur.
0: Okay.
2: Jadi saya punya teman di sana, mereka bantu saya. Tetapi doa saya someday saya bisa menurunkan mereka ke sini, bisa kasih pelatihan kepada anak muda. Itu doa saya, harapan saya, target saya juga ke depan adik cantika. Karena saya semakin ditantang, saya akan semakin semangat.
0: Semakin tertantang.
2: Iya, semakin tertantang begitu. Jadi harapan saya ke depan saya bisa panggil teman-teman saya yang di sana bisa datang ke sini untuk kasih pelatihan kepada anak-anak muda di SBD lebih khususnya. Dan memang bergerak di batik printing, batik printing, tetapi ya tidak tertutup kemungkinan. Di sini saya tetap akan selalu menegaskan, batik itu harus selalu berdampingan dengan tenun, tidak boleh dipisahkan. Makanya nanti karya-karya saya ke depan lebih banyak kayak adanya kombinasi antara tenun dan batik. Gitu. Nah, disitulah uniknya SBD. Semua kabupaten tidak punya batik. Tapi untuk Sumba Barat Daya, kita punya batik, kita punya tenun. Di hari batik nasional kita pakai batik SBD. Di hari tenun nasional kita pakai tenun SBD.
0: Oke, luar biasa. Menarik ya. Jangan kalah ya untuk pemuda Sumba Tengah dan Sumba Barat dan Sumba Timur. Harus menciptakan batik juga. Semoga menginspirasi nih Kak Wiwin. Nah, pendengar, kita sudah di ujung acara nih Kak Wiwin. Kak Wiwin boleh spill nama media sosialnya Kak Wiwin ketika mungkin ada yang mau pesan batik nanti, dan harapannya Kak Wiwin terhadap masa depan batik dan tenun Sumba di kancah nasional nanti, bahkan internasional, apa Kak? Ini belum terakhir ya, ini pertanyaan kedua terakhir lah. Silakan.
2: Oke, akun sosmed saya itu ada yang aktif sekarang itu ada tiga. Instagramnya Wiwin underscore Laka, terus yang Facebook Pro Mardilin Wiwin Laka, terus TikTok Wiwin suka tenun NTT.
0: Oke, gitu ya. Boleh langsung DM kalau mau pesan ya Kak, atau mau tanya-tanya tentang
2: tenun. Iya, mau tanya-tanya atau mau request juga bisa.
0: Oke, langsung Kak. Harapannya Kak untuk batik.
2: Harapannya
0: dan tenun pastinya.
2: Seperti biasa pasti semua orang kan mau sesuatu yang baik itu untuk kemajuan daerah. Jadi saya berharap dengan adanya tenun SBD dan juga tidak tertutup kemungkinan juga buat tenun Sumba juga secara seluruh, dan juga batik SBD ini bisa menjadi gebrakan begitu untuk memperkenalkan budaya kita ke kancah nasional, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk go internasional juga. Begitu. Jadi saya berharap sekali agar semua hasil-hasil terbaik itu dihasilkan oleh anak daerah. Kenapa? Kenapa kita lebih bangga orang luar memperkenalkan tenun hasil karya kita di tempat lain? Tetapi kita sendiri anak daerah kenapa tidak? Kenapa kita harus kalah dengan orang luar? Padahal kita anak daerah jauh-jauh merantau ya kan, menempuh pendidikan, kita kembali ke daerah untuk memajukan daerah. Apa itu? Ya itu dia, ilmu yang kita dapat di sana, segala wawasan yang kita dapat di sana kita kembalikan, kita terapkan ke di sini, dan kita bisa memanfaatkan itu untuk memajukan daerah lewat hal-hal ini. Jadi tidak harus juga hal-hal besar. Dari kecil menjadi besar gitu. Terus saya selalu berharap kami para anak-anak muda ini selalu diberikan ruang apresiasi oleh pemerintah daerah. Jadi saya juga orang pemerintah daerah, tetapi di sini pada kesempatan ini saya berharap bagi kita semua, kita bisa memberikan ruang apresiasi itu kepada anak-anak muda zaman sekarang. Kita mencoba lagi untuk lebih peka kepada potensi apapun yang ada, bukan hanya di bidang fashion. Ada juga bidang-bidang lain, perfilman atau apa ya, mungkin bidang ruang konten kreator juga sekarang menjadi bidang khusus begitu. Jadi kita menciptakan kegiatan-kegiatan yang betul-betul bisa mensupport anak muda yang akhirnya nanti bisa menjadi senjata kita untuk itu tadi memajukan daerah kita.
0: Gitu.
2: Jadi kita juga tidak akan kalah dengan anak luar. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa?
0: Itu banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tidak harus lewat tenun mungkin membuat batik, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk daerah kita tercinta. Nah, Kak Wiwin, ini paling terakhir Kak Wiwin. Sebagai perempuan Sumba yang menginspirasi sekarang, Kak, pesan apa yang Kak Wiwin ingin sampaikan untuk pendengar dan khususnya para perempuan muda Sumba yang ingin berkarya tanpa meninggalkan akar budayanya, Kak? Ini terakhir, silakan.
2: Oke, buat sapu saudara-saudara dong semua yang dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa berkaryalah seberani mungkin. Jangan pernah takut dan cobalah untuk menembus batas ketakutan kita dan batas nyaman kita. Karena ketika kita mau maju, kita harus berani melewati itu semua ya teman-teman. Dan jangan pernah kita malu untuk memakai apa yang menjadi ciri khas kita Sumba. Karena Sumba ini bukan bukan hanya sekarang saja, tetapi Sumba ini akan terus dan bahkan suatu saat nanti Sumba itu sudah seperti sesuatu yang kayak orang bilang, oh Sumba ini dia punya sesuatu yang lebih uniknya seperti ini. Jadi yeah. kalau saya mau dapat tenun yang ini, saya harus ke Sumba. Okay. Jadi bisa menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan pendapatan daerah kita sendiri. Dan pada kesempatan ini juga teman-teman, mari kita bersama-sama bergandengan tangan agar selalu berani menerima setiap inovasi yang ada. Jangan kita juga terlalu menutup semua perkembangan yang ada. Mari kita bersama-sama memanfaatkan kecanggihan yang ada untuk memajukan kesejahteraan kita semua, khususnya masyarakat Sumba.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Madilyn Wiwin Laka, iya. Sarjana Teknik ya, yang iya. sekarang seorang desain terkenal nih di Sumba. Wih, dan semoga sukses selalu Kak. Aduh. Untuk batiknya semoga semakin dikenal nasional dan internasional. Sukses selalu Kak. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Wiwin Laka tentang ASN Sumba merajut identitas budaya. Terus bersama kami pendengar, dan saya Cantika Anjali.
2: Dan saya Wiwin Laka.
0: Kita sama-sama bilang, sekali di udara tetap di udara ya Kak. Ya. 1, 2, 3.
3: Sekali di udara tetap di udara. Seperti biasa, hari Kamis tiba dan saya mau sulap dulu nih teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Woo! Ini dia hasilnya teman-teman, dari percahan-percahan kain yang saya gabungkan menjadi sebuah desain yang cantik. Kita ala-ala sinematik yuk.

0: bagian dari New.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buat anak-anak di rumah?
2: Iya ya, banyak masyarakat yang tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kadang takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini sangat spesial sekali karena kita akan membahas tentang bagaimana upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kamtibnas. Pendengar dan pemirsa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan hidup bersama. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang saat ini, peran kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman di setiap lini kehidupan. Di Sumba Barat sendiri, pendengar, berbagai upaya terus dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Lalu pendengar, seperti apa strategi dan langkah nyata yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat pastinya dalam menjaga Kamtibnas? Apa saja tantangan yang dilakukan, yang dihadapi di lapangan, serta bagaimana peran masyarakat dalam membantu terciptanya keamanan bersama. Hari ini pendengar sudah hadir spesial kali Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Mohon izin Bapak, terima kasih sudah hadir di sini saat ini. Apa kabarnya Bapak?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Salam sehat ya,
1: salam
0: Bapak
1: sehat
0: ya.
1: Selalu.
0: Baik, pendengar, ini Putra Sumba ya. Putra Sumba sudah hadir di sini menjadi Kapolres Sumba Barat saat ini. Kita akan banyak bertanya-tanya dan mendapatkan informasi apa sih yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat selama ini. Dan untuk pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh Bapak Polres Sumba Barat. Bapak, untuk mungkin pertanyaan pertama Bapak sebagai pembuka Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi Kamtibnas terkini di Sumba Barat saat ini Bapak?
1: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kepada seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada mendengar suara kami, untuk kondisi Kamtibmas sampai dengan saat ini. Tapi sebelum kami jelaskan, kami juga untuk memperkenalkan diri.
0: Iya.
1: Ya, saya AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH Kapolres Sumba Barat, di mana kami juga membawahi dua kabupaten yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah.
0: Iya.
1: Terkait dengan Kamtibmas saat ini, ya puji Tuhan semua masih aman terkendali, itu berkat kerjasama kita semua. Karena keamanan bukan saja punya polisi, tapi kita semua yang tinggal di dalamnya untuk bersama-sama menjaga wilayah ini. Jadi sampai saat ini masih aman terkendali,
0: Bu. Oke, untuk dua kabupaten ya Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
1: Betul sekali.
0: Oke, Bapak, sebenarnya apa sih program prioritas Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dua kabupaten ini yang sangat luas pastinya ya Bapak?
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi memang selama ini sudah berjalan di mana para Babin Kamtibmas kami sebagai ujung tombak Polri di desa itu selalu berada di masyarakat. Setiap saat, kapanpun masyarakat membutuhkan, sehingga mereka ini yang ujung tombak Polri, setiap hari mereka harus turun sambang ke desa-desa, ke masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan.
0: Oke.
1: Di samping itu juga kami di Polres punya program. Ada namanya Jumat Curhat. Itu yang kami laksanakan tiap hari Jumat. Terus kami juga buat Minggu Kasih namanya. Itu memberikan arahan Kamtibmas, pesan-pesan Kamtibmas di gereja.

0: itu semua sudah diatur. Nah ini kita memberikan pesan-pesan supaya mereka bisa hati-hati dalam beraktivitas, sehingga apabila menemukan hal-hal yang itu merupakan pelanggaran, agar mereka bisa hindari.
1: Oke, luar biasa banyak program ya Bapak ya, dari Senin sampai Minggu. Nah saya tertarik dengan Jumat Curhat nih Bapak, boleh dijelaskan sedikit kepada para pendengar, karena sepertinya banyak yang belum mengetahui program ini Bapak.
0: Ya, baik, terima kasih. Untuk Jumat Curhat ini, memang ini program nasional. Dan ini sudah dijalankan juga untuk tingkat Polda, Polres, dan juga Bapak Kapolda kami. Bapak Irjen Pol Rudi Darmoko juga menyampaikan supaya Jumat Curhat ini digalakan, sehingga masing-masing Kapolres turun ke desa-desa untuk mendengar curhatan masyarakat. Baik itu masalah-masalah yang dihadapi mungkin belum terselesaikan, kami bisa mencatatnya dan bisa mengecek untuk diselesaikan proses hukumnya. Dan juga di situ kami memberikan pesan-pesan Kamtibmas yang terkait dengan narkoba, miras, kenakalan remaja, penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan adat budaya, dan lain sebagainya. Itu kami sampaikan di Jumat Curhat itu.
1: Oke, berarti memang melibatkan masyarakat dan memberitahukan masyarakat ya, dari sekolah sampai yang tingkat dewasa juga selalu diberikan informasi agar menjaga bersama Sumba Barat ini. Nah, Pak, saya siapa dengan Pak Yohanes?
0: Pak Yohanes.
1: Mohon izin Bapak.
0: Mana saja, semuanya bisa disapa.
1: Siap, siap. Terima kasih Bapak. Bapak, sebenarnya saat ini sejauh mana sih pendekatan preventif yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang sudah terjadi saat ini Bapak?
0: Ya, baik. Tadi di samping program-program kami tadi, Jumat Curhat, terus
1: Senin Ceria,
0: Minggu Kasih, Senin Ceria, kami juga menitik beratkan pada para Babin Kamtibmas di desa-desa, kelurahan, RT, RW, dan juga kami laksanakan patroli rutin tiap hari. Itu ada istilahnya KRYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi tiap hari kami melihat laporan-laporan dari polsek-polsek jajaran, kira-kira di mana ada titik-titik kerawanan, situ kita tingkatkan patroli ke arah situ, ke daerah itu. Apabila daerah itu sudah aman, kita lihat lagi laporan-laporan jajaran mana lagi yang butuh kita lakukan patroli, kita datangi lagi. Jadi tiap hari kami lakukan evaluasi untuk mengecek daerah-daerah mana yang butuh kami hadir sebagai upaya preventif di masyarakat.
1: Nah, Pak Kapolres sendiri sudah berapa lama nih bertugas sebagai Kapolres di Sumba Barat?
0: Kurang lebih 10 bulan sudah.
1: Ya, belum satu tahun ya.
0: Baru masuk Juli tahun 2025 yang lalu. Ya, 10 bulan sudah. 2 bulan lagi pas tahun.
1: Pas satu tahun. Sebelumnya memang Pak Kapolres pernah juga bertugas di Sumba Barat ya Bapak ya?
0: Ya, betul. Tahun 2015 sempat saya jadi Kabakren setelah 7 tahun bertugas di Sumba Timur, terus 2015 saya masuk sebagai Kabakren. Setelah itu sekolah, setelah sekolah kembali lagi jadi Wakapolres, dan Tuhan memberikan tanggung jawab jadi Kapolres lagi sekarang.
1: Iya, luar biasa.
0: Di tempat yang sama juga.
1: Puji Tuhan.
0: Itu luar biasa.
1: Iya, luar biasa sekali. Nah, Bapak, kita mau tahu tantangan apa sih yang paling besar dalam penegakan hukum di wilayah, apalagi ini dua wilayah ya Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah, yang Bapak hadapi saat ini sebagai Kapolres.
0: Ya, betul. Dalam hal kita melakukan penegakan hukum ini bukan hal yang gampang. Kalau kita bercermin di masa-masa lalu, polisi ini harus tetap mereformasi diri melihat perkembangan zaman. Kalau dulu kita tahu track record orang itu bermasalah, kita langsung ambil saja. Ada saksi maupun tidak ada saksi, kita tahu kamu yang pelakunya. Apapun tindakan polisi di zaman itu pasti benar. Ya, kalau sekarang tantangan kita sekarang adalah sudah ada aturan-aturan yang mengikat, sehingga dalam proses penegakan

0: hukum kita tidak boleh salah. Ya, seperti contoh misalnya sekarang kita sudah ada aturan baru, undang-undang nomor 1 tahun 2023, KUHP yang baru, dan juga KUHP undang-undang nomor 20 tahun 2025. Dan itu semuanya sudah dilaksanakan penggunaannya, pemakaiannya di awal Januari 2026 kemarin.
1: Okay. Nah,
0: tantangan kita ini adalah bagaimana caranya kita mengungkap sebuah kasus menjadi terang benderang.
1: Yeah.
0: Nah, ini tantangan kita ini.
1: Mm-hmm.
0: Nah, gimana caranya? Ya itu tadi, kerjasama kita semua.
1: Mm-hmm.
0: Kerjasama dengan masyarakat, dengan semua stakeholder.
1: Yeah.
0: Sehingga apabila ada persoalan hukum yang kita hadapi, kita minta kerjasama untuk membantu. Memang tugas polisi adalah mencari dan menemukan.
1: Yeah.
0: Tapi kalau misalnya ada yang membantu memberikan informasi, keterangan sebagai saksi yang meyakinkan, mungkin lebih cepat kita membuka kasus itu. Karena kalau menunggu kami mencari dan mencari, ini butuh waktu lama. Sama dengan kalau ada peniti yang hilang di satu halaman, itu kita harus sentir cari kapan dapatnya, sudah buang waktu. Tapi kalau ada yang tahu, oh tadi ada jatuh di sini, nah kita fokus di situ.
1: Yeah.
0: Nah, cepat kita temukan. Jadi kita sudah hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Nah, itu kerjasama yang baik. Gitu.
1: Iya, lebih transparan
0: lebih
1: ya saat
0: transparan,
1: ini ya. Jadi
0: iya,
1: masyarakat tahu bagaimana proses hukumnya berjalan, Bapak. Nah, Bapak, saat ini sinergi berarti yang Kapolres bangun, Polres bangun bersama pemerintah TNI berjalan lancar ya, Bapak ya?
0: Iya, semua kalau untuk sesama stakeholder, kita upayakan untuk selalu bersama-sama.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pada saat ya seperti contoh saya misalnya ada mau kegiatan keluar, saya pasti harus informasikan kepada Bapak Bupati, izin Bapak saya keluar daerah. Nah, nanti apabila ada informasi-informasi ataupun ada kegiatan, mungkin saya akan mewakili, nanti saya akan tunjuk salah satu perwira untuk mewakili.
1: Okay.
0: Jadi Pak Bupati juga mengikuti. Saya hubungan dengan Pak Dandim juga begitu. Pak Dandim, ini kita ada kegiatan ini titip wilayah ya, artinya sebatas itu apa, bahasa-bahasa kedekatan kami antar unsur Forkopimda.
1: Gitu.
0: Pak Dandim pun demikian menyampaikan, jadi kita saling komunikasi. Karena
1: biasa,
0: wilayah ini adalah wilayah tanggung jawab bersama, menjaga, mengawasi, dan melayani masyarakat.
1: Oke, okay, gitu. Siap. Pak Kapolres, apa sih yang disediakan oleh Polres Sumba Barat ini untuk media ketika ada mungkin warga yang ingin melaporkan terjadi kejahatan atau sesuatu di satu tempat, Bapak?
0: Ya, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kami sekarang di kepolisian ada satu nomor call center kami bebas pulsa, 110. Nah, ini yang menjadi tren bagi kami kepada masyarakat, apabila ada informasi, laporan yang butuh penanganan Polri, mohon supaya segera dilaporkan melalui 110, sehingga gerakan kepolisian juga cepat berada di lokasi. Selain call center, kami juga memiliki nomor-nomor WA para Kapolsek, para Babin Kamtibmas, saya pun demikian. Rekan-rekan perwira juga di kantor saya arahkan untuk berikan nomor HP kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat bisa gampang mengkomunikasikan, menyampaikan keluhannya. Sehingga kita polisi, sesuai dengan moto polisi untuk masyarakat, Polri untuk masyarakat, kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga harkam timas apapun yang muncul, kita cepat untuk menangani dan menekan Kamtibmas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
1: Oke, 110 ya.
0: 110.
1: Ya, itu langsung diangkat ya, Bapak.
0: Langsung,
1: ya?
0: Ada operatornya.
1: Langsung ya, berarti pendengar jika terjadi kejahatan atau melihat sesuatu yang mungkin butuh bantuan dari Polres Sumba Barat, langsung di 110 itu langsung diangkat jam berapapun, 24 jam itu langsung dijawab langsung oleh pihak Polres Sumba Barat. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Bapak, ini di YouTube ada yang Ones Gaga 341, terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, RRI Sumba Barat sekali di udara, dan terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, ada yang mengkomentari. Terima kasih sudah menonton, terus menonton, karena ini semakin seru ya pendengar ya, dan pemirsa ya, kita berbicara tentang bagaimana sih upaya Polres Sumba Barat untuk menegakkan hukum dan Kamtibmas Sumba Barat. Nah, Pak Kapolres, kita lanjut. Strategi operasional apa sih yang dilakukan dalam mendukung pengamanan di lapangan saat ini, Bapak?
0: Baik, apabila ada kegiatan-kegiatan di lapangan, kami di kepolisian itu ada banyak persatuan. Tapi okay. dalam hal ini untuk kegiatan masyarakat di lapangan kami awalnya itu menerjunkan intel dulu untuk mengecek situasi lapangan, terus kerawanan-kerawanan yang muncul. Nanti pada saat kami sudah dapatkan data itu, kami rapatkan di kantor, dan pelaksana penanggung jawab lapangan itu selain kami Kapolres, itu ada kepala bagian operasi namanya Kapak Ops. Nanti Kapak Ops kita akan sama-sama buat rencana pengamanan dan surat perintah kepada personil yang melaksanakan pengamanan. Dari analisa intelijen itulah kami tempatkan personil-personil yang kira-kira menimbulkan kerawanan yang cukup tinggi di sini titik-titik kerawanan itu yang kami tempatkan personilnya. Sehingga pelaksanaan operasi di lapangan, kegiatan di lapangan berjalan aman dan lancar.
1: Bapak kalau boleh tahu titik paling rawan di Sumba Barat dan Sumba Tengah apakah di mana saja, Bapak?
0: Saya kira yang paling rawan tidak ada. Ini kasus-kasus konvensional. Kira di mana tempat pun pasti sama kejadian-kejadian itu. Hanya saja karena adat budaya kita, penggunaan sajam ini yang memang menimbulkan pelanggaran hukum berat sebenarnya. Ini yang kami upayakan untuk menyampaikan bahwa penggunaan sajam parang kita ini harus sesuai dengan adat budaya. Tapi yang terjadi selama ini adalah itu tidak sesuai dengan adat dan budaya. Parang itu adalah kelengkapan pakaian adat. Dan itu simbol kelaki-lakian. Itu berarti harus dipakai pada saat kita menggunakan acara adat. Tidak bisa kita menggunakan sepotong-sepotong macam sajam ini. Karena dalam sajam ini ada aturan hukumnya. Undang-undang darurat nomor 12 tahun 54 kalau nggak salah itu. Jadi undang-undang darurat ini sudah menyatakan bahwa siapa yang memiliki menggunakan barang sajam itu harus punya izin. Kalau tidak punya izin ini ilegal, berarti terjadi pelanggaran hukum di situ.
1: Iya betul, gitu. Tapi memang agak susah ya Bapak ya, karena ini terkait dengan budaya kita sebagai orang Sumba.
0: Ini yang kami terus upayakan bahwa secara adat dan budaya kita harus menggunakan kelengkapan ini dengan pada tempatnya. Dengan menggunakan kelengkapan kainnya, kapotanya, parangnya, dan selain sebagainya. Jadi tidak bisa kita menggunakan parang sendiri-sendiri. Itu tidak bisa kita katakan adat budaya. Budaya akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu kita menggunakan, di daerah lain menggunakan panah di mana-mana karena situasi. Sama juga kita di sini, karena situasi kita menggunakan parang. Mungkin orang berkata bahwa ini masih hutan untuk potong kayu ini apabila seradahan ini.
1: Betul.
0: Dan berjalannya waktu, untuk apa kita gunakan jalan-jalan? Jalan semua sudah, aspal sudah terbuka. Ini sudah tidak cocok lagi. Sehingga harus ada perubahan dan harus beralih.
1: Mungkin nanti juga bisa dibuat peraturan daerahnya Bapak terkait penggunaan atribut budaya Sumba kita sendiri. Karena cukup membahayakan juga. Bapak, kita penasaran kalau di Sumba Tengah dan Sumba Barat itu jenis kriminal paling besar itu apa sih Bapak yang sering terjadi?
0: Untuk sekarang ini pencurian. Pencurian, tapi sudah beralih. Dari dulu pencurian hewannya berkandang-kandang, sekarang pencurian hewannya khusus kerbau ya. Sekarang sudah beralih. Hewannya 1-2 ekor yang dicuri, tapi sudah mulai menurun. Tidak dapat kerbaunya, anjing tidak dapat. Jadi ini sudah, ini pencurian dalam skala pengertian hukumnya. Ini yang masih banyak terjadi, tapi kita akan terus melakukan patroli secara preventif untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga daerahnya, wilayahnya, lingkungannya secara bersama-sama, sehingga tidak menitikberatkan kepada semua harkam tipmas, kepada polisi, tapi kepada kita semua.
1: Kerjasama yang baik. Berkurangnya itu berarti menandakan kalau sumbanya kita ini sudah mulai aman ya Bapak. Kalau dulu berkandang-kandang, sekarang 1-2 ekor lah, seperti itu. Bapak, kita mau tahu juga tentang kesiapan personel dalam mungkin menghadapi situasi darurat atau konflik itu. Apakah selalu siap atau seperti apa Bapak?
0: Kami TNI Polri dan khusus kami di Polri selalu siap. karena memang kami dibentuk oleh negara untuk menjaga keamanan ini. Jadi dalam situasi apapun yang tiba-tiba terjadi, kami sudah punya SOP. SOP itu yaitu standar operasional, itu namanya ASTA siap. Siap personil, siap sarana prasarana, siap markas, siap alat-alat khusus dan semua dan lain sebagainya. Artinya kesiapan-kesiapan ini sudah terencana, sudah ada. Nah, ini yang kami latihkan terus dalam setiap minggu evaluasi, bulanan kami cek terus, sehingga latihan-latihan ini yang dilakukan oleh personil pada saat ada kegiatan darurat, kita selalu hadir.
1: Selalu hadir.
0: Untuk hadir di tengah masyarakat untuk menanggulangi apabila ada persoalan-persoalan yang seperti
1: yang sudah terjadi. Oke, Bapak, kalau personelnya Sumba Timur apakah sudah cukup menurut Bapak? Sumba Barat saat ini apakah sudah cukup menurut Bapak apa seperti apa, Bapak?
0: Secara nasional dimanapun anggota Polri di seluruh Indonesia ini dan khusus kami di Sumba Barat pasti saja tetap kurang. Kalau kita bicara kurang, kita kurang. Tapi kekurangan itu bukan berarti bahwa tugas pokok kepolisian itu kendor.
1: Iya, betul. Ya,
0: kita tetap semangat melaksanakan tugas 1x24 jam, memaksimalkan tugas-tugas kepolisian di tengah masyarakat. Jadi kekurangan yang ada bukan berarti bahwa tugas kepolisian tidak berjalan, tapi tetap kita maksimalkan semuanya berjalan.
1: Oke, luar biasa. Nah, pendengar kita masih bersama Bapak Kapolres Kabupaten Sumba Barat ya, dalam membahas tentang upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kaptipnas. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: Baik pendengar FM 96,9 MHz, Anda masih dalam Sumba Menyapa pagi ini. Masih bersama saya dengan Bapak Kapolres Sumba Barat. Kita membahas tentang upaya penegakan hukum Kaptipnas dan di Polres Sumba Barat pastinya. Kita sudah membahas banyak tentang bagaimana sih kesiapan personel dan apa saja sih program unggulan yang digencarkan oleh Polres Sumba Barat ini di bawah Bapak Kapolres Bapak Nisa Pewali SSMH. Nah, Bapak, kita penasaran kenapa Bapak bisa sarjana sastra, tapi saat ini boleh cerita sedikit saja Bapak ini yang banyak sekali masyarakat Sumba Barat yang masih penasaran dengan cerita. Mungkin boleh spill sedikit saja Bapak, jangan terlalu banyak. Kita akan lanjut di program lain lagi nanti mungkin.
1: Oke.
0: Sarjana sastra tapi menjadi seorang Kapolres ini sangat luar biasa yang harus menginspirasi banyak anak muda saat ini.
1: Jadi baik, terima kasih. Ini sebenarnya waktu saya kuliah dulu, memang tujuan utama untuk dapatkan sastra Inggris ini untuk bisa bekerja di luar negeri.
0: Oke.
1: Terus juga mengembangkan pariwisata itu dulu, kunci dulu awalnya. Okay. Ternyata berjalannya waktu setelah saya menyelesaikan kuliah sarjana sastra, memang kami masih berkecimpung juga di banyak pekerjaan-pekerjaan di luar kesarjanaan. Karena situasi saat itu tahun 98 itu situasi demo di mana-mana. Sehingga kami yang berkecimpung di bidang sastra Inggris ini harus mencari peluang. Nah, pada saat mencari peluang itu kami jadi guide. Jadi tour guide. Nah, selesai jadi tour guide, di situ ada pengumuman dari kepolisian bagi yang sarjana sastra Inggris untuk bisa mengikuti pendaftaran dan akan diterima apabila sudah menjadi Polri bisa ditempatkan di kedutaan-kedutaan asing. Okay. Nah, itu menjadi inspirasi saya bilang, wah ini bagus ini. Ini. Jadi saya coba betul untuk tes. Nah, ternyata lulus terus, Tuhan berikan jalan dan menjadi Polri. Okay. Tidak pernah saya jadi Polri, tunggu-tunggu untuk bisa masuk ke kedutaan, tidak ada lagi pembukaan itu. Okay. Ya sudah, akhirnya kita jadi polisi umum, ikuti terus kegiatan, tugas dimanapun, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan tentunya dengan hati.
0: Okay.
1: Sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat, betul-betul mereka merasakan ada tugas kepolisian. Yeah. Karena saya sebelum jadi polisi, saya juga jadi masyarakat kecil, jadi tahu betul kebutuhan masyarakat terhadap polisi apabila ada di tengah masyarakat. Itu yang saya tanamkan dan Tuhan berikan jalan terbaik sehingga saya bisa di Kapolres seperti ini.
0: Itu luar biasa ya Bapak, biar gagal ke kedutaan tapi bisa memimpin di tanah sendiri. Wah, itu yang harus menginspirasi anak-anak muda atau pendengar dan pemirsa yang sedang mendengar dan menonton saat ini ya. Kita akan lanjut dalam dialog kita nih. Bapak, sebagai Kapolres, bagaimana sih upaya Bapak dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda yang mungkin dianggap oleh banyak orang susah sekali nih untuk diinformasikan Bapak?
1: Betul. Seperti kami sampaikan di awal tadi, kami punya program Jumat Curhat, punya program Minggu Kasih dan Senin Ceria.
0: Okay.
1: Nah, ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan generasi muda. Nah, program-program inilah yang kami terus laksanakan, menyampaikan informasi kepada generasi muda dan juga melalui Babin Kamtibmas kami di desa, sehingga informasi-informasi untuk yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum ini tersampaikan kepada masyarakat. Di sekolah-sekolah pun melalui Senin Ceria tadi kita sampaikan. Terus kami juga Polri bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini bagian hukum pemerintah daerah, dan kami dari Reserse Kriminal itu kerjasama untuk menyampaikan masalah-masalah hukum di masyarakat. Nah, ini kami bergabung dengan pemerintah daerah apabila ada kegiatan di kecamatan, di desa, itu kami bersama-sama. Sehingga dari Polres, dari pemerintah daerah turun bersama menyampaikan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Ini untuk menyentuh semua kalangan.
0: Iya, khususnya generasi muda ya Bapak. Semoga nanti ada Kapolres lain ini yang melanjutkan Bapak nih sampai wali untuk menjadi pemimpin Sumba Barat atau seluruh Sumba. Nah, Bapak ini kan tadi Bapak bilang kalau zaman dulu polisi itu sudah tahu dia salah, langsung diangkat dan apapun yang polisi lakukan itu benar. Saat ini kan mungkin ada masalah-masalah yang mungkin tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Tapi bagaimana sih Polres Sumba Barat itu agar tetap transparan dan profesional, itu apa sih yang dilakukan Bapak?
1: Ya, baik. Ini juga pertanyaan yang sangat baik untuk kami bisa menyampaikan kepada masyarakat.
0: Ya, betul.
1: Seperti yang kami jelaskan tadi bahwa beda polisi dulu dengan sekarang. Sekarang kita sudah punya aturan hukum, segala tindak tanduk langkah yang kami lakukan itu sudah diatur dalam aturan sehingga tidak segampang yang kita pikirkan. Nah, untuk bisa membuka bahwa proses penegakan hukum ini berjalan, itu kami punya administrasi penyidikan namanya SP2HP.
0: Okay.
1: SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Jadi pelapor yang melaporkan ke pihak kepolisian, administrasi SP2HP ini selalu kami berikan sehingga mereka tahu proses hukum yang sedang berlangsung kasusnya ini sampai di mana. Apabila ada kendala silakan berhubungan dengan penyidik. Ke dalam surat SP2HP juga itu disertakan nomor HP penyidik sehingga gampang komunikasinya. Dan hal-hal yang masih dalam proses penyidikan, penyelidikan ini harusnya tidak boleh diekspos. Tapi yang masyarakat kita ini kan pinginnya instan, harus cepat ini, harus cepat ini. Betul, kami juga kerja cepat, tapi harus melihat batas-batasan mana yang masih rahasia, mana yang tidak boleh diekspos. Tapi ini kadang-kadang penggunaan media sosial, akhirnya terbaca nanti. Kalau terbaca kan yang rugi kita semua. Jadi kalau memang ada informasi itu sampaikan, sehingga kita bisa mencari dan menemukan, sehingga kasus yang masih belum terang bisa terang di situ. Tapi kalau kita sudah ungkapkan di media, orang sudah baca semua, akhirnya tadi yang mau terang gelap kembali. Itu namanya kita memberikan peluang untuk orang bisa menghilangkan jejak-jejak dalam hal penyelidikan. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat supaya kerjasama kita yang baik untuk bisa mengungkap suatu kejahatan, laporkan, komunikasikan supaya sama-sama kita jangan diekspo. Ekspo itu ada waktunya nanti pada saat sudah penetapan tersangka, sudah punya kekuatan hukum tetap, ya bisa kita sampaikan di situ. Tapi dalam rangka masih penyelidikan, tenang dulu, kita harus bersabar. Gitu.
0: Betul, agar semua dapat berjalan dengan lancar, saksi-saksinya ada dan tidak dihilangkan jejak-jejaknya. Seperti Bapak bilang tadi, karena ada waktunya akan diinformasikan kepada masyarakat. Jangan khawatir masyarakat. Nah, Pak Kapolres, di Sumba sendiri kan banyak sekali ya acara adat atau acara pernikahan dan lain-lain. Bagaimana sih Polres Sumba Barat mengantisipasi gangguan keamanan pada momen-momen tertentu, atau ada konser atau ada KKR seperti itu, Bapak?
1: Betul, jadi apabila ada satu kegiatan besar, itu kan biasanya dari pemilik kegiatan akan bersurat. Dan pada saat surat masuk itu kami, seperti kami sampaikan tadi, unsur intelijen ini yang kami dahulukan untuk mengecek situasi lapangan semua. Informasi-informasi itulah nanti yang kami analisa. Di sini kumpul masanya, di sini ada ancamannya ini. Jadi kegiatan itu supaya bisa aman, hasil analisa inilah yang kita akan tempatkan personil-personil untuk mengamankan jalannya kegiatan sehingga ini berjalan aman dan lancar.
0: Baik, seperti itu. Dan
1: antisipasi-antisipasi, kita melihat satu kegiatan besar, personil yang kami lipatkan juga dengan bekerjasama dengan antar stakeholder untuk membantu personilnya. Misalnya apabila kami butuh TNI, kami minta bantuan, TNI. Pemerintah daerah, kami minta bantuan juga. Panitia yang ada di masyarakat itu yang melakukan kegiatan, kami kerjasama juga. Sehingga pelibatannya baik masyarakat, TNI, Polri, sama-sama kita.
0: Iya, jadi semua terlibat ya, Bapak. Kalau berbicara tentang kecelakaan lalu lintas nih, Bapak, angka kecelakaan, apakah semakin tinggi tahun ini atau bagaimana menurut Bapak melihat keadaannya sekarang, Bapak?
1: Ya, memang ini dinamis. Sebentar, bulan ini mungkin nihil, kosong. Mungkin bulan berikutnya ada kecelakaan. Jadi, tapi yang pasti bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar dalam penggunaan kendaraan. Kami juga tidak bosan-bosan untuk menyampaikan pesan-pesan kami Titmas terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor kita ini ada orang yang baru tahu sedikit langsung ke jalan raya. Nah, apalagi dipengaruhi oleh miras. Nah, ini sudah terjadi kecelakaan-kecelakaan. Sehingga hal-hal itu yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui tadi program-program tadi itu, supaya berhati-hati di jalan, karena di jalan bukan hanya kita, banyak pejalan kaki, banyak penggunaan kendaraan bermotor, banyak juga penggunaan kendaraan roda empat dan lain sebagainya. Hewan pun menggunakan jalan itu.
0: Nah,
1: ini kita hati-hati supaya dalam berkendaraan taati semua aturan. Yang paling penting kendaraan itu adalah lampunya, untuk kendaraannya, lampunya, knalpotnya, remnya, itu yang paling penting, sehingga apabila ada satu tempat yang dilalui tiba-tiba itu ada lubang atau apa, bisa rem dan cepat. Terus bagi pengendara itu dia harus melengkapi dengan helm. Helmnya harus ada, terus SIM-nya dan surat-surat lainnya, sehingga melekat ini, sehingga apabila ada operasi, surat-surat kelengkapan tadi itu bisa dicek dan lengkap.
0: Baik.
1: Ini yang kita sampaikan terus kepada masyarakat supaya mereka juga dalam perkendaraan itu menaati semua aturan yang ada.
0: Baik. Nah, Bapak, ini pertanyaan lewat WA ini, Bapak. Katanya kalau tilang itu dilakukan setiap hari apa saja, Kakak, atau setiap minggu atau setiap bulan, Pak? Itu mungkin langsung bisa dijawab oleh Bapak Kapolres.
1: Boleh. Terima kasih atas penanya tadi, para pemirsa sekalian, pendengar. Untuk masalah tilang itu bisa kami lakukan tiap hari, bisa kami lakukan sesuai dengan jadwal operasi yang diturunkan oleh Polri, dari Mabes ke Polda, Polda hingga ke jajaran. Yang tiap hari itu adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan, itu namanya KRYD. Jadi kita melihat, kita evaluasi semua laporan bahwa daerah ini banyak kebut-kebutan, daerah ini ada banyak pengguna kendaraan tapi knalpotnya brong, mengganggu masyarakat. Nah, itu kita lakukan operasi penertiban patroli di situ. Apabila ditemukan memang mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang bodong misalnya, ya, ditemukan kendaraan bodong mungkin hasil curian dari daerah lain, terus kita cek di situ, ternyata ada salah satu, itu kita lakukan penilangan dan kita ambil dan bawa. Jadi penilangan bukan saja langsung kita ambil, tapi kita tilang, kita memberikan edukasi dan kelengkapan untuk bisa bubar dan tidak boleh mengulangi lagi itu.
0: Iya, karena banyak itu pengguna motor yang belum mempunyai SIM ya, Bapak. Bahkan motor dan mobil itu banyak sekali saat ini.
1: Jadi kalau kita tilang itu bukan berarti bahwa kita ngambil kendaraannya, kita tahan, tapi kita memberikan edukasi. Apabila motor itu motor target, karena itu motor curian, itu yang kita ambil. Begitu, dan kita akan proses pelaku yang kita tangkap itu.
0: Dan menarik juga, setiap malam minggu itu dari Polres Sumatera Barat selalu meninjau di lapangan Mandailu, Bapak, karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan itu seperti itu.
1: Itu salah satu kita lakukan patroli di mana masyarakat memberikan informasi melalui 110. Itu kan dekat dengan rumah sakit. Terus orang rumah sakit itu kan butuh istirahat. Terus tempat itu juga tempat spot untuk kumpulnya anak muda. Segala macam kendaraan, baik yang sesuai standar maupun tidak sesuai standar, ada di situ semua. Sehingga ini yang kita sampaikan. Kadang-kadang kalau mereka kumpul, kita sampaikan, ini kumpul apa nih, ayo bubar. Motornya harus jelas, bubar, bubar. Ini sudah jam sekian, ayo bubar.
0: Iya, kami setuju sekali sebagai masyarakat yang sering lewat di situ. Terima kasih, Bapak, dan tim Polres Sumba Barat. Dan Bapak, kalau untuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengamatan atau monitoring situasi saat ini, Polres menggunakan apa? Mungkin media sosial atau apa? Silakan, Bapak.
1: Betul. Untuk teknologi sekarang ini, di samping kita menggunakan media sosial, kita juga ada WA, grup WA untuk monitor. Kami juga ada handy talkie atau HT. Itu juga bisa untuk gunakan jarak dekat, Polres lapangan. Kalau misalnya ada kegiatan masyarakat, pengawalan itu antar mobil ke mobil itu ada monitoring. Nah, jadi pemanfaatan digital ini yang kami gunakan untuk semua kegiatan kepolisian ini dapat berjalan dengan lancar. di samping tadi itu call center Polri yang 110 ya, juga
0: 110.
1: Itu.
0: Ya, okay.
1: Gitu. Jadi ya banyak yang kita gunakan WA 110 terus media sosial, telepon, handy talkie, ya banyak yang kita gunakan itu untuk bisa memaksimalkan pelayanan di tengah masyarakat.
0: Berarti sudah ada petugas masing-masing ya Bapak yang menghandle itu masing-masing.
1: Betul.
0: Oke, berarti memang jangan khawatir ya pendengar atau pemirsa ya, kalau mau melaporkan sesuatu langsung saja di media sosial atau di call center tadi akan langsung dijawab langsung oleh bagian Polres Sumba Barat. Bapak ada tidak selama 10 bulan Bapak bekerja sebagai Kapolres Sumba Barat, ada kisah inspiratif mungkin dari keberhasilan aparat dalam penegakan hukum dan gangguan kamtibmas selama ini, atau dari Bapak ada pengalaman yang mungkin Bapak bilang, aduh ini saya tidak akan lupa pengalaman ini Bapak?
1: Ini maksudnya di luar Polri atau dalam penugasan?
0: Dalam penugasan Bapak sebagai Kapolres Sumba Barat Bapak.
1: Kemarin maksudnya beberapa bulan lalu itu kami lakukan operasi penertiban miras.
0: Okay.
1: Ya, itu memang banyak kita dapatkan, dan itu hal yang luar biasa. Selama ini mungkin kita hanya bisa dapat 100 liter, 500 liter. Kemarin itu kita sampai 11.000 liter miras yang beredar di daerah kita. Itu miras ilegal.
0: Sumba Barat, Sumba Tengah.
1: Sumba Barat, Sumba Tengah. Dan ini yang kita sita kemarin, sehingga kami harapkan kepada masyarakat supaya hindari hal-hal itu. Nah, ini nih hal yang sebenarnya sebuah terobosan inovasi Polri dalam menjaga Kamtibmas.
0: Okay.
1: Karena miras ini akar dari semua kejahatan. Ya, mungkin ada yang lain-lain, ya. Karena apa? Setiap ada laporan di Polres misalnya kecelakaan lalu lintas, kita dekati orangnya miras. KDRT, kita dekati pelakunya miras. Perkelahian, kita panggil anak-anak yang berkelahi, kita dekati miras. Dan lain sebagainya. Hampir
2: ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi. Dari pukul 5 hingga pada pukul 11. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11. Dan saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 11 hingga pada pukul 17. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri.

Tahukah kamu, narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba. Masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Risik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Mas.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Apakah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif. Internet cerdas, masa depan berkualitas.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahannya.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawadharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Oh, yang pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Kakak, tidak boleh parkir di trotoar.
1: Ih, kenapa tidak boleh? Kemarin banyak orang yang parkir. Banyak juga yang berjualan di atas trotoar. Kalau kemarin boleh, kenapa hari ini tidak boleh?
0: Sudah aturannya, Kakak. Kendaraan bermotor tidak boleh parkir di sini. Trotoar itu untuk pejalan kaki.
1: Aturan dari mana?
0: Wah, Kakak tidur terlalu miring. Ada aturannya, Kakak. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 Ayat 1, kalau ada kendaraan yang parkir di trotoar, dapat dianggap sebagai pelanggaran dan bisa kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Mas bilang tidak ada aturannya. Kakak mau kemana?
1: Mau parkir di tempat yang benar.
0: Tunggu, Kakak.
1: Apa lagi?
0: Bayar dulu uang parkir.

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pembangunan terus terjadi, gedung-gedung baru dibangun menghiasi wajah Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang. Pasar modern dibangun untuk memanjakan masyarakat mencari keperluan sehari-hari. Namun, pembangunan yang terjadi membuat beberapa pasar tradisional menjadi mati suri. Salah satunya, Pasar Seribu. Pasar Seribu yang terletak di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dulunya pasar yang banyak dikunjungi masyarakat. Letak pasar yang berada di pinggir jalan memudahkan masyarakat untuk membeli sayur dan buah-buahan. Bahkan, yang paling terkenal dari Pasar Seribu adalah jagung rebus yang dijual dan ditaruh dalam sebuah panci. Diberi nama Pasar Seribu karena harga buah, sayuran, atau barang-barang yang dijual rata-rata seharga Rp1.000. Pasar Seribu dibangun oleh Gubernur NTT kelima Herman Musa Kabe pada tahun 1993. Mengalami masa kejayaan kurang lebih selama 10 tahun, membuat para pedagang yang berjualan di bilik kios selalu tersenyum bahagia ketika menghitung hasil dagangan mereka. Pasar Seribu kini hanya menjadi sebuah kenangan bagi pedagang maupun masyarakat. Kalah bersaing dengan pasar modern menyebabkan beberapa pedagang bangkrut dan mengalihfungsikan bilik kios menjadi kos-kosan. Pasar Seribu kini hanya menjadi sebuah cerita yang dikisahkan kepada anak cucu sebagai pasar yang pernah ada dan memberi warna di Kabupaten Kupang.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam alat musik tradisional yang tidak terlepas dari kehidupan dan budaya orang NTT. Salah satunya adalah gong. Gong merupakan alat musik yang umumnya terdapat pada masyarakat NTT yang terbuat dari tembaga, kuningan, atau dari besi. Gong biasanya digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk pesta adat, mengiringi tarian dalam penerimaan tamu, dan lain sebagainya. Perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain membedakan juga jumlah gong, ukuran, cara memainkan, serta penglarasnya. Khusus untuk penglaras, umumnya berkisar pada laras pelok dan slendro. Nama-nama gong pada masing-masing daerah juga tidak sama. Seperti gong di Sumba Barat, terdapat dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 4 buah gong kecil atau katala meduk dengan ukuran pemukulan sebagai berikut. Mama alu atau gong pertama, yaitu gong yang ditabuh atau dibunyikan paling pertama. Pahi mangu atau gong kedua, yaitu gong yang dibunyikan setelah mama alu berbunyi. Pahe lungu, gong ketiga, yaitu gong yang dibunyikan dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari gong yang terdahulu. Kabokang atau gong keempat, yaitu gong yang dibunyikan sama cepatnya dengan gong ketiga dan saling mengisi sehingga terdengar bunyi yang harmonis. Kelompok kedua terdiri dari 2 gong besar yang dalam bahasa Anakalang disebut katala bakul. Namun ada juga yang menyebutnya dengan nama gaza. Katala bakul atau gaza dibunyikan secara berganti-ganti untuk mengimbangi 4 gong pada kelompok pertama. Selanjutnya gong sabu. Nama-nama gong sabu sesuai dengan cara menabuhnya. Contoh, gong pengiring tari Ledo Hau. Leko, yaitu 2 buah gong yang mula-mula ditabu secara bergantian. Didale Ai, Didala Iki, dan Gaha, yaitu 3 buah gong yang berukuran agak besar atau gong bas yang juga ditabu secara bergantian. Wo Pebo Abo, yaitu 2 buah gong yang ditabu sebagai pengiring gong leko. Wo Paheli, yaitu 2 buah gong yang ditabu sebagai pengiring leko dan We Pebo Abo. Selanjutnya, gong alor. Nama-nama gong alor, yaitu Kingkang, merupakan 2 buah gong kecil, Dungdung atau Kongkong, yaitu 2 buah gong sedang, dan Posa, merupakan 3 buah gong besar. Berikutnya, gong dari ngada. Gong ngada terdiri dari 5 buah dan umumnya berukuran kecil. Dengan nama doa, yaitu 2 buah gong yang dimainkan secara silih berganti. Dere terdiri dari 1 gong, uto-uto yang juga hanya 1 gong, dan wela yaitu gong yang paling tinggi suaranya. Dan yang terakhir adalah gong dawan. Gong dawan ini yang dimaksudkan adalah dari Amanuban, tepatnya di Desa Nusa, Timur Tengah Selatan. Gong yang digunakan umumnya berjumlah 6 buah, yaitu tetun merupakan 2 buah gong kecil, namun apabila dari 2 gong ini hanya dibunyikan salah satu, maka namanya berubah menjadi toluk. Ote, yaitu 2 buah gong sedang, 2 gong ini dibunyikan dengan penuh perasaan. Bolo, yaitu 2 buah gong besar yang dimainkan dengan tidak terlalu cepat.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Makanan merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Pada umumnya, makanan hanya mampu bertahan dalam waktu beberapa hari atau beberapa jam. Makanan yang tidak bertahan lama biasanya harus dibuang. Bagi pelaku bisnis makanan, membuang makanan yang tidak bertahan merupakan sebuah kendala yang dapat menyebabkan kerugian. Karena itu berbagai cara diambil untuk membuat makanan bertahan lebih lama. Untuk itu diperlukan campuran khusus agar makanan yang diproduksi dapat bertahan lebih lama. Salah satu alternatif agar makanan lebih lama bertahan adalah dengan menambahkan bahan pengawet dalam makanan seperti formalin. Formalin sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun formalin dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh manusia apabila digunakan dalam jangka panjang. Pengaruh formalin terhadap sistem tubuh tergantung pada berapa lama dan berapa kadar yang terakumulasi dalam tubuh. Faktor imunitas tubuh juga ikut menentukan. Bagi usia bayi dan anak, kecenderungan bahaya formalin semakin besar karena sistem imun tubuhnya belum sempurna. Formalin dapat merusak sel-sel tubuh sehingga menghambat metabolisme, bahkan dapat mengakibatkan pertumbuhan sel kanker. Akhir-akhir ini banyak ditemukan makanan yang mengandung formalin. Produk-produk yang mengandung formalin ini tanpa sadar dikonsumsi masyarakat luas. Beberapa contoh produk yang sering diketahui mengandung formalin, misalnya ikan segar, ayam potong, mie basah, dan tahu. Ikan basah yang warnanya putih bersih, kenyal, insangnya berwarna merah tua bukan merah sega, awet sampai beberapa hari dan tidak mudah busuk adalah ciri ikan berformalin. Ayam potong yang berformalin dapat dikenali dari warna daging yang putih bersih, awet dan tidak mudah busuk. Makanan lain seperti mie basah dapat diketahui dari ciri mie tersebut awet sampai beberapa hari, tidak lengket dan lebih mengkilap dibanding mie normal. Sedangkan tahu yang mengandung formalin adalah tahu yang bentuknya sangat bagus, kenyal, dan tidak mudah hancur, serta awet beberapa hari dan terlampau keras namun tidak padat. Tekstur bakso yang sangat kenyal biasanya adalah bakso yang berformalin. Sedangkan ikan asin yang tidak rusak sampai lebih dari 1 bulan, bersih cerah, tidak berbau khas ikan asin, dan tidak dihinggapi lalat adalah ikan asin berformalin. Gejala yang ditimbulkan jika formalin tertelan adalah mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah, diare, kemungkinan terjadi perdarahan, sakit perut yang hebat, bahkan sampai kejang dan koma. Selain itu formalin juga bisa menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak, kerusakan limpa, dan sistem susunan saraf pusat dan ginjal. Pencegahan paparan langsung terhadap formalin harus dilakukan, khususnya bagi pekerja industri yang memakai bahan formalin. Bagi sebagian orang awam yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet mayat, pencegahan terhadap paparan formalin perlu dilakukan. Agar formalin tidak terhirup, gunakan alat pelindung pernafasan seperti masker, kain, dan alat lainnya yang dapat mencegah kemungkinan masuknya formalin ke dalam hidung atau mulut. Gunakan pelindung mata atau kacamata pengaman yang tahan terhadap percikan. Sediakan keran air untuk mencuci mata apabila terjadi kecelakaan darurat. Pencegahan paparan pada kulit sebaiknya menggunakan sarung tangan dan pakaian pelindung bahan kimia yang tahan terhadap bahan kimia. Hindari makan, minum, dan merokok setelah kontak langsung dengan formalin atau cuci tangan sebelum makan. Meskipun dampaknya sangat berbahaya, banyak industri memerlukan formalin sehingga harus bijaksana dalam menggunakannya. Makanan berformalin perlu diwaspadai agar terhindar dari risiko bahaya kesehatan yang lebih fatal.

atau tarian selamat datang yang khas dari Kupang, Provinsi NTT. Tarian ini dilakukan oleh beberapa penari wanita yang menari dengan membawa sebuah wadah berbentuk kotak berisi siri pinang. Tari cerana dahulunya merupakan tarian yang sering digunakan masyarakat Kupang sebagai tarian penyambutan bagi para bangsawan, orang yang dituakan maupun tamu penting sebagai ungkapan rasa hormat kepada tamu yang datang. Selain di daerah Kupang, tari cerana juga sangat populer di beberapa daerah lain di sekitarnya, seperti di daerah Rotendao, Timor Tengah Utara, dan Timor Tengah Selatan. Tari cerana biasanya dibawakan oleh 6 orang atau lebih penari wanita dan 1 penari pria. Diawali dengan para penari wanita yang menari dengan diiringi sebuah alunan musik pengiring. Kemudian penari pria masuk ke arena dan bergabung bersama penari wanita. Gerakan penari pria dan wanita dalam tarian ini berbeda. Gerakan penari wanita didominasi dengan gerakan tangan yang gemulai sambil membawa tempat siri yang ditaruh di tangan satunya. Sedangkan penari pria didominasi dengan gerakan tangan yang direntangkan. Pada akhir tarian, penari wanita akan mendampingi penari pria yang berjalan sambil menari menghampiri para tamu yang dihormati serta menyajikan siri pinang kepada para tamu. Setelah para penari menyajikan siri pinang, maka para tamu kemudian mengunyah sebagai tanda terima kasih. Tari cerana ini biasanya diiringi dengan iringan alat musik tradisional Sasando. Irama yang dimainkan umumnya merupakan irama yang bertempo pelan, sehingga selaras dengan gerakan dari para penari. Dalam perkembangannya, tari cerana ini masih terus dilestarikan serta dikembangkan oleh masyarakat Kupang. Tarian ini masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti acara penyambutan tamu kenegaraan, bangsawan, atau para tamu penting lainnya. Tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara seperti pertunjukan seni daerah maupun di festival budaya. Selain untuk melestarikan tarian tradisional, hal ini juga dilakukan untuk memperkenalkan kepada para generasi muda dan masyarakat akan seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kupang.

Pasar tradisional sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Diperkirakan sejak zaman abad kelima, masyarakat di Kerajaan Kutai Kartanegara sudah mulai melakukan tukar-menukar barang dengan para pelaut dari Cina. Masyarakat menggelar dagangannya dan terjadi transaksi tanpa menggunakan mata uang. Setelah manusia mengenal mata uang, pertukaran barang dengan uang disebut proses jual-beli. Ciri bangunan pasar tradisional biasanya berupa bangsal, gudang, toko, kios-kios, los, dan fasilitas umum yang diperlukan di sekitar pasar. Pasar tradisional belakangan ini terus mengalami penurunan. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, IKAPI, menyebutkan setiap 4 tahun jumlah pasar tradisional di Indonesia turun drastis. Misalnya, pada kurun waktu tahun 2007 hingga 2011 lalu, pasar tradisional yang berjumlah 13.000 lebih berkurang hingga menjadi hanya 9.000 pasar. Artinya, dalam 4 tahun saja, jumlah pasar tradisional berkurang hampir 4.000 buah. Hasil survei IKAPI menyebutkan berkurangnya jumlah pasar tradisional disebabkan karena konflik, revitalisasi, dan kebakaran. Pertumbuhan pasar tradisional sangat lambat. Pasar tradisional hanya bertumbuh 8,1%, sedangkan pertumbuhan pasar modern seperti mal dan supermarket mencapai 31,4%. Sebanyak 70% dari bangunan pasar tradisional sudah berumur lebih dari 20 tahun. Saat ini, revitalisasi pasar terus dilakukan. Sasaran revitalisasi pasar adalah pasar yang telah berumur lebih dari 25 tahun, pasar yang mengalami kebakaran akibat konflik sosial, dan pasar di daerah tertinggal, perbatasan, dan minim sarana. Revitalisasi pasar tradisional lebih difokuskan pada 4 proses, yaitu revitalisasi fisik agar lebih bersih dan sehat, revitalisasi ekonomi dengan meningkatkan pendapatan dan akses pedagang. Selain itu, revitalisasi manajemen agar pedagang dan pengelola lebih profesional. Seiring perkembangan zaman, pasar tradisional telah diganti dengan pasar modern yang menawarkan banyak kenyamanan. Namun, pasar tradisional tetap memiliki manfaat yang jarang kita ketahui. Sebenarnya, berbelanja di pasar tradisional memiliki beberapa keuntungan. Selain manfaat utama untuk berjual beli, secara sosial kehadiran pasar tradisional dapat membuka hubungan sosial baru. Pembeli dapat bertemu dengan pembeli lain dan dapat berkomunikasi dengan pedagang. Hal ini tidak dapat ditemui di pasar modern atau pasar swalayan yang mewajibkan pembeli melayani diri sendiri. Pasar tradisional juga dapat memberikan manfaat berbahasa. Di pasar tradisional, pembeli dan pedagang rata-rata menggunakan 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Mengunjungi pasar tradisional dapat menolong memperkaya kosakata bahasa daerah setempat. Pasar tradisional merupakan gambaran pergerakan ekonomi rakyat. Banyak orang menggantungkan hidupnya pada pasar tradisional. Merawat dan memelihara kebersihan dan kondisi pasar tradisional merupakan salah satu upaya untuk kita turut mendukung pembangunan ekonomi bangsa.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

Pasar tradisional sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Diperkirakan sejak zaman abad kelima, masyarakat di Kerajaan Kutai Kartanegara sudah mulai melakukan tukar-menukar barang dengan para pelaut dari Cina. Masyarakat menggelar dagangannya dan terjadi transaksi tanpa menggunakan mata uang. Setelah manusia mengenal mata uang, pertukaran barang dengan uang disebut proses jual-beli. Ciri bangunan pasar tradisional biasanya berupa bangsal, gudang, toko, kios-kios, los, dan fasilitas umum yang diperlukan di sekitar pasar. Pasar tradisional belakangan ini terus mengalami penurunan. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, IKAPI, menyebutkan setiap 4 tahun jumlah pasar tradisional di Indonesia turun drastis. Misalnya, pada kurun waktu tahun 2007 hingga 2011 lalu, pasar tradisional yang berjumlah 13.000 lebih berkurang hingga menjadi hanya 9.000 pasar. Artinya, dalam 4 tahun saja, jumlah pasar tradisional berkurang hampir 4.000 buah. Hasil survei IKAPI menyebutkan berkurangnya jumlah pasar tradisional disebabkan karena konflik, revitalisasi, dan kebakaran. Pertumbuhan pasar tradisional sangat lambat. Pasar tradisional hanya bertumbuh 8,1%, sedangkan pertumbuhan pasar modern seperti mal dan supermarket mencapai 31,4%. Sebanyak 70% dari bangunan pasar tradisional sudah berumur lebih dari 20 tahun. Saat ini, revitalisasi pasar terus dilakukan. Sasaran revitalisasi pasar adalah pasar yang telah berumur lebih dari 25 tahun, pasar yang mengalami kebakaran akibat konflik sosial, dan pasar di daerah tertinggal, perbatasan, dan minim sarana. Revitalisasi pasar tradisional lebih difokuskan pada 4 proses, yaitu revitalisasi fisik agar lebih bersih dan sehat, revitalisasi ekonomi dengan meningkatkan pendapatan dan akses pedagang. Selain itu, revitalisasi manajemen agar pedagang dan pengelola lebih profesional. Seiring perkembangan zaman, pasar tradisional telah diganti dengan pasar modern yang menawarkan banyak kenyamanan. Namun, pasar tradisional tetap memiliki manfaat yang jarang kita ketahui. Sebenarnya, berbelanja di pasar tradisional memiliki beberapa keuntungan. Selain manfaat utama untuk berjual beli, secara sosial kehadiran pasar tradisional dapat membuka hubungan sosial baru. Pembeli dapat bertemu dengan pembeli lain dan dapat berkomunikasi dengan pedagang. Hal ini tidak dapat ditemui di pasar modern atau pasar swalayan yang mewajibkan pembeli melayani diri sendiri. Pasar tradisional juga dapat memberikan manfaat berbahasa. Di pasar tradisional, pembeli dan pedagang rata-rata menggunakan 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Mengunjungi pasar tradisional dapat menolong memperkaya kosakata bahasa daerah setempat. Pasar tradisional merupakan gambaran pergerakan ekonomi rakyat. Banyak orang menggantungkan hidupnya pada pasar tradisional. Merawat dan memelihara kebersihan dan kondisi pasar tradisional merupakan salah satu upaya untuk kita turut mendukung pembangunan ekonomi bangsa.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

0: Olahraga Sore berjaringan Sekwaril Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua, menyampaikan Warta NTT Sore, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakat dan narapidana di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia 81 tahun 2026. Pemerintah fokus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan RI Timor Leste. Warta berita selengkapnya bersama saya, Tresa Manehat. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan dan narapidana di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 24 orang narapidana mendapat remisi RU2 atau langsung bebas. Laporan selengkapnya disampaikan Vence Sakarias.
2: Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan atau WBP dan narapidana di Lapas Dewasa, Lapas Perempuan, dan Lapas Anak di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi atau pemotongan masa tahanan pada peringatan HUT ke-81 Proklamasi Republik Indonesia. Pemberian remisi tersebut berlangsung Senin 17 Agustus 2006 di Lapas Anak Kelas 1A Kupang yang dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma, Wali Kota Kupang Christian Widodo, serta para pimpinan unsur Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang. Dari 2.246 orang warga binaan yang mendapat remisi, sebanyak 24 orang mendapat remisi RU2 atau langsung bebas, sedangkan 2.200 warga binaan lainnya mendapat remisi pemotongan masa tahanan antara 1 sampai 6 bulan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena mengatakan pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan dan kehadiran negara pada warga binaan pemasyarakatan dan narapidana telah berbuat baik selama menjalani masa tahanan di lapas dan rutan.
3: Pemberian hak tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai proses pemulihan yang telah dijalankan dengan baik, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya reintegrasi sosial bagi narapidana dan anak binaan. Bagi narapidana, remisi menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian, sehingga setelah kembali ke tengah masyarakat, mampu hidup secara mandiri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana.
2: Lebih jauh, menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur, remisi diberikan untuk menjaga disiplin, menjaga kualitas diri, sehingga nantinya ketika kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Informasi dihimpun RRI dari 2.246 warga binaan dan narapidana yang mendapat remisi paling banyak di Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang sebanyak 425 orang, kemudian diikuti Lapas 2A Waingapu 204 orang, dan Lapas 2B Atambua sebanyak 163 orang warga binaan pemasyarakatan.
1: Lapas Kelas 2B Atambua melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan turut dihadiri segenap warga binaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
4: Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bertempat di halaman kantor Lapas Atambua Senin 17 Agustus 2006. Selaku Inspektur Upacara Kesubag Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua Jeremias Luis Gusmao SAMA, Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Agus Ardianto SAMA, mengingatkan segenap aparatur keimigrasian dan pemasyarakatan untuk senantiasa memaknai kemerdekaan sebagai momentum penguat semangat pengabdian dalam menjalankan tugas. Kemerdekaan tidak hadir sebagai pemilihan, tetapi diperjuangkan dengan keberanian, pengorbanan, persatuan dengan keyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri serta menentukan masa depan. Hari ini kita segenap anak bangsa mengenang dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, jiwa, dan raga agar kita dapat hidup sebagai bangsa merdeka.
5: Penghormatan terbaik kepada mereka tidak cukup diwujudkan melalui upacara dan kata-kata. Penghormatan yang sesungguhnya adalah meneruskan perjuangan melalui kerja nyata, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2006 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur menegaskan cita-cita besar bangsa yang harus diwujud nyatakan bersama. Tema tersebut memiliki makna yang sangat kuat bagi Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Melalui fungsi keimigrasian, kita ikut menjaga kedaulatan negara dengan tugas menjaga pintu gerbang negara, mengawasi perlintasan orang mendahului kepentingan nasional, dan mencegah berbagai ancaman terhadap keamanan negara. Pada saat yang sama, berkewajiban memberikan pelayanan keimigrasian yang cepat, mudah, transparan, dan berkepastian hukum, mendukung mobilitas masyarakat, pariwisata, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
5: Tema ini menegaskan cita-cita besar bangsa yang harus diwujudkan bersama. Berdaulat berarti mampu menjaga wilayah, kehormatan, kepentingan, dan

0: Makmur berarti memastikan kemajuan dan hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh rakyat dari pusat hingga daerah, dari wilayah perbatasan hingga pelosok tanah air.
1: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan diikuti oleh jajaran pejabat struktural, para pegawai, segenap anggota Dharma Wanita Persatuan, serta warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Atmua, berlangsung khidmat aman dan lancar.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Perum Bulog Cabang ND memastikan stok beras cadangan pemerintah pasca gempa maupun stabilitas harga sangat mencukupi bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
3: Tersebut disampaikan Kepala Bulog Cabang ND Rizky Paji saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya Senin 17 Agustus 2026 di ND. Rizky mengatakan sampai saat ini Bulog Cabang ND memiliki stok beras mencukupi. Ia menjelaskan selain beras, Bulog Cabang ND juga memiliki stok minyak kita sebanyak 40 ribu liter. Rizky mengatakan Bulog Cabang ND telah berkoordinasi dengan Pemda ND apabila ada permintaan tanggap darurat pasca gempa, Bulog Cabang ND siap menyalurkan sesuai permintaan.
4: Kami dari pemerintah ini sekarang memakai surat cadangan pemerintah sebanyak 500 ton dan minyak kita itu kita sebanyak 40-an ribu liter. Jadi kami berkoordinasi dengan Pemda juga Pak, apabila ada permintaan tanggap darurat cadangan pemerintah kami bersedia, kami siap menyalurkan sesuai permintaan.
3: Untuk penyaluran beras cadangan pemerintah, Bulog Cabang ND juga berkomunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Kodim 1602 ND siap salurkan beras untuk dapur umum korban gempa. Ia menambahkan mengenai beras cadangan pemerintah untuk bencana alam maupun stabilitas harga di Kabupaten ND sangat mencukupi total ketersediaan beras secara keseluruhan di gudang Bulog ND sebanyak 590 ton. Sangat mencukupi untuk ketersediaan pangan masyarakat Kabupaten ND sampai 2 bulan ke depan. RRI Ender Finusula melaporkan.
2: Pemerintah fokus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan RI Timor Leste. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
5: Kita juga berharap di garda terdepan ini kita bisa meningkatkan pembangunan.
6: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Hal tersebut disampaikan tenaga ahli pengajar bidang hukum dan hak asasi manusia Lemhanas RI, Irjen Pol Caidir kepada RRI usai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Pos Lintas Batas Negara PLBN Mota Ain. Caidir mengatakan, pemerintah saat ini terus fokus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan kedaulatan negara, tetapi harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penguatan pembangunan tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan berbagai sektor ekonomi masyarakat. Caidir juga menyampaikan bela sungkawa kepada masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi di Flores. Ia berharap seluruh masyarakat yang terdampak mendapatkan kekuatan serta dukungan dalam menghadapi kondisi tersebut.
5: Bangga bisa berada di beranda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia untuk melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan kita juga berharap di garda terdepan ini kita bisa meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga dengan musibah di Flores, kami bisa menyampaikan kita semoga korban di Polres bisa tolong diatasi dan dipulihkan kembali dengan pengukuhan para pemuda di kawasan perbatasan. Kita berharap kita menjaga keamanan juga kedamaian dan dapat mempertahankan kedaulatan bangsa Republik Indonesia ini dan berkolaborasi antara aparat keamanan pemerintah di perbatasan juga dengan masyarakat.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonsalves mengatakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus bekerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Vicente juga mengajak masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk bersama-sama menjaga kedaulatan bangsa serta bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan.
7: Bahwa pemerintah berharap pemuda di perbatasan itu menjaga kedaulatan bangsa dan membantu pemerintah untuk menjaga pembangunan dan melanjutkan perjuangan dengan mensejahterakan masyarakat di perbatasan, dan mereka juga berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi di wilayah perbatasan.
6: Kesempatan yang sama, salah seorang masyarakat perbatasan, Yakobus Manek, berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kawasan perbatasan. Ia berharap wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuk orang dan barang, tetapi juga berkembang menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: dengan pembangunan yang terus diperkuat dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat, kawasan perbatasan diharapkan semakin maju, aman, dan sejahtera sekaligus menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Upacara pengibaran bendera hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Alor jadi pengalaman pertama Syakira Naswa sebagai pembawa baki paskibraka. Laporan selengkapnya disampaikan Maslan Bao.
2: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Alor Senin 17 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi anggota paskibraka yang mendapat kepercayaan mengemban tugas dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih. Salah satunya Syakira Naswa yang dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara tingkat Kabupaten Alor. Tugas tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Syakira setelah menjalani latihan dan persiapan selama kurang lebih 1 bulan. Saat prosesi berlangsung, Syakira mengaku sempat merasa gugup. Perasaan tersebut muncul karena harus membawa baki di hadapan banyak peserta dan masyarakat yang menyaksikan upacara termasuk ketika melewati tangga.
3: Dukungan dari sekolah ataupun dari orang tua seperti apa ketika diberi tugas?
4: Orang tua sangat mendukung, orang tua juga bangga kalau saya sudah maju di sekolah,
2: Syakira berharap pengalaman tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengambil bagian dalam mengisi kemerdekaan. Ia juga mengajak generasi muda yang ingin menjadi anggota paskibraka untuk tetap semangat, giat belajar, serta mempersiapkan fisik dan mental sejak dini agar mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kontributor RRI Spalot, Maslan Bao melaporkan.
1: Bupati Timor Tengah Utara inginkan kemerdekaan harus hadir dalam pelayanan publik tanpa sekat tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
5: Upacara 17 Agustus tahun 2026 dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dalam skala tingkat Kabupaten TTU, maka tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik juga harus adil, dengan pembangunan yang merata serta jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati TTU Joseph Valentinus de la Salekebo saat menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati. Menurut Bupati Valen bahwa khusus Kabupaten TTU menjaga kemerdekaan maka harus menghadirkan negara sedekat mungkin dengan masyarakat. Karena tema besar tahun ini adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Karena itu pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan bersama generasi muda saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata dan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
6: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini mengusung tema besar Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sebuah tema yang menuntut penerjemahan mendalam. Berdaulat berarti kita mampu menjaga setiap jengkal wilayah sekaligus berdiri tegak di atas kekuatan sumber daya manusia dan pemerintahan yang efektif. Adil berarti setiap sentuhan pembangunan dan pelayanan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa sekat suku, agama, maupun status sosial ekonomi, dan makmur adalah muara akhir tempat kemerdekaan, menghadirkan kehidupan yang aman, sehat, cerdas, produktif, serta sejahtera. Bagi Kabupaten Timur Tengah Utara, tema ini harus diterjemahkan dalam kerja nyata. Kita bertekad membangun TTU yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Kita sadar bahwa dinamika fiskal nasional menuntut efisiensi anggaran, Namun saya tegaskan dari mimbar kehormatan ini bahwa efisiensi bukanlah alasan untuk berhenti membangun. Efisiensi tidak berarti memadamkan api inovasi. Efisiensi menguji kita untuk mengelola setiap rupiah uang rakyat secara cermat, tepat sasaran, transparan, dan berdaya guna tinggi. Di tengah keterbatasan APBD, kita membuktikan bahwa keterbatasan dapat ditaklukkan dengan kemauan kerja kuat serta tata kelola dan terobosan yang kreatif melalui skema pembiayaan alternatif dengan mengoptimalisasi dana corporate social responsibility atau CSR. Melalui skema pembiayaan ini kita telah berdiri tegak Gapura Sonafesi, Kantor Bupati Timur Tengah Utara, dan Taman Doa.
5: Sementara staf khusus Bupati Bidang Hubungan Masyarakat dan Investasi, Elaskoa, menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Valen Camilus karena selain membangun infrastruktur publik, kedua pemimpin juga mendatangkan investor untuk mengelola industri garam di wilayah Pantai Utara dengan nilai investasi sebesar 2 triliun. Selain itu, ada pembukaan pasar perbatasan di PLN Napan supaya menjadi gerbang ekonomi bagi warga perbatasan terlebih para pelaku UMKM. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Kepala SMP Negeri 1 Atambua menilai kehadiran MBG membantu secara ekonomi menghemat pengeluaran orang tua. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
7: Kehadiran program makan bergizi gratis di satuan pendidikan dinilai tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga mampu meringankan beban ekonomi orang tua. Kepala SMP Negeri 1 Atambua, Maria Magdalena Aman, menilai program MBK memberikan dampak positif bagi keluarga, khususnya dalam mengurangi pengeluaran harian orang tua untuk menyediakan makanan bagi anak. Dirinya menambahkan dengan terlaksananya program MBK dinilai tepat sasaran karena latar belakang siswa yang sebagian besar dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Kini semua siswa dapat menikmati makanan bergizi gratis di sekolah. Menurutnya juga dengan adanya program ini, orang tua tidak lagi sepenuhnya memikirkan biaya konsumsi anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dan mengalihkan kepada kebutuhan lainnya.
8: Sangat membantu bagi keluarga yang ekonomi sederhana. Karena terkadang dia dari rumah tidak makan pagi, atau dia makan pagi sangat sederhana. Tapi tepat pukul 10 di SMP 1 bagikan MBG.
7: Selain membantu dari sisi ekonomi, program MBG juga memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mendapatkan makanan selama di lingkungan sekolah. Selain membantu dari sisi ekonomi, program MBG juga dinilai memberikan kemudahan bagi peserta didik karena memiliki manfaat ganda. Selain mendukung kebutuhan gizi anak, namun mampu juga meningkatkan semangat belajar anak dan meminimalisir absensi di sekolah.
8: Yang kadang-kadang tidak mau ke sekolah, Alpa, tapi dia rajin karena sudah ada MBG ini. Kemudian ada yang pagi-pagi itu ada lemah-lemah karena tidak makan pagi, tidak disiapkan oleh orang tua. Tapi sekarang dia semangat karena ada MBG ini.
7: Kepala SMP Negeri 1 Atambua berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan secara konsisten dengan memperhatikan kualitas kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi makanan yang diberikan kepada peserta didik. Menurutnya, keberlanjutan program perlu didukung dengan pengawasan dan koordinasi yang baik antara pihak sekolah, penyedia makanan, pemerintah, serta orang tua sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara maksimal. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Dan pemirsa, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakat dan narapidana di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi pada peringatan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Pemerintah fokus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

0: RI Timor Leste.
1: Saudara Kak Kanyong, Kak Kanona, beta sudahi untuk rangkaian Sasando sore hari ini dan demikian kuasa beta sama Bapak Mama semua. Selepas beta ada kedatangan yang akan menemani Bapak Mama sampai di mana. Selamat sore dan tetaplah bersama beta dan juga ketemu semua di rangkaian Sasando sore sampai malam ya. Nanti akan Kak Datan akan menemani Bapak Mama semua. Selamat sore, tetap semangat bersama ketong semua di 104,3 MHz, suara budaya.

0: tidak membagikan lagi data diri mereka dan lain sebagainya, tapi yang pasti kita juga Nagih bisa membagikan
1: merupakan salah satu kabupaten di provinsi
0: juga relawan atau pihak-pihak yang terkait melalui suara kita di media sosial. Kayak ada beberapa daerah yang memang butuh sekali untuk
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti tadi Warta Intiti Sore Berjaringan yang menjadi hostnya RRI Atambua. Dan tadi ada sedikit di akhir berita tadi tidak bisa dilanjutkan karena memang tidak jaringan kurang bersahabat ya pendengar ya. Jadi Anda sekarang bersama Pro 1 RRI Kupang. Selamat sore sekali lagi, apa kabar? Ini akhir dari jumpa kita edisi hari ini, hari Selasa, 18 Agustus 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya. Selanjutnya ada rekan Vero yang akan berpani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
4: Kupang sore ini.
2: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan

0: diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Semua 4,4 MHz dan AM 1107 kHz. IDV di Aldiano dengan senyumin dulu aja ya. Segala sesuatu dalam kehidupan kita, mau itu buruk, mau itu baik, mau itu suka, maupun itu duka, kalau kita menanggapi atau menghadapi itu dengan tersenyum, dengan senyuman, senyumin dulu aja. Percaya atau tidak, namun dengan hati yang gembira itu mampu untuk membuat kita lepas dari namanya stres, lepas dari namanya depresi. Dan itu juga bisa membuat kita jauh lebih lebih santai, lebih ringan dalam menghadapi segala persoalan maupun juga masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Keren banget ya si Vidi. Oke, pastinya Vero bakal menemani Anda mendengar dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore hingga tuntas nanti di Kupang Menyapa Malam, tepatnya di pukul 12.30 malam nanti, dengan beberapa informasi-informasi menarik yang sudah Vero siapkan dari www.rri.co.id, portal resminya kami untuk akses berita. Dan juga lagu-lagu bagus yang bisa membuat kita bersemangat di sore hari ini sampai dengan malam nanti ya, oke? Jadi tetaplah terus setia di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: teman-teman.
1: Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk

Ya benar tuh, dia satu koleksi dari ada band dengan Hey Ya Ya yang baru kita dengerin bersama. Dan Vero berbagi informasi dulu untuk Anda pendengar. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan pemerintah masih mampu menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, pemerintah belum akan membuka bantuan dari pihak asing terkait hak tersebut. Dan menurut Prasetyo, pemerintah juga terus menyediakan logistik dan menyiapkan titik pengungsian untuk warga terdampak gempa di NTT. Selain itu, penempatan perumahan sementara atau huntara dan perumahan tetap atau huntap bagi warga terdampak. Wakil Menteri Pekerjaan Umum PU Diana Kusumastuti mengatakan pemerintah juga masih mengidentifikasi nih kerusakan infrastruktur akibat gempa. Karena menurutnya, ia masih menunggu laporan terkait bangunan yang rusak atau terdampak gempa. Wamen juga mengungkap bahwa banyak bangunan yang rusak berat, terutama di Pulau Rinca dan Pulau Padar. Selain itu, jalan tertutup longsor dan tim berada di lapangan untuk melakukan pembersihan. Itu dia informasi yang bisa Vero sampaikan untuk Anda terkait gempa di Flores ya. Bagaimana pemerintah menanggapi untuk saat ini masih mampu menangani ya, sehingga pemerintah Indonesia juga belum membuka bantuan dari pihak asing. Informasi lengkapnya dapat Anda akses langsung di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Masih dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia Sumba. Kembali lagi bersama saya Elon Dong menemani Anda di Sumba malam hari ini di ragam informasi aktual menarik dan lagu-lagu populer yang akan menemani istirahat malam Anda di frekuensi FM 96,9 MHz. Saatnya menurunkan ritme, mengistirahatkan pikiran dari riuhnya aktivitas seharian dan menikmati suasana malam yang tenang sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ke depan. Dan saya, Elon Dong, bakal menemani Anda dengan pilihan lagu-lagu syahdu, obrolan hangat, dan informasi-informasi menarik yang akan saya bagikan untuk Anda menambah wawasan dan informasi teraktual di malam hari ini yang akan saya hadirkan. Dan tak lupa, jangan lupa juga untuk Anda menarik nafas.

Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial,

memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Pada yang informasi pertama di kebersamaan kita Sumba malam hari ini saya hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Komunitas motor seluruhkan bantuan untuk korban gempa. Dampak gempa yang terjadi beberapa hari terakhir turut dirasakan masyarakat di Bajawa dan sejumlah wilayah Kabupaten Ngada. Meski demikian, kondisi di Bajawa dinilai masih relatif aman dengan tingkat dampak sekitar 5 dari skala 1 hingga 10. Jeffrey Hermawan, salah seorang masyarakat sekaligus anggota komunitas motor yang dihubungi rri.co.id di Bajawa Selasa 18 Agustus 2006, mengatakan kondisi di wilayah Bajawa secara umum masih tergolong aman. Namun sejumlah wilayah lain dilaporkan mengalami kerusakan rumah yang membutuhkan perhatian pemerintah. Menurut Jeffrey, beberapa wilayah yang terdampak berada di Bajawa Utara, Mataloko, Mangulewa, serta sejumlah kawasan pesisir utara. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di wilayah Riung dan Soa. Yang mengatakan informasi terkait korban jiwa akibat gempa masih belum dapat dipastikan secara akurat. Karena itu masyarakat diminta tetap berhati-hati dan menunggu informasi resmi mengenai kondisi korban maupun kerusakan bangunan. Terkait bantuan, Jeffrey menyebut pemerintah telah mulai menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Namun distribusi dilakukan secara bertahap karena kondisi sejumlah akses menuju lokasi terdampak mengalami kerusakan. Selain bantuan pemerintah, komunitas motor dari Flores dan berbagai daerah di Indonesia juga ikut melakukan penggalangan bantuan. Bantuan tersebut akan diseluruhkan ke sejumlah lokasi, termasuk Nagakeo dan Riung Utara. Jeffrey menjelaskan bantuan yang dikumpulkan komunitas berupa sembako, makanan, minyak angin, minyak kayu putih, minyak telon untuk bayi, serta popok. Menurutnya, meskipun jumlah bantuan belum banyak, dukungan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat terdampak. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami dampak lebih parah dapat terus ditingkatkan. Jeffrey juga mengajak berbagai pihak untuk ikut memberikan dukungan kepada warga yang masih membutuhkan bantuan pasca gempa.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Benar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di Sumba malam hari ini. Tanggap bencana Flores, Plan Indonesia salurkan 250 bantuan paket bagi masyarakat. Merespon gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 lalu, Plan Indonesia melakukan kaji cepat terkait kebutuhan Rapid Need Assessment RNA bagi masyarakat terdampak. Selain itu, Plan Indonesia juga menyalurkan lebih dari 250 paket bantuan darurat ke 5 titik pengungsian di sejumlah wilayah terdampak, yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Nagreke, Wongada, dan Sika. Ratusan paket bantuan mencakup paket kebersihan keluarga, kebutuhan kebersihan menstruasi bagi remaja perempuan dan perempuan, perlengkapan hunian sementara, alat permainan edukatif, air minum kemasan, dan makanan ringan. Bantuan awal ini dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar penyintas, sekaligus memperhatikan kebutuhan khusus anak dan perempuan selama berada di lokasi pengungsian. Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widyastuti, mengatakan bahwa dalam situasi darurat, kebutuhan dasar seperti air minum, kebersihan, tempat untuk beristirahat, dan makanan sangat menjadi prioritas. Namun perlu dipastikan bersama bahwa anak-anak juga tetap memiliki ruang untuk bermain dan merasa aman. Dini menjelaskan bahwa sebagian respon awal, Plan Indonesia mengerahkan 16 anggota sebagai tim tanggap darurat bencana untuk melakukan kaji cepat kebutuhan di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Nagreke, Wongada, dan Sika. Ia mengungkapkan kajian tersebut untuk mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak dengan perhatian khusus kepada anak-anak, terutama anak remaja, perempuan, perempuan, dan penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Menurut Dini, dampak terhadap anak-anak, terutama anak perempuan, perlu menjadi bagian penting dalam setiap pengambilan keputusan selama masa tanggap darurat. Sebab bencana tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi anak-anak juga dapat kehilangan rasa aman, terputus dari sekolah, kehilangan rutinitas, dan mengalami tekanan psikologis. Bahkan anak perempuan bisa menghadapi risiko tambahan termasuk kesulitan mengakses sanitasi dan kebutuhan menstruasi, kehilangan ruang aman, hingga risiko kekerasan. Karena itu kebutuhan suara dan hak anak harus diperhatikan sejak awal respon hingga proses pemulihan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pada 16 Agustus 2006 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, gempa yang berpusat di Laut Flores tersebut telah diikuti 341 kali gempa susulan. BNPB mencatat 51 orang meninggal dunia dan 101 orang mengalami luka-luka. Lebih dari 5.900 orang masih berada di lokasi pengungsian, terutama di Kabupaten Sika, Manggarai, dan Nagekeo. Kerusakan juga dilaporkan pada sedikitnya 914 rumah rusak berat, 93 fasilitas pendidikan, dan 36 fasilitas kesehatan. Plan Indonesia juga mengajak masyarakat untuk turut mendukung upaya pemulihan anak-anak dan keluarga terdampak melalui laman donasi. Respon gempa NTT. Dukungan masyarakat akan membantu memenuhi kebutuhan mendesak lapangan sekaligus memastikan kebutuhan spesifik anak-anak dan perempuan tetap menjadi bagian dari respon kemanusiaan. Sekedar informasi bahwa Plan Indonesia bekerja untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Selain itu, menggandeng kaum muda untuk memastikan partisipasi yang bermakna dalam mengambil keputusan terkait hidup mereka. Sebagai bagian dari Plan Internasional INC, Plan Indonesia memiliki program anak sponsor. Plan Indonesia telah membina 32.000 anak perempuan dan laki-laki di NTT. Dengan 5 komitmen untuk memenuhi hak dasar mereka, yaitu hak atas akta kelahiran, vaksin dasar, air bersih, sanitasi, dan kebersihan juga di pendidikan. Plan Indonesia bekerja pada 8 provinsi dengan program-program yang bertujuan untuk membangun generasi yang sehat, teredukasi, berdaya, aman, dan tangguh. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, agensi, dan gerakan sosial yang melibatkan dan menargetkan agar 3 juta anak perempuan mendapatkan kekuatan yang setara, kebebasan yang setara, dan representasi yang setara.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Abi bobogohan tadi.
1: Ya kemana sayang tadi?
0: Itu rejo. Aduh.
2: Yap. Yap. Yap. 1, 2.

0: Bahaya anjing itu udah. Bikin aku lupa diri sama lupa lirik. Gede mili.
1: Min. Mendengar kembali informasi kemerdekaan untuk Anda, kemerdekaan di era digital, generasi muda diminta bijak sharing informasi. Perjuangan bangsa Indonesia saat ini tidak lagi dimaknai dengan mengangkat senjata melawan penjajah asing, melainkan pertarungan melawan kemiskinan, ketidakadilan, intoleransi, serta dampak negatif dari pesatnya arus globalisasi dan digitalisasi. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Nusa Cendana, Alfred O. Enamau, SOS, MSI, menegaskan bahwa senjata utama generasi muda saat ini adalah ilmu pengetahuan, pengusahaan teknologi, inovasi, dan nilai integritas. Menanggapi fenomena kritik dan aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di media sosial maupun jalanan, Alfred menyarankan agar ada reformulasi atau pergeseran cara. Menurutnya, menyampaikan aspirasi tidak harus selalu diwarnai kemarahan atau penyampaian yang kurang beretika akibat minimnya saringan literasi. Ia menjatuhkan aksi pemuda Kabupaten Kupang yang baru-baru ini secara elegan memanfaatkan momen kedatangan Wakil Presiden untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan santun, serta mahasiswa UNPAD asal Alor yang berhasil menggugah pemerintah lewat gagasan konkret. Ini bentuk partisipasi cerdas pemuda, tidak hanya pandai mengkritik tetapi datang membawa usulan dan gagasan solusi. Ketika disampaikan dengan cara yang baik dan memanfaatkan momentum, pemerintah akan jauh lebih responsif. Yang mengatakan di era derasnya informasi saat ini, generasi muda harus memiliki daya sharing sebelum berbagi, filter before share. Hal ini agar perjuangan murni mahasiswa tidak tercoreng oleh manipulasi informasi atau kepentingan pihak luar. Demikian informasi di Sumba malam hari ini dapat kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

2026. Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada triwulan 2 2026 mencapai 453,4 miliar USD. Jumlah tersebut setara dengan 8.086,82 triliun rupiah dengan kurs rupiah sekitar 17.836 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan secara tahunan posisi WLN Indonesia tersebut tumbuh 4,4%. Perkembangan tersebut disebabkan peningkatan WLN publik baik pemerintah maupun bank sentral, ujarnya pada Selasa 18 Agustus 2026. Meski begitu, BI menyatakan struktur WLN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio WLN Indonesia terhadap produk domestik bruto yang tercatat sebesar 30,6% pada triwulan 2026. WLN juga akan dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional. Secara rinci, WLN pemerintah pada triwulan 2 2026 tercatat sebesar 216,3 miliar USD. Ini berarti tumbuh 2,9% secara tahunan atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,8% secara tahunan. Pertumbuhan WLN pemerintah terutama dipengaruhi aliran masuk pada surat berharga negara. Sebagai salah satu komponen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, WLN digunakan untuk pembiayaan sektor produktif dan diantaranya jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 22% dari total WLN. Sementara itu, peningkatan WLN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan pihak asing terhadap sekuritas rupiah Bank Indonesia. Sementara itu, WLN swasta kontraksi sebesar 0,6% secara tahunan pada triwulan 2 2026. Ini berarti lebih rendah dibandingkan triwulan 1 2026 yang sebesar 1,3% secara tahunan. Perkembangan tersebut ditopang kontraksi WLN lembaga keuangan sebesar 3,4% secara tahunan. Angka tersebut lebih rendah 6,3% secara tahunan pada triwulan sebelumnya. WLN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan jasa keuangan dan asuransi serta pengadaan listrik dan gas. Bangsa utangnya mencapai 79,4% dari total WLN swasta pada triwulan 2 2026.

Ya benar tuh, dia ada Wayang dengan Damai. Kalau dengar-dengar lagu ini jadi ingat juga ya. Masa-masa nostalgia zaman-zaman tahun 80-an. Eh enggak ya, 90-an ding ya, lagu-lagunya Wayang Damai. Oke, Vero masih menemani Anda pendengar, dan saat ini sudah 36 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi kembali Vero hadirkan lagi. Kali ini dari Menteri Dalam Negeri, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, yang menegaskan telah mengantongi rencana prioritas dalam rangka penanganan korban bencana gempa di Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Langkah penanganan ini dimulai dengan mempercepat pemulihan jaringan listrik dan penyaluran logistik khususnya sembako untuk memenuhi kebutuhan warga. Hal ini ia sampaikan kepada media saat dia melakukan inspeksi dan berdialog dengan warga di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, NTT. Mendagri juga akan berkomunikasi dengan Direktur Utama Dirut Perusahaan Listrik Negara, PLN, agar pemulihan jaringan listrik di Manggarai Timur menjadi prioritas, karena pembangkit dan gardu induk tidak mengalami kerusakan. Nah, gangguan listrik lebih disebabkan oleh tiang-tiang yang roboh akibat guncangan gempa. Ia berharap listrik yang kembali menyala dapat mendukung pemulihan jaringan telekomunikasi agar warga bisa kembali berhubungan dengan keluarganya di luar wilayah. Selain listrik dan logistik, Mendagri memastikan akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin guna memberikan dukungan tenaga medis di lokasi terdampak bencana. Hal ini untuk memperkuat posko warga dan Basarnas di Kecamatan Lambaleda Utara yang menjadi salah satu wilayah terparah akibat gempa. Dalam kesempatan tersebut juga, Mendagri mengapresiasi TNI Angkatan Laut yang akan menerjunkan Rumah Sakit Terapung KRI Dr. Suharto ke perairan Manggarai Timur. Informasi lengkapnya juga dapat Anda akses di antaranews.ntt.com.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya
1: ya,
0: juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan ora iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: kemerdekaan saat ini, sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?
1: 18, 38, 20, 90, 90 katanya udah dari pamer.
2: Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat dikecipkan. Mengingatkan kita tadi, saya menyebut ke bawah, pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang betul-betul menjadi lebih termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Bolo Dukau Manggarai NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas. Dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja. Karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukannya
1: ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
7: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik tentara maupun tetap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
6: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, NRK Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Chairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
13: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
13: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
14: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih.
15: Termohon dua, sama pernyataannya?
14: Sama.
15: Turut termohon bagaimana?
13: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
16: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,6 49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
17: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masyar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
16: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Ya. Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
20: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
19: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
20: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
21: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
20: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
18: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
3: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, research analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin mengatakan, kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
3: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI-China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini. Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi basıyor.
4: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahçe bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahçe kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
5: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
4: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Dave Akbar Syafiq Arnolaksono, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pasti Pas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap

pada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru. Seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga stasiun penukaran energi kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

makhluk hidup lainnya juga akan terganggu. Kalau terumbu karang rusak, maka rantai makanan akan terganggu, dan kalau dibiarkan kerusakan semakin parah, maka hewan-hewan laut yang hidup di wilayah tersebut akan mati atau punah. Menjaga kebersihan sungai, pesisir pantai,

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya. Sugeng, bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti, jangan duit, gak melayang.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: muda tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

0: Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal, bukan ditilang.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 18 Agustus 2026. Jadi kita bakal Ruang Rindunya itu lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an hingga 2010. Jadi sudah ada kurang lebih berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 lagu yang Vero siapkan untuk Anda ya. Lagunya ada apa aja? Nih, dengar baik-baik ya. Ada Ungu, Hanya Kau, ada Naf, Sampai Kapan, ada Laluna, Sesali Tak Sejak Dulu, ada Fidel Diano, Cinta Jangan Kau Pergi, ada Rosa dengan Tega, ada Tip X, Ciuman Pertama, Rio Febrian, Aku Bertahan, ada The Virgin, Cinta Terlarang, ada Brownie, Selingkuh Tiada Akhir, ada Sherina, Cinta Pertama dan Terakhir, Usi, Benci Lagu Cinta, lalu ada Elo, Selamat Tinggal Kekasih Terbaik, dan ada Jamrut, Setan Manisku. Yang mana? Ya kan? Anda pilih ya. Oke, kita sapa dulu di line telepon. Halo Bung Miller, selamat malam.
1: Wih, tanda suara, tanda nomor ya.
0: Iya, karena teleponnya langsung di line WhatsApp-nya Pro 1. Jadi namanya langsung muncul, Bung Miller.
1: Di pun nomor 2 toh.
0: Iya, dua-duanya udah ada nama soalnya.
1: Oh, betul. Kalau ini nomor WA.
0: Iya, Bung Miller, apa kabar?
1: Terima kasih, Kak Vero,
0: ya.
1: Tetap semangat Zeta dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Merdeka. Biar kok kata kunci sedikit gitu.
0: Oh iya, nggak apa-apa sih sebenarnya.
1: Memang poni itu.
0: Poni. Iya, saya tuh nggak bisa hidup tanpa poni, Bung Miller. Saya tuh harus ada poni. Kalau seorang Vero tidak ada poni itu bukan Vero namanya.
1: Kacamata tuh.
0: Ya juga kacamata toh.
1: Iya, mak kacamata bagus. Nah, biar dia terus.
0: Poni dan kacamata. Tapi mau ganti kacamata nih. Ini kacamata Supara nih.
1: Jangan.
0: Harus cocok, ganti nah. Dong. Ganti deh penggagang dong.
1: Cocok nah.
0: Ih, jelek. Sujelek ini. Ini yang model-model tahun-tahun terenak dong.
1: Nah, biar itu cocok dengan kakak. Ini paras nah.
0: Aduh, udah baik. Nanti ganti yang baru lebih bagus lah. Nanti pakai yang baru ya.
1: Ah, kau mai tua bilang begini, ini Kak Vero bilang jelek, mai ini cantik, mama tiap orang Kak Vero kosong lu.
0: Nah. Itu karena lihat di kamera saya bisa cantik, tapi kalau ketemu langsung, ketemu mam tua begitu. Oke, Bung Miller, silakan lagunya apa?
1: Kayaknya Beta Salam.
0: Salam sa, oke, okay. Salam tujuh orang.
1: Dapat tujuh orang.
0: Betul sekali, silakan.
1: Baik, awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, Beta pun Kak Vero sehat ya. Tuhan Yesus memberkati kakak, pulang hati-hati di jalan, cinta kasih Tuhan menyertai kakak selalu, tetap semangat dan tetap merdeka.
0: Yes,
1: di
0: merdeka.
1: Dalam segala hal. Dalam segala
0: hal. Oke.
1: Okay. Tapi itu pun itu jangan kasih miring, begitu son enak.
0: Ya mau gunting lah, tambah.
1: Baik, ya,
0: oke. Okay.
1: Salam tuh, nanti bertambah kata ini roastek ya, rompica.
0: Oke. Okay.
1: Baik, berlanjut salam. Mm-hmm. Pertama ini untuk Bapak Butus di Fatoveto. Yang kedua ini Nalado di Fonten. Yang ketiga ini ada Ibu Utri dan Bang Fredik di Merauke. Yang keempat ini ada Bapak Yahuda di Oniko. Nadia Putra Sunyi Derita Indah Bahagia. Betul pung nama samaran itu.
0: Waduh, panjang banget ya.
1: Iya,
0: Putra Sunyi Derita Bahagia. Astaga.
1: Indah Bahagia.
0: Oh, Putra Sunyi Indah Bahagia. Oh.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu sur keempat. Yang kelima ini ada Kakak Firi di Soen. Yang keenam ini ada Kakak Dewi Besi di Waisau.
0: Iya.
1: Dan yang terakhir untuk Kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah plus minus Ibu Wati. Tahu Ibu Wati itu di mana? Di bilang katanya di mana? Lalu lupa. Di, bilang ada di Terumnas. Nah sekarang ada berangkat. Yang kan Ibu Kakak Wati.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kak Vero?
0: Iya.
1: Tetap semangat ya?
0: Iya, semangat pasti.
1: Tapi jangan rubah-rubah itu kacamata lah ya?
0: Baru rubah sih, soalnya sulaman. Nah, dia penggagang justru bengkok.
1: Biasa nih telepon di prosa.
0: Nanti telepon di perempat sah, soalnya apa apa.
1: Baik, terima kasih.
0: Oke.
1: Salam indah pun satu Miller Kauses keluarga. Salam.
0: Salam. Terima kasih, Bung Miller.

0: Oke, Lentelfan, kita menyapa lagi. Ada siapa? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Apakah ini Kak Cliff?
1: Iya, betul. Ya, Pak Cliff dengan Vero.
0: Yes, betul juga sekali.
1: Kayaknya ini kita udah berapa lama enggak berdua di udara ya?
0: Udah berapa lama enggak berdua di udara? Kayaknya udah lumayan lama ya.
1: Jangan-jangan saya kira itu karena ada kejadian di apa sana, jadi enggak sempat.
0: Di mana? Kejadian di mana?
1: Di apa kan?
0: Di Flores.
1: Di Flores kan?
0: Iya, betul Kak Cliff.
1: Tapi di NTT yang di kotanya Kupang, kota Kupang enggak?
0: Aman. Pulau Timur aman. Pulau Flores yang ini terkena dampak musibah tersebut.
1: Untuk aja Vero enggak ke sana ya.
0: Padahal rencana mau ke sana tapi bulan depan, bukan bulan ini sih, September.
1: Di sana kalau ke sana naik apa gitu?
0: Pesawat. Dan kapal laut juga ada. Kapal cepat ada, kapal gede ada, pesawat juga ada, bisa ke sana.
1: Oh, mereka di sana, mau ke sana berapa lama di sana?
0: Cuti nanti, rencananya bulan depan mau cuti di akhir bulan sih, ada wedding, ada acara nikah keluarga.
1: Oh, jauh juga ya dari kota apa?
0: Dari Kupang jauh, iya.
1: Pesawat sih, kirain cuma apa gitu, naik apa gitu, kayak
0: bus gitu,
1: kapal gitu, kapal apa, KM begitu.
0: Iya, naik KM juga bisa, naik KM bisa, kapal laut bisa, pesawat lebih cepat pesawat. Kalau KM mungkin sekitar 3 hari gitu, enggak sampai 3 hari sih, 1 hari semalam, 2 hari 1 malam gitu.
1: Jadi kayak Manado ke apa gitu, ke Sangihe atau Talaut gitu ya?
0: Iya, benar, kayak begitu, betul.
1: Oke, terus saya mau tanya, apa kabar? Kabar gimana?
0: Aku kabar baik, Kak Cliff. Kemarin sempat sakit, tapi sekarang Ma Erika yang lagi sakit parah sampai suaranya hilang gitu.
1: Iya, sempat. Dengar kok penyiar-penyiar ini prostat di Manado juga ada dua penyiar yang
0: lagi sakit. Gitu. Betul, batuk pilek. Aku udah lewat kemarin. Ya, puji Tuhan sih, ya baik-baik aja sih. Enggak sampai yang parah.
1: Terus pakai obat apa tuh? Obat medis?
0: Enggak, minum air hangat aja. Aku terapi air hangat.
1: Jahe aja?
0: Enggak minum jahe sih. Kemarin cuma terapi air hangat aja sih, Kak Cliff.
1: Air hangat, mantap kali ya. Yang penting udah pulih. Kedengaran sudah mantap gitu. Udah lebih seksi lagi kedengaran
0: sih. Oke.
1: Aduh, kangen banget sih sama Vero gitu. Kayaknya udah berbulan-bulan sih. Padahal baru
0: emang udah lama ya? Terakhir itu udah lama banget sih sebenarnya. Telepon ke sini pas aku siaran Ruang Rindu sih, Kak Cliff. Oke, by the way, Kak Cliff mau denger lagu apa nih, Kak?
1: Itu lagu di list aja ya, itu boleh nggak?
0: Di listnya oke, okay. Ada Ungu, Hanya Kau, ada Naf, sampai...
1: Itu aja.
0: Ungu, Hanya Kau, oke.
1: Waktu aja, pangkat waktu kan, sudah terlalu lama. Ungu
0: hanya kau, oke.
1: Oke, tentu salam pertama aja. Vero, tetap semangat dalam jalankan tugas, sehat selalu, berkati, dan bersama keluarga.
0: Oke.
1: Kita mau saya bungkus aja ya semua ya, pendengar setia. Satu Kupang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote.
0: Oke.
1: Pokoknya ada bungkus aja ya. Pokoknya yang semua dalam keadaan siap.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: God bless you too. Terima kasih Kak Cliff yang sudah bergabung. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam Bapak Botus.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik.
2: Boleh salam kok?
0: Boleh lah, silahkan.
2: Kita mau salam dulu.
0: Iya.
2: Salam berjumpa Mbak Jesse, Mbak Masti, ala siapa lagi? Bung Miller, Upa Emi, Bu Linda, Mbak Mary, Bung Endang, Peri Soe, Ibu Natalia,
0: okay.
2: Ala siapa lagi? Bu Papa, Ibu Puja,
0: yeah.
2: Ibu Ayu, Iwesi.
0: Terlalu banyak. Sudah tuh. Terima kasih buat Bapak Botus. Teh itu sudah melebihi, tapi ya sudahlah. Kan nanti bisa, masih ada hari besok toh, Bapak Botus. Masih ada hari esok juga nih, Ruang Rindu ini setiap hari kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu tuh yang karaoke time. Oke. Satu lagu sudah dipilih ya dari miliknya Ungu dengan Hanya Kau. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Ada siapa lagi? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa?
3: Dengan Pak Domi dari WK Bubak, Sumba Barat.
0: Pak Domi, apa kabar Pak Domi? Di Sumba Barat aman kok?
3: Ya puji Tuhan, aman-aman saja.
0: Ini pertama kali ya beta bawa omongin Pak Domi ya?
3: Dua kali malam ini.
0: Oh, dua kali kok?
3: Malam Bung Soni, malam ini ibu kok Nona?
0: Ah, saya Nona.
3: Nona Vero, selamat malam, salam kenal.
0: Iya, selamat malam juga Bapak Domi. Ay, dari.
3: Tertarik sekali kalau saya dengar suaranya Nona Vero.
0: Oh begitu, terima kasih Pak Domi. Emang suara saya itu sangat banyak yang tertarik. Iya. Oke. Okay.
3: Sudah sembuh dari flu.
0: Oh udah kemarin, iya puji Tuhan udah sembuh kemarin. Tapi ini sekarang.
3: Hai, ini baru kali ini, coba kalau dari kemarin-kemarin itu saya dapat nomor TVRI itu.
0: RRI bukan TVRI, Bapak Domi.
3: RRI itu saya sudah beritahu obatnya itu udah lama itu, Bu.
0: Oh, iya, Pak Domi. Apa obatnya biasa sama Pak Domi?
3: Pilek flu itu. Halo, bisa bincang sedikit ya?
0: Boleh ya. Kalau pilek flu apa obatnya?
3: Nah, kan masih sampai jam 11.
0: Iya.
3: Nah, nanti saya kasih tahu obatnya. Kalau flu lagi, pulang di rumah itu celup ibu jari di minyak tanah kompor.
0: Oh,
3: Tempel di langit-langit dua kali.
0: Oh, ini ibu jari di minyak tanah nih. Ibu jari celup di minyak tanah nih, kok.
3: Iya.
0: Habis itu baru oles di langit-langit mulut dua kali.
3: Bukan ditempel aja di langit-langit.
0: Oh, ditempel aja. Berapa lama?
3: Paling kurang 1 menit lah.
0: Oh begitu ya? Wih.
3: Iya. Nanti dicoba.
0: Oke. Bye.
3: Kalau ada teman yang flu itu dicoba.
0: Siap, Pak Pedomi.
3: Iya, obat mujarab ini.
0: Oke, beta akan ingat. Kalau flu be bikin lah.
3: Nah, nanti saya akan tetap bergabung di RRI Kupang karena saya sangat tertarik kalau saya dengar suaranya Nona Vero.
0: Aduh, terima kasih Pak Domi.
3: Sudah lamanya cuma baru dapat nomor RRI.
0: Begitu. Kok senang deh. Kasih tahu.
3: Baru tadi malam, dengar suaranya. Kupang.
0: Iya.
3: Nah, sama kru-krunya yang bertugas.
0: Oh oke.
3: Okay. Ini kalau sampaikan salam harus yang dikenal atau sama keluarga bisa?
0: Iya, semuanya boleh. Siapa aja boleh. Tapi mau dengar lagu dulu atau belum?
3: Lagu apa kira-kira, Nontero?
0: Iya, lagu yang sudah dipilihkan di sini ada dari yang belum dipilih ya. Ada Naf, Sampai Kapan, ada Laluna, Sesali Tak Sejak Dulu, Vidi Aldiano, Cinta Jangan Kau Pergi, ada Rosa Tega, ada Tip X, Cuman Pertama, dari Rio Febrian, Aku Bertahan, ada The Virgin, Cinta Terlarang, ada Brownie, Selingkuh Tiada Akhir, ada Sherina, Cinta Pertama dan Terakhir, ada Usti, Benci Lagu Cinta, ada Elo, Selamat Tinggal Kekasih Terbaik, dan Jamrut, Setan Manisku.
3: Uci Bing Selamat.
0: Bukan Uci Bing Selamat. Ini bukan lagu lama, ini lagu-lagu tahun 2000-an.
3: Oke, nanti dipilihkan lagu untuk saya dari Wekabu.
0: Oke. Oke, baik, nanti kita pilih kasih untuk Bapak Domi. Silakan salamnya.
3: Salam buat Nona Vero. Salam buat kru-kru yang bertugas di RRI Kupang. Terima kasih banyak. Saya sangat tertarik dengan siaran-siaran yang disampaikan oleh kru-kru dari RRI Kupang.
0: Iya.
3: dan salam buat semua yang sudah bergabung di RRI Kupang. Tiap malam saya selalu mendengarnya.
0: Iya.
3: Ya. Nanti pilihkan lagu buat saya.
0: Siap, Pak Domi, pasti.
3: Oke, salam dari Pak Domi, Jalan Sudirman, Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak.
0: Siap.
3: Nona Vero pulang, hati-hati, sampaikan salam buat keluarga.
0: Iya, baik.
3: Shalom.
0: Iya, terima kasih buat Bapak Domi. Kita menyapa lagi nih di lain WhatsApp lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Sebentar, kita belum kesini.
4: Ini Ruang Berbagi Rindu, buat lagu.
0: Iya, dengan siapa? Kenapa suaranya hilang? Sabar.
4: Natalia
0: kok?
4: Dengan Natalia
0: Ditagari. Oh, Natalia Ditagari. Oke, sayang, lagunya apa?
4: Iya, Kak.
0: Iya, mau dengar lagu apa, sayang? Hah?
4: Halo? Tadi kayaknya bisa denger ada yang dari mana yang Tega tuh, Kak, dan judulnya.
0: Oh, Rosa Tega.
4: Yang judulnya Tega.
0: Iya, ada judulnya Tega, Rosa. Mm-mm.
4: Halo?
0: Iya, sayang, suaramu hilang, sayang. Aduh Tuhan, tolong, ini kenapa begini suaranya. Natalia Ditagari, suaranya hilang. Tapi tadi sudah sempat Kak Vero dengar, kamu mau dengar lagunya Rosa yang Tega. Jadi nanti bakal diputar ya, sayang ya. Untuk Natalia udah dengar kok suaranya, cuman masih kamu belum salam-salam, sayang. Itu coba telepon lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam Kak Ferry di SOE, apa kabar Kak Ferry?
5: Kabarnya ceria-ceria.
0: Oke, kabarnya ceria-ceria, tapi nada suaranya sepertinya tidak ya. Oke, baiklah Kak Ferry. Kak Ferry mau dengar lagu yang mana Kak Ferry?
5: Itu ikutan Sa.
0: Ikutan Sa, oke berarti salam 7 orang.
5: Ini ada ikutan Sa Kak.
0: Oh, ikutan Sa kok, ya oke lah Kak Ferry, silakan salam 7 orang.
5: Berapa?
0: 7 orang.
5: Kali 7
0: 70 kali 7 jika engkau ingin memaafkan seseorang.
5: Kenalan. Ada lagu gitu.
0: Aduh. Jadi salam semua.
5: Salam pertama. Tewat di perumah. Apa miliknya kurang?
0: Oke.
5: Apa ini silang? Nyala Allah, kesilangan tasi, ibu Dewi Elsa.
0: Oke. Aha.
5: Berapa?
0: 3.
5: Apa botol sekret?
0: Empat.
5: Terbaik ini. Bung underscore lah ya, Bung Yahuda di Oniko. Om Klis dari Manado tadi.
0: Oke.
5: Untuk Kak Vera. Senyum dulu ketawa, baru ketawa, ketawa dulu baru senyum.
0: Iya, artinya.
5: Balik semua. Lah.
0: Dah. Terima kasih buat Kak Foe, Kak Ferry di SOE yang sudah bergabung. Oke. Vero putarkan dulu lagunya, kemudian Vero akan balik lagi. Ada Ungu, Hanya Kau, ada Rosa dengan Tega. Dan setelah itu Vero akan kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Ya, bro, kita balik lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Udah ada 3 lagu yang Farah putar tadi, Hanya Kaunya Ungu, ada Rosa Tega, dan Now Sampai Kapan, buat yang sudah request lagu-lagunya ya. Oke, ini webcamnya hidup nih. Ngapain hidup? Kan kita gak ada ini, gak ada live apa-apa. Tolong dong dimatiin. Oke. Jadi buat yang mau bergabung di 08113820944 boleh-boleh aja gabung, mau kirim voice note juga boleh. Dan berikutnya lagi ini ada Natalia, teleponnya terputus soalnya sinyalnya kurang bagus. Kita dengerin karena Natalia kirim voice note ya. Kita dengerin ya apa yang Natalia tadi menyambung dari yang dari Takari ini.
1: Salam, selamat malam Bunda. Salam-salamnya buat Mama Susan, Mama Ima, Mama Jessie, terus ke Kak Foni Mutis, Kakak Joy Molteng, Opa Miller, Opa Imi, dan buat Sema Semuasa. Terus buat Beta Pembunda Cantik, pulang hati-hati di jalan ya. Salam buat Abang Al dan Abang El yang di rumah. Terus terima kasih karena tadi sudah putar lagunya. Shalom.
0: Shalom, terima kasih banyak buat kakak Natalia yang ada di Takari yang sudah mengirimkan voice note untuk salam-salamnya. Iya, kayak memang jaringannya kurang bagus ya sayang tadi ya. Makanya memang putus-putus suara kamu gak terdengar dengan jelas. Tapi dengan mengirimkan voice note akhirnya juga bisa tersampaikan salam-salamnya kamu ya. Oke juga, selamat malam buat yang mau bergabung. Silakan di 08113820944 karena masih ada Laluna, Sesali Tak Sejak Dulu, ada Vidal Diano, Cinta Jangan Kau Pergi, ada Tip X Cuman Pertama, Rio Febrian Aku Bertahan, The Virgin Cinta Terlarang, ada Brownie Selingkuh Tiada Akhir, ada Sherina Cinta Pertama dan Terakhir, ada Usi Benci Lagu Cinta, Elo Selamat Tinggal Kekasih Terbaik, dan ada Jamrut Setan Manisku. Sekali lagi buat yang mau bergabung langsung aja nih ya di 08113820944 atau juga di line teleponnya Pro 1. Gimana nih malam ini suasananya seperti apa? Apakah Anda malam ini kedinginan? Karena cuaca di Kupang ya akhir-akhir ini kalau malam tuh dingin pol ya, dingin sekali gitu. Apakah sama seperti yang Vero rasakan juga? Tapi semoga cuacanya aja yang dingin ya, tapi hati kita janganlah. Yeah. Biarkan cuacanya yang dingin, tetapi hati kita harus tetap hangat. Ya yeah, Ella. Ya tentunya juga kita masih terus menanti atensi dari Anda pendengar sampai di pukul 11 untuk Ruang Rindu yang kita mulai dari pukul 9:30 malam sampai di jam 11 malam. Kalau belum ada telepon yang berdering dan belum ada juga WhatsApp yang masuk, Vero mau putarkan lagi nih, kali ini dari Laluna dengan Sesali Tak Sejak Dulu.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Kafein dengan Demi Cintaku. Kita masih balik di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. 08113820940. Buat yang mau bergabung masih diberikan kesempatan juga di line teleponnya Pro 1, karena waktu kita sampai di pukul 11 ya. Jadi masih sangat lama waktunya buat kita bisa tuntaskan Ruang Rindunya. Kurang lebih ada sekitar 35 menit lagi. Jadi buat yang mau bergabung, buruan nih dari sekarang menelpon langsung ke sini, baik itu di 08113820944 atau bisa juga di line teleponnya Pro 1. Iya, kalau kita bicara soal malam hari itu identik sekali dengan namanya kegalauan. Benar gak sih? Kadang-kadang suasana malam itu buat kita waktu yang tepat buat kita untuk berpikir. Ya tidak. Karena ada ketenangan di situ, tidak banyak keributan di mana kita di kamar, terus juga jalanan juga udah mulai sepi. Nah, saat-saat sepi seperti itu adalah saat dimana otak kita mulai beristirahat. Dan ada juga beberapa memori yang memunculkan hal-hal yang akan kita pikirkan di hari ini. Anyway, kita menyapa dulu di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, kata Judin. Apa kabar?
1: Aku sehat. Kalau gak sehat, tak gabung mandi.
0: Ih, tapi kalaupun sakit juga tetap telepon tuh.
1: Iya sih, cuman
0: Oke, kata Judin. Lagi sehat dong berarti ya. Aman dong berarti.
1: Iya, lagi sehat, lagi semangat. Aman.
0: Oke, mantap lah. Mau denger lagu yang mana?
1: Dipilihin aja sama
0: sama aku.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada lagi nih sebenarnya.
0: Hah?
1: Ada lagi.
0: Apanya?
1: Yang mau aku bilang.
0: Oh ya, apa itu?
1: Iya, maksudnya itu apa? Iya, dipilihin aja sama. Iya.
0: Iya.
1: Sama orang yang aku dapat.
0: Sama orang yang aku damba. Oh my god.
1: Aku damba selama ini.
0: Waduh, langsung disambung lagi, aku damba selama ini. Sebegitunya kata ya. Judin mendambakan aku.
1: Ya, nanti ada lagi nanti di segmen di selanjutnya.
0: Oh, di segmen berikutnya ya. Kalau yang kemarin kesayanganku, oke. Okay. Hari ini yang aku dambakan gitu kan ya. Mungkin segmen berikutnya enggak tahu apa lagi. Oke, okay, ya, nanti Vero pilihkan ya.
1: Yang maksudnya masih ada lagi, tapi simpan aja dulu, jangan dikeluarin semua malam.
0: Oke, okay, jangan dikeluarkan semuanya malam ini. Oke, okay, tahan aja.
1: Ya, nah, kan kita masih ketemu terus kalau udah.
0: Iya. Iya benar, kita akan ketemu lagi. Iya, salamnya untuk siapa, Kak Tajudin?
1: Ya, salamnya buat semuanya aja deh yang udah pada gabung tadi. Sebenarnya aku baru gabung karena baru pulang.
0: Baru pulang kerja?
1: Bukan, ada tadi dipanggil sama teman Pak Cetet.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Pulang jalan-jalan.
1: Tadi diajak makan, dipanggil makan sama teman.
0: Asik dong ya, diajak makan, ditraktirin dong ya.
1: Sebenarnya cuma dipanggilnya ngopi awalnya, tapi ya karena sekalian di situ jual juga makanan. Sekalian aja.
0: Terus kapan dong aku diajak makan sama kata Judin nih? Kapan aku diajak ngopi sama kata Judin?
1: Cari waktu malam minggu aja.
0: Cari waktu malam minggu. Kata Judin ngomong kayak kata Judin ada di Kupang aja gitu, padahal jauh ya di Sulawesi.
1: Iya, itu makanya pengen ngajak, cuman jauh. Jadi aku bakal sesegera mungkin bakal merantau ke Kupang.
0: Sesegera mungkin bakal merantau ke Kupang. Waduh, niatnya, ya ampun.
1: Ketemu sang idola.
0: Oh, mau ketemu sama aku. Oh ya, aduh, luar biasa ya effortnya. Ya, oke, okay, ya, boleh.
1: Kalau malam ini aku boleh jujur, aku penggemar beratnya Kak Vero nih, paling berat.
0: Waduh.
1: Iya. Jadi meskipun kasir banyak pengemas, itu semuanya di bawahnya.
0: Yang paling berat. Berarti kata Judin penggemar paling beratnya aku gitu ya.
1: Iya, mungkin karena paling jauh.
0: Iya, karena paling jauh mungkin ya. Kalau yang dekat-dekat sini kan mereka udah sering lihat aku gitu. Aku ada event di mana, pas juga mereka nonton udah liatin. Oh, ini yang namanya Kak Vero, udah pada tahu gitu kan.
1: Iya, paling berat gitu pokoknya. Enggak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
0: Oh, ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Ya, jadi kata-kata itu bisa dijelaskan kalau ketemu. Mm-hmm. Bisa dipancarkan dari mata gitu.
0: Wes. Jadi kalau ketemu baru dipancarkan lewat mata gitu kata-katanya ya. Oh my god, kata-kata mata aja yang berbicara gitu.
1: Ya, nanti aku mau kalau dari Kupang aku mau ngajak Kak Vero untuk dinner, jadi ada piano-piano romantis.
0: Wow. Oh, wow, ngajak aku dinner. Oh my god.
1: Di aku shopping juga.
0: Waduh. Aku disuapin sama kata Judin. Udah kayak di film-film aja, romantic candlelight dinner.
1: Ya, biar romantis.
0: Oh, biar romantis. Berarti Kak Judin tipe yang romantis dong ya?
1: Iya, kan aku bilang seandainya ini maaf ya, kafir jadi pasangannya gitu, aku harus shopping.
0: Widih. Udah segede gini disuapin. Aduh, kata Judin. Aduh.
1: Biar man.
0: Oke. Okay.
1: Tahu sih bisa makan sendiri. Tahu. Ya biar spesial.
0: Oh, biar spesial. Oke, okay, biar romantis biar gitu.
1: Apalagi kalau dilihat sama tempat makan gitu kan, ada yang lagi makan terus lagi sendiri apa ada yang pasangan yang lagi berantem nanti ngeliat ada yang romantis jadi ikut panas.
0: Enggak, mereka panas yang ada, mereka berantem liatin kita romantis gitu, mereka tambah panas yang ada, mereka langsung pulang.
1: Enggak, bukan dong, mereka makan baik.
0: Astaga. Oke deh kakak.
1: Oke deh. Aku senang bisa menghibur malam.
0: Iya, terima kasih kata Juni. Aku ketawa-ketawa nih dari tadi udah menghibur aku.
1: Berarti aku berhasil malam ini ya.
0: Mm-mm, berhasil, hore katanya Dora.
1: Iya, emang itu ya pencapaian yang diinginkan oleh orang yang disuka. Kita suka itu bahagia ya. Seperti aku lakukan malam ini.
0: Oh wow. Makasih banyak udah buat aku bahagia malam ini ya, kata Judin.
1: Iya, sama-sama. Iya, ya udah deh, jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Aku belum nanya kabar deh tadi.
0: Aku, kabarku baik. Baik, sehat walafiat.
1: Oke. Tadi udah sempat makan kan? Bukan malam ini, tadi siang.

0: Terus satu lagi, aku mau nanyain ini sepertinya tuh nggak enak ya, ini nggak usah deh.
1: Apa tuh?
0: Iya, apa aku ngomong aja? Apa nggak usah kali ya?
1: Apa sih? Mau ngomong apa sih?
0: Iya, ya udah deh ngomong aja deh. Mungkin Kak Veronya sibuk ya. Dia nggak nih, dia nggak sibuk ya, lagi sibuk. Bener lagi sibuk.
1: Ini sekarang, iya lagi siaran kan?
0: Yang siang.
1: Iya kalau siang sibuk banget, soalnya antar jemput anak sekolah.
0: Oke. Yaudah aja. Makasih Kak Vera sebelumnya.
1: Oke. Thank you.
0: Kalau kelamaan dan tersumpah. Selamat malam.
1: Malam. Terima kasih buat kata Judin, satu-satunya apa ya, penggemar berat aku gitu. makasih udah buat aku seneng, ya udah buat aku happy. Thank you so much ya kata Judin. Oke, kalau gitu satu lagu deh ini buat kata Judin, tadi suruh aku yang milih ya. Kalau lagu yang happy-happy gitu kayaknya lebih ke ini, satu-satunya lagu yang ada cinta-cintanya ya, Vidi Aldiano deh, Cinta Jangan Kau Pergi gitu ya. Ya deh, spesial buat kata Judin yang sudah gabung dan sudah menghibur banget nih.

0: Baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-4444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: merah.
1: Jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai
2: tulang. Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

Okay.

0: bulat
1: juga. Ya, memang lebih tua sekitar 20 tahun.
0: Mas ya, Bung.
1: Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi.
0: Tapi tiap kali
1: siapa
0: tahu
1: nama
0: Helena
1: atau kamu sekolahkan dengan baik. Coba, pikir lagi.

101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

0: 있겠다.
1: 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0384

Shalom, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan malam hari ini, kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Karena itu, saya mengajak kita untuk mengawali semuanya ini dengan terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala kelimpahan berkat rahmat anugerah-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Di malam hari ini, kami akan kembali beristirahat, namun sebelumnya kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu. Pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti kehendak firman-Mu dan terlebih mengamalkannya dalam hidup kami. Ini doa syukur kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat 57. Demikian sabda Tuhan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar.

Dengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Hidup Berkemenangan Bersama Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia menginginkan kemenangan dalam kehidupannya. Kita ingin menang dalam menghadapi masalah, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pergumulan, dan berbagai tantangan kehidupan. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukan ketika semua masalah hilang, melainkan ketika kita tetap berdiri di dalam Kristus sekalipun menghadapi permasalahan. Paulus berkata, Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Perhatikan bahwa kemenangan itu diberikan oleh Allah bukan semata-mata hasil kekuatan manusia. Kemenangan kita berasal dari Kristus. Yohanes 16 ayat 33 berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa orang percaya tidak akan mengalami masalah. Justru ia berkata bahwa dalam dunia kita akan alami kesusahan. Namun, ada berita yang lebih besar yang Tuhan wartakan bagi kita. Kristus telah mengalahkan dunia. Artinya, masalah boleh datang, tetapi masalah tidak mempunyai kata terakhir atas hidup kita. Kegagalan bukan akhir. Kesulitan bukan akhir. Air mata juga bukanlah akhir dari kehidupan kita. Atau pergumulan itu juga bukan akhir dari kehidupan kita. Kristus adalah kemenangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian adalah kemenangan bukan berarti tidak ada peperangan. Kadangkala kita berpikir bahwa kalau kita menang, berarti hidup kita tidak lagi mempunyai masalah. Padahal kemenangan dalam iman bukan berarti tidak ada peperangan. Sebagai contoh, kita bisa melihat Daud mengalami kemenangan bersama Tuhan dalam imannya, tetapi ia tetap menghadapi Goliat. Daniel tetap menghadapi gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego tetap menghadapi dapur perapian. Sedangkan Paulus tetap mengalami banyak penderitaan dalam pelayanan. Tetapi mereka tidak menyerah karena mereka percaya kepada Allah. Saudara-saudara, kemenangan bukan tidak adanya badai, tetapi memiliki iman bahwa Tuhan menyertai kita di tengah badai kehidupan. Hal ketiga, kemenangan dimulai dengan iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Perhatikan bahwa Yohanes tidak mengatakan kekuatan kita yang mengalahkan dunia, tetapi iman kita. Iman yang membuat kita berkata, situasi saya sulit, tetapi Tuhan tetap baik. Saya belum melihat jalan keluar, tetapi saya percaya Tuhan mempunyai jalan. Saya sedang lemah, tetapi Tuhan akan memberi kekuatan bagi saya. Saudara-saudara, iman bukan berarti kita tidak mempunyai rasa takut. Iman berarti kita memiliki percaya kepada Tuhan lebih daripada percaya kepada ketakutan kita. Kemenangan harus menghasilkan ucapan syukur. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dimulai dengan kata tetapi syukur kepada Allah. Saudara, Paulus tidak hanya berbicara tentang kemenangan tetapi juga tentang ucapan syukur. Orang yang mengerti bahwa kemenangan berasal dari Tuhan, maka dia tidak akan menjadi pribadi yang sombong. Ketika berhasil, ia berkata, terima kasih Tuhan. Ketika diberkati, ia berkata, ini karena pertolongan Tuhan. Ketika melewati masalah, ia akan berkata, Tuhan tidak meninggalkan saya. Kemenangan yang benar membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan semakin jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang menang tetap harus setia. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-58, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ini penting, setelah berbicara tentang kemenangan, Paulus justru berkata berdiri teguh. Mengapa?
Karena orang yang sudah menerima kemenangan dari Kristus dipanggil untuk tetap setia dalam imannya kepada Kristus. Jangan karena masalah kemudian meninggalkan Tuhan. Jangan karena doa belum dijawab kemudian berhenti percaya kepada Tuhan. Jangan karena keadaan belum berubah kemudian menyerah. Tetaplah berdiri dengan teguh. Tetaplah percaya. Tetaplah berdoa. Tetaplah melayani. Tetaplah lakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemenangan orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan di luar dirinya. Kemenangan kita ditentukan oleh siapa yang bersama kita. Kalau Kristus bersama kita, kita mempunyai alasan untuk tetap berharap. Mungkin hari ini ada yang sedang menghadapi masalah keluarga. Ada yang sedang menghadapi persoalan pekerjaan. Ada yang sedang menghadapi pergumulan ekonomi. Atau ada yang sedang menunggu jawaban doa. Ingatlah bahwa jangan menyerah. Pegang firman Tuhan. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kita mungkin belum melihat kemenangan itu secara sempurna di hari ini. Tetapi kita percaya kepada Tuhan yang memegang masa depan kita. Dari 3 kalimat untuk diingat oleh kita sekalian. Kristus adalah sumber kemenangan kita. Iman adalah cara kita berdiri dalam kemenangan. Dan kesetiaan adalah bukti bahwa kita percaya kepada Kristus. Mari kita menjalani hidup bukan sebagai orang yang kalah. Tetapi sebagai orang yang telah menerima kemenangan di dalam Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas nasihat firman-Mu untuk kami bersyukur di dalam Kristus, di dalam kemenangan yang Tuhan limpahkan dalam Kristus Yesus itu sendiri. Kami menyadari dalam hidup kami tentu kami menghadapi banyak pergumulan, tantangan, gelombang badai kehidupan. Tetapi kami percaya dengan firman-Mu bahwa di dalam Kristus kami akan hidup dalam kemenangan kami. Untuk itu Tuhan, mari tolong kami, berkati kami untuk tetap setia kepada Allah. Ini doa syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.

Warga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga pekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah mulai hari esok demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Floba Mora tercinta, dan Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz. RRI Digital dan RRI.co.id kembali menemani Anda sepanjang hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali bersama Anda untuk kesempatan hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Saya Sony dan juga rekan Ben. Temani Anda di Kupang pagi ini dan nanti di sesi pertama Kupang siang ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di awal kebersamaan kita ada Mutiara Pagi Hindu dan selanjutnya pendengar, nanti Anda bisa simak untuk kebersamaan kita Warta NTT Pagi. Lalu Anda bisa berpartisipasi untuk berbagi informasi pagi sampai pukul 8 pagi. 7.30 jangan lewatkan wawancara Kupang pagi ini yang nanti akan mengangkat tentang Rotary Club dalam respon terhadap bencana. Dan nanti di pukul 8 pagi kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Pukul 8.30 ada kesempatan kembali untuk Anda bisa menyampaikan opini Anda terkait dengan dialog Kupang Menyapa di pukul 9 pagi. Nanti Anda bisa ikuti dialog Kupang Menyapa selama 1 jam di pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Ada kesempatan untuk Anda pendengar bisa berbagi informasi dari sekitar Anda dan juga bisa berbagi keluhan yang nanti akan dijawab oleh stakeholder. Anda bisa bergabung nanti di line telepon pagi hari ini untuk bisa menyampaikan pendapat atau juga tanggapan Anda. Atau juga terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Anda yang wajib atau mungkin harus dijawab oleh stakeholder. Yang selama ini belum terjawab dan harus dijawab oleh stakeholder. Bisa bergabung nanti di line telepon di 0380-825444, 0380-843-1152, atau di 0811-3820-9440. Dan kita awali pagi ini nanti dengan Mutiara Pagi Hindu. Selanjutnya pendengar, Anda bisa simak Warta NTT Pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Siara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa menyapa Anda kembali pagi hari ini. Dan kembali untuk hari ini di Mutiara Pagi Hindu, kita bersama dengan penyuluh agama Hindu dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Igusti Ayu Sukarmiasi SAG, akan berbagi dengan kita di Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Selamat pagi Bu Ayu.
2: Selamat pagi Kak Sam.
1: Iya, kita akan berbagi dengan topik belajar ikhlas dalam Hindu. Ada pengantar, nanti kita bisa berinteraksi selanjutnya. Silakan.
2: Siap. Baik, terima kasih. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membawakan doa dalam ajaran Hindu. Pertama-tama mari kita menghaturkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, agar kita selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Izinkan saya untuk berdoa. Om Swastiastu.

0: Om Yang Widiwasa, musnahkanlah segala malapetaka, bebaskanlah segala derita, dan jauhkanlah segala penyakit. Om Yang Widiwasa, Engkau yang dipuja sebagai penguasa alam semesta, Engkau yang menjiwai inti segala mantra, bebaskanlah segala dosa dan derita, serta tuntunlah kami ke jalan yang benar. Melalui doa ini, kami memohon perlindungan bagi saudara-saudari kami di daratan Flores yang terkena bencana. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan, kesehatan kepada seluruh masyarakat yang mengalami musibah. Semoga mereka diberikan perlindungan dalam menghadapi setiap keadaan dan dimudahkan dalam proses pemulihan. Semoga para korban dan keluarga yang terdampak memperoleh ketenangan hati, serta seluruh pihak yang membantu diberikan kekuatan, ketulusan, dan keselamatan. Om Yang Widiwasa, tumbuhkanlah semangat tatwam asi. Semoga dalam suka maupun duka, kita senantiasa saling menolong, saling peduli, dan menguatkan sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Selamat pagi, mutiara pagi dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan Mutiara Pagi Agama Hindu dengan tema Belajar Ikhlas dalam Hindu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melakukan sesuatu dengan harapan mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan kita. Kita belajar dengan sungguh-sungguh membantu orang tua, berbuat baik, membantu orang lain, bahkan melakukan kewajiban keagamaan. Namun terkadang kita ketika hasil yang kita terima tidak sesuai dengan harapan, muncul rasa kecewa, rasa marah, atau bahkan menyalahkan keadaan. Disinilah kita perlu belajar tentang keikhlasan. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal yang namanya karma yoga, yaitu melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh tanpa terikat pada hasilnya. Di dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna mengajarkan agar manusia melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, tetapi tidak menjadikan hasil sebagai satu-satunya tujuan. Makna ini mengajarkan kepada kita bahwa tugas kita adalah berusaha dan berbuat sebaik mungkin. Sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Tuhan, kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Ikhlas bukan berarti kita pasrah dan tidak berusaha. Ikhlas justru tetap berusaha dengan penuh kesungguhan, tetapi mampu menerima hasil dengan hati yang lapang. Kita dapat belajar mengharapkan kita dapat belajar keikhlasan dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita membantu seseorang, jangan selalu mengharapkan balasan. Ketika kita berbuat baik, jangan menunggu pujian. Ketika kita memberikan sesuatu, jangan terus mengingat-ingat apa yang kita berikan kepada mereka. Mutiara Pagi, dimanapun berada, Bapak Ibu umat Dharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus akan menjadi bagian dari karma baik kita ciptakan. Ajaran Tatwamasi juga mengingatkan kita bahwa diri kita tidak terlepaskan dari kehidupan makhluk lainnya. Ketika kita menolong orang lain dengan tulus, sesungguhnya kita sedang menumbuhkan kasih, menumbuhkan kepedulian, dan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan. Keikhlasan juga dapat kita terapkan ketika menghadapi cobaan. Tidak semua hal dalam hidup dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada saatnya kita mendapatkan kebahagiaan, tetapi ada pula saatnya kita menghadapi kesedihan dan kehilangan. Dalam keadaan seperti ini, kita hendaknya tetap berusaha, berdoa, dan menerima kenyataan dengan hati yang tenang. Kita percaya bahwa setiap pengalaman kehidupan memiliki pelajaran dan setiap karma memiliki akibatnya. Seperti halnya kita melakukan persembahyangan. Kita menghaturkan bunga, dupa, canang, dan berbagai bentuk persembahan bukan semata-mata untuk meminta sesuatu kepada Tuhan atau kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Persembahan ini merupakan wujud bakti, rasa syukur, dan ketulusan hati kita. Mari kita mulai belajar ikhlas dari hal-hal yang kecil. Ikhlas ketika membantu, ikhlas ketika memberi, ikhlas ketika memaafkan, ikhlas ketika menerima kekurangan, dan ikhlas ketika hasil tidak sesuai dengan harapan kita. Mutiara Pagi, dimanapun berada, dan Bapak Ibu Mas Dharma, saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Brahman, dengan keikhlasan, pikiran menjadi lebih tenang, hati menjadi lebih lapang, dan kehidupan menjadi lebih damai. Mari kita terus berusaha menjalankan Dharma, melakukan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, serta menyerahkan hasilnya kepada Tuhan atau kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Semoga melalui keikhlasan kita mampu menjadi pribadi yang lebih besar, lebih sabar, lebih rendah hati, penuh kasih, dan selalu berada di jalan Dharma. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita renungkan bersama. Dan saya kembalikan kepada Kak Sony.
1: Baik, terima kasih Bu Ayu sudah berbagi pagi hari ini sebagai pengantar ikhlas ketika membantu, ikhlas ketika memberi, ikhlas ketika memaafkan, menerima kekurangan. Beberapa catatan terkait dengan keikhlasan Ibu Ayu sampaikan pagi hari ini. Tapi apakah ikhlas itu kemudian kita bisa artikan, Ibu Ayu, di dalam Hindu berarti kita tidak perlu berusaha. Pokoknya yang penting ikhlas saja dan kita tidak berusaha, Ibu Ayu.
0: Tidak. Kenapa tidak? Ikhlas bukan berarti berhenti berusaha atau menyerah pada keadaan. Ikhlas, kita tetap bekerja keras dan melaksanakan kewajiban dengan baik, tetapi tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh kekecewaan ketika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Usaha adalah tanggung jawab kita, sedangkan hasil merupakan bagian dari hukum karma dan kehendak dari Ide Sang Yang Widiwasa. Artinya memang ketika kita ikhlas atau kita tidak sesuai dengan keinginan kita tentu kita akan berada pada kekecewaan. Tetapi kita juga harus bisa belajar dari kekecewaan itu. Di mana sih? Kenapa saya bisa kecewa? Nah, belajarlah dari situ dan kita harus bisa menerima. Oh, mungkin saya nih kemarin salah. Berarti saya harus ikhlas. Dan di kemudian hari atau besoknya lagi itu kita harus berbuat lagi. Berbuat, tetapi bagaimana harus sesuai dengan harapan kita. Jadi ikhlas itu bukan berarti semuanya ikhlas, tidak. Belajar dari apa yang kita perbuat kemarin untuk mendapatkan hasilnya. Karena kan kita juga melakukan perbuatan sesuai dengan karma wasana kita. Jadi marilah kita belajar ikhlas dari hal-hal yang kecil dan mari kita belajar dari kekecewaan kita untuk pelajaran kedepannya nanti sehingga kita bisa terus belajar dan terus bisa menerima keikhlasan kita.
1: Ya, baik, terima kasih Bu Ayu. Artinya tidak boleh atau secara tegas Bu Ayu sudah menyampaikan bahwa di dalam keikhlasan itu kita harus tetap berusaha, harus tetap melakukan sesuatu. Ibu Ayu tadi juga sempat menjelaskan ada satu ajaran yang penting sekali untuk dikaitkan dengan ajaran keikhlasan ini dalam Hindu, yaitu Tattvamasi. Mungkin Ibu Ayu bisa lebih lagi menekankan kepada kita tentang bagaimana sebenarnya ajaran agama Hindu, Tattvamasi ini kaitannya dengan keikhlasan.
0: Baik, terima kasih. Tattvamasi mengajarkan kita bahwa aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Yang menumbuhkan rasa kasih dan peduli terhadap sesama. Jika kita memahami tentang ajaran Tattvamasi akan lebih mudah membantu dan menghormati orang lain. Kita tidak berbuat baik hanya karena ingin dipuji. Kita juga berbuat baik hanya karena kita itu dipuji terus, atau tetapi karena menyadari bahwa semua makhluk memiliki nilai dan kehidupan yang harus dihormati, jadi bila mana kita di dalam ajaran Tatwamasi itu aku adalah engkau dan engkau adalah aku, itu kita bisa menolong orang, sama artinya kita menebar kebaikan. Kebaikanlah yang kita akan terima suatu saat nanti, walaupun kita tidak menerima langsung pada saat itu, tetapi di kemudian hari kita akan bisa menerima kebaikan itu. Seperti contohnya sekarang kita, teman-teman dan saudara-saudara kita mengalami bencana. Kita bisa membantu. Dengan apa? Dengan mengulurkan kasih, mungkin bisa berdoa dengan saudara-saudara kita. Itu juga sudah termasuk yang namanya membantu orang lain dengan mendoakan mereka. Kita juga bisa mengulurkan kasih dengan berdana punya. Bisa. Tetapi jangan mengharapkan hasil dari itu.
1: Oke.
0: Karena itu adalah apa? Membantu orang.
1: Yeah.
0: Jadi tanpa mengharapkan hasilnya,
1: balasannya ya, jangan diharapkan.
0: Tanpa mengharapkan balasannya itu. Jadi di suatu saat nanti mungkin bukan dari mereka, tetapi dari orang

0: Ikhlas bukan berarti kita pasif. Jika menghadapi masalah, kita tetap harus menerima solusi dan melakukan perbaikan. Setelah berusaha memaksimalkan mungkin untuk semaksimal mungkin, kita belajar menerima hasil dengan hati yang lapang. Nah, di sini memang kita tidak bisa menerima dengan keadaan-keadaan yang seperti teman-teman kita alami. Tetapi kembali lagi, mungkin ini sudah jalan kita. Nah, kita juga tidak tahu ke depannya bagaimana, kita juga tidak tahu ke depannya karena memang Tuhan itu maha tahu, maha karya, maha segala-galanya. Dan mungkin saya bisa berbicara di sini, tapi ke depannya saya tidak tahu.
1: Yeah.
0: Saya akan seperti apa. Sama juga seperti teman-teman kita yang sekarang hadapi ini, betapa sulitnya mereka. Mereka pasti tidak akan bisa terima. Tetapi balik lagi, mari kita belajar ikhlas. Dengan cara apa? Mari kita berdoa. Semoga di kedepannya tidak ada bencana, tidak ada korban. Dan kita juga harus berusaha untuk selalu berada di jalan Dharma. Jangan berpikir yang negatif, marilah kita berpikir yang positif, karena hukum alam itu ada, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Ayu sudah berbagi pagi hari ini di penghujung kebersamaan kita dengan topik belajar ikhlas dalam Hindu. Mungkin ada hal-hal penting yang perlu ditegaskan dan juga sekaligus akan memimpin penutup. Silakan.
0: Baik, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada dan Bapak Ibu Mat Sederma, saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Brahman. Belajar dengan tekun mengajarkan kita untuk rajin, disiplin, sabar, dan pantang menyerah. Berbuat dengan Dharma. Mengajarkan kita untuk menggunakan ilmu dan kemampuan dengan belajar jujur, benar, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi semua. Jadilah pribadi yang tekun, mari mencari ilmu, rendah hati, dan menerima pengetahuan dan kebijaksanaan dalam menggunakannya untuk Dharma. Nah, marilah kita dapat terus belajar, dan dalam keikhlasan ini kita berbuat apapun yang kita perbuat, menolong orang atau bahkan kita berdana punya seperti yang tadi saya katakan di depan. Mari kita selalu belajar berbuat dan dari hal-hal yang kecil, dan selalu sabar, selalu ikhlas apapun yang kita peroleh. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Dan saya akhiri dengan Om Dewa Suksama Parama Acintya Yanama Swaha.

0: Terima kasih Bu Ayu sudah berbagi pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, Bu Ayu.
1: Selamat pagi.
0: Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi Hindu untuk pagi ini. Tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Dengan hati yang dikuasai oleh keserakahan, maka tidak terlihatlah kesalahan ini yang akan mengakibatkan hancurnya keluarga kita dan pengkhianatan atas teman-teman dan para sahabat.

Mengapa kita tidak memiliki kebijaksanaan untuk menjauhi dosa semacam ini, wahai Krishna? Bukankah kita melihat kesalahan ini akan mengakibatkan kehancuran keluarga kita?

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Dan harapan kami, pemerintah tolong perhatikan kami. Dan juga dari kesehatan, tolong perhatikan obat-obatan untuk kami.
2: Posko ini fungsinya untuk pertama komando untuk memberikan arahan, petunjuk kepada semua stakeholder yang punya sinergi untuk penanggulangan bencana ini. Kedua, koordinasi terkait dengan pergerakan logistik, peralatan, personil, semuanya dikoordinasikan di posko ini.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya. Warga korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan. Posko darurat gempa bumi Flores di BPBD Nusa Tenggara Timur terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan bantuan logistik, peralatan, dan relawan dapat bergerak cepat menuju wilayah terdampak. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Warga korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan, mengaku masih mendirikan posko dan menyediakan kebutuhan lain secara mandiri. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
4: Kondisi di sejumlah wilayah di Pulau Flores masih memprihatinkan dengan berbagai gempa susulan yang terjadi. Seorang warga lansia, Benedictus dari Kisol, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, mengatakan sudah 4 hari harus menginap di posko buatan yang dibangun swadaya bersama sejumlah keluarga lain untuk ditempati bersama guna menghindari gempa susulan. Ia mengaku rumahnya kini sudah dalam kondisi yang hampir runtuh dan meminta adanya bantuan, khususnya bantuan obat-obatan yang sangat diperlukan saat ini.
1: Sudah 4 malam. Malam pertama kami tidak punya base camp. Kami kerja sendiri base camp. Sehingga kami semua anak cucu kena flu, digigit nyamuk. Dan harapan kami, pemerintah tolong perhatikan kami. Dan juga dari kesehatan, tolong perhatikan obat-obatan untuk kami. Yang pertama sekali kami ini sudah lansia, yang sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Apalagi kalau kami punya rumah ini runtuh, berarti kami sudah tidak bisa hidup dan tidak bisa ada rumah lagi.
4: Pada kesempatan yang berbeda, Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT sudah bergerak cepat membantu masyarakat di Pulau Flores. Sebanyak 17 truk bantuan logistik telah dikirimkan Pemprov NTT untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak bencana. Gubernur mengatakan bantuan tersebut merupakan tahap awal dari pemerintah provinsi untuk masyarakat Flores. Bantuan berikutnya akan kembali disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
5: Tadi malam, pemerintah Provinsi NTT sudah mengirimkan 17 truk ke Flores, mungkin pagi ini sudah tiba, dipimpin oleh Pak Mahadin Sibarani, Kepala BPBD. Yang 17 truk ini akan kita distribusikan untuk seluruh Flores. Ini bantuan pertama, ya, bantuan pertama dari Pemda Provinsi. Yang lagi siapa lagi bantuan kedua dan seterusnya. Belum lagi nanti dari pemerintah pusat, kemarin sudah masuk 50.000 dari Pak Presiden Prabowo Subianto, sudah disebar juga, maupun dari berbagai instansi.
4: Di tengah situasi tersebut, Melki mengajak seluruh masyarakat NTT untuk memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, solidaritas dari berbagai daerah menjadi kekuatan penting bagi masyarakat Flores untuk bangkit dan melewati masa sulit akibat gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur mengaku masih diliputi rasa takut dan waspada setelah gempa yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Mary Leza, warga Bajawa, mengatakan gempa terasa sangat dahsyat hingga membuat warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga bahkan harus mengevakuasi anggota keluarga yang lanjut usia dan tidak dapat berjalan. Menurutnya gempa susulan masih dirasakan hingga Selasa kemarin. Meski berkekuatan lebih kecil, warga memilih beraktivitas di luar rumah karena khawatir gempa kembali terjadi. Anak-anak juga belum diperbolehkan kembali ke sekolah dan direncanakan masuk pada 20 Agustus 2026 untuk mengantisipasi resiko gempa susulan.
6: Sekarang ini semua orang nih pada masih takut karena gempa-gempa susulan ini hampir tiap selang setengah jam, ada yang 20 menit, ada juga yang 15 menit, ada lagi. Itu dari hari Sabtu, hari Minggu, gempa-gempa susulan itu selalu muncul. Ini sudah hari Selasa, dari tadi kami rasa tuh mungkin baru 3 kali ini. Sudah 3 kali dia ini gempa susulan. Kita mau masuk rumah tuh kita takut. Kita lebih senang, lebih nyaman aktivitasnya di halaman, di luar, pergi di kebun juga kita takut, jangan sampai ada gempa apa di sana, ada pohon besar. Pokoknya kami selalu waspada lah di sini.
3: Miri mengatakan sejumlah warga di kampung sekitar mengalami kerusakan rumah dan trauma akibat gempa. Bantuan berupa kebutuhan pokok mulai berdatangan dari berbagai pihak. Warga berharap bantuan diprioritaskan bagi mereka yang rumahnya rusak dan yang paling membutuhkan. Hingga kini warga Bejawa mengaku masih gelisah dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan gempa susulan. Kita ke berita selanjutnya. Dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Warga terdampak di Mbai dan sekitarnya menyebut sejumlah rumah rusak, sementara sebagian warga pesisir masih mengungsi. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Jeffrey Hermawan, salah satu komunitas motor di Bejawa Kabupaten Ngada yang berhasil dihubungi RRI Selasa 18 Agustus 2026 mengatakan kondisi di Bejawa dan sekitarnya relatif aman. Namun sejumlah wilayah mengalami kerusakan bangunan. Beberapa lokasi yang terdampak antara lain Bejawa Utara, Mataloko, Mangulewa, Riung, dan Soa. Jeffrey mengatakan bantuan pemerintah sudah mulai disalurkan, namun distribusinya dilakukan secara bertahap karena kondisi akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang belum sepenuhnya dibuka.
8: Bejawa Utara, terus di daerah Mataloko, Mangulewa, ada di pesisir utara itu lebih banyak sih dari Kabupaten Ngada ini, antara lain arah ke Riung, Loa, beberapa rumah yang mungkin perlu perhatian dari pemerintah juga. Untuk dari teman-teman biker satu daratan Flores dan berserta itu Indonesia, alhamdulillah beberapa teman sudah banyak membantu kita, dan hari ini kita akan menyerahkan beberapa bantuan ke dua lokasi, yaitu Nagakeo dengan Riung Utara.
7: Selain bantuan pemerintah, komunitas motor dari Flores dan berbagai daerah di Indonesia turut menggalang bantuan bagi korban gempa. Sementara itu, Andi, warga Mbai yang terdampak langsung gempa, menyebut kondisi di wilayah pesisir cukup parah. Ia mengatakan, sebagian besar warga pesisir masih mengungsi karena khawatir kembali ke rumah.
9: Kalau bisa, ini sekarang pemerintah kan kayak BNPB itu menyediakan bantuan logistik, tapi kita harus lapor diri nih. Setelah kemarin beberapa orang lapor diri, ternyata itu harus minta surat keterangan dari RT, dari ini desa, kayak begitu kan dipersulit Pak. Kalau saya yang urusan begitu dipermudah dulu lah. Ini kita lagi berduka, lagi lari mengungsi, nggak ada bawa apa-apa, terus minta persyaratan aneh-aneh. Begitu saya berani bilang bantuan masih minim, terus kita juga terkendala di administrasi.
7: Warga berharap pemerintah meningkatkan perhatian dan mempercepat penyaluran bantuan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah dan masih bertahan di lokasi pengungsian. Dukungan dari masyarakat dan komunitas di luar daerah juga diharapkan terus membantu memenuhi kebutuhan para korban. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Posko Darurat Gempa Bumi Flores di BPBD Nusa Tenggara Timur terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan bantuan logistik, peralatan, dan relawan dapat bergerak cepat menuju wilayah terdampak. Berpusat di kompleks kantor BPBD Nusa Tenggara Timur Kota Kupang, posko ini menjadi simpul sinergi berbagai stakeholder dalam mendukung penanganan bencana dan kebutuhan masyarakat korban gempa. Selengkapnya Alo Tani melaporkan.
2: Posko ini fungsinya untuk pertama komando untuk memberikan arahan, petunjuk kepada semua stakeholder yang punya sinergi untuk penanggulangan bencana ini. Kedua, koordinasi terkait dengan pergerakan logistik, peralatan, personil, semuanya dikoordinasikan di posko ini.
10: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Takadosi, kepada RRI di Kupang, Selasa 18 Agustus 2026 menyampaikan, sejak tanggal 15 Agustus 2026, banyak bantuan logistik diterima di posko bencana. Selama 3 hari pasca bencana, bantuan-bantuan dari posko BPBD NTT sudah didistribusikan ke lokasi gempa bumi Flores, baik melalui angkutan laut maupun udara.
11: bantuan logistik baik dari pemerintah, kemudian dari pihak-pihak lain itu yang akan dikirim, dikoordinir di sini, kemudian didorong bisa dengan kapal laut, bisa dengan pesawat. Yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini, di hari Minggu itu sudah ada bantuan peralatan logistik ke sana melalui kapal feri. Kemudian kemarin juga ada kapal yang mengangkut bantuan logistik dan juga peralatan. Tadi kita juga lewat pesawat angkatan udara mengirim obat-obatan dan bantuan peralatan medis. Ini yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini selama 3 hari ini.
10: Yohanes Takadosi juga menyampaikan posko BPBD NTT juga tersedia di Ende saat ini. Seluruh bantuan dipusatkan di Ende, kemudian didistribusikan lebih lanjut ke daerah-daerah terdampak.
11: Soal distribusi nanti sampai di Ende, pemerintah provinsi punya posko pendukung utama di Ende. Di situ baru dilakukan pendistribusian sesuai dengan, ya secara proporsional, sesuai dengan usulan atau penyampaian kondisi dari tiap lokasi terdampak. Di Kabupaten Siga memang sekarang kita sedang koordinasi untuk sarana angkutan untuk bisa digeser.
10: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, DP3 AP2KB Provinsi NTT, Dr. Gigi In Adriani MKS menyampaikan, sebagai dinas teknis, saat ini juga terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi untuk menyalurkan bantuan-bantuan kepada korban bencana gempa bumi di Flores. Akan tetapi menurutnya, selain kebutuhan mendasar seperti makanan, minuman, air bersih, dan kesehatan, mereka juga akan memperhatikan kebutuhan anak-anak dan perempuan.
12: Kita sementara persiapan, kita sudah koordinasi dengan kabupaten kota semua, termasuk dengan Kementerian PPA untuk membackup kebutuhan-kebutuhan yang ada kaitan dengan perempuan. Kebutuhan khusus untuk perempuan dan anak, ini kan pasti beda. Misalnya kayak popok, kan nggak kepikir mungkin ya, yang kalau yang anu kan besar-besar. Terus seperti pakaian dalam bagi wanita, ini kan pembalut dan sebagainya, kebutuhan seperti itu dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
10: Sementara itu, pantauan RRI di posko bencana BPBD NTT, bantuan terus mengalir datang dari berbagai pihak. Terutama pada Selasa 18 Agustus 2026 sore, pihak Danantara Indonesia PT PP Persero TBK menyalurkan bantuan tambahan berupa bantuan air minum dan terpal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menggema dari bawah laut perairan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Senggi.
13: Semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tidak hanya berkibar di daratan. Dari bawah laut perairan Kupang, Nusa Tenggara Timur, merah putih dikibarkan Basarnas bersama potensi SAR, bukan sekedar seremoni. Pengibaran merah putih di bawah laut ini menjadi simbol cinta tanah air, keberanian, pengabdian, sekaligus pesan untuk menjaga laut sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Staf ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur bidang politik dan pemerintahan, Dr. Andus Petrus Serantahu, dalam sambutannya mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur menegaskan, laut bukanlah pemisah, melainkan bagian tak terpisahkan dari kehidupan, kebudayaan, dan masa depan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
14: Pengibaran bendera merah putih di bawah laut bukanlah sekedar sebuah kegiatan seremonial, tetapi di dalamnya terkandung pesan yang sangat kuat tentang cinta akan tanah air, semangat kebangsaan, keberanian dan pengabdian, serta kecintaan terhadap bumi, udara, dan laut Indonesia.
13: Pesan kemerdekaan juga diarahkan pada keberlanjutan laut, kekayaan perikanan, pariwisata, ekonomi biru, hingga ekosistem terumbu karang dinilai harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus menjaga keutuhan kesatuan Republik Indonesia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus Bekabel, mengatakan kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar potensi SAR. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi teknis, dunia usaha, hingga potensi SAR. Dukungan lintas sektor tersebut dinilai penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi darurat, termasuk kecelakaan yang membutuhkan respon cepat dan terkoordinasi. Sekitar 30 orang terlibat dalam aksi tersebut, mulai dari pasukan pengibar, penggerek bendera, penyelam, pengaman, hingga tim dokumentasi. Dari bawah laut perairan Kupang, merah putih berkibar membawa semangat yang lebih luas bahwa mengisi kemerdekaan berarti berani mengabdi, memperkuat persatuan, menjaga laut, dan hadir bagi sesama ketika membutuhkan pertolongan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain memberikan jaminan sosial bagi pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur canangkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian penerima manfaat untuk mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga dan masa depan yang lebih baik. Berikut laporan Aris Laki.
15: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur, Wawan Burhanuddin menyampaikan bahwa pembayaran santunan kepada ahli waris bukan sekedar tugas akhir, namun BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan pemberdayaan ekonomi melalui program PK. Menurutnya, program ini dicanangkan agar manfaat yang diterima ahli waris dapat digunakan secara bijak.
16: Kami ingin para penerima manfaat tidak hanya memperoleh perlindungan pada saat menghadapi risiko, tetapi juga menempatkan kesempatan untuk bangkit, memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan membangun kemandirian ekonomi keluarga.
15: Wawan juga menjelaskan, melalui program PK, BPJS ingin membangun budaya dan peradaban baru bagi penerima jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja untuk tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi memiliki semangat dalam menggerakkan roda perekonomian keluarga melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara itu, Kadis Transmigrasi NTT, Yosef Rasi juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang mencanangkan program PK. Menurutnya, program tersebut sebagai langkah strategis sehingga bisa mendorong ketahanan keluarga dan kemandirian ekonomi setelah ahli waris menerima manfaat.
17: Bagi saya, apa yang digagas oleh BPJS Ketenagakerjaan Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur ini suatu yang luar biasa sekali. Jadi tidak meninggalkan Bapak Mama ketika menerima bantuan kemudian berjalan sendiri. Dikawal, dibimbing agar supaya ada manfaat lebih yang bisa diperoleh dalam kaitan dengan menjadi orang yang tetap hidup, tetap mandiri, dan tetap yang diperhitungkan cara baik sebagai warga bangsa dan warga negara ini.
15: Sebagai informasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur telah menggandeng Bank Indonesia Perwakilan NTT dalam memberikan literasi keuangan bagi ahli waris di Kupang guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan masa depan yang lebih baik. Melalui sejumlah upaya tersebut, diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian daerah serta pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Nusa Tenggara Timur memperkuat intervensi percepatan penurunan stunting melalui revitalisasi posyandu, pemenuhan gizi keluarga hingga perlindungan ibu dan anak. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
18: Prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur per Desember 2025 tercatat sebesar 20,2% atau sekitar 65.336 balita.

0: 10.210 menurun dari 65.336, maka tetap yang pertama harus kerjasama. Jadi orang kesehatan itu jangan dibiarkan harus datang mencari anak, tapi harus bekerja bersama yayasan, organisasi pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, juga pemerintah desa. Informasi untuk menimbang di posyandu itu semuanya harus tahu.
1: Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Mauliwati Bulo, menegaskan kolaborasi bersama posyandu untuk membagikan tablet tambah darah bagi remaja putri di sekolah dan sosialisasi menghindari pernikahan usia anak terus dilakukan untuk menyiapkan generasi yang sehat.
2: Nah, remaja hari ini, masa depannya dia akan menjadi calon ibu dan calon ayah. Dan mereka pada saat memasuki pernikahan, mereka pasti pengen punya anak. Dan pada saat kita menyiapkan remaja yang sehat, maka kita menyiapkan calon orang tua yang sehat yang akan melahirkan anak-anak yang sehat, yang bebas stunting. Kita lebih ke pencegahan, kalau kesehatan lebih ke penanganan setelah, tapi kami pencegahan terutama. Kita pencegahannya mulai dari remaja.
1: Kerja kolaborasi antara yayasan, organisasi pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, termasuk pemerintah desa kelurahan, diharapkan memudahkan proses penimbangan bayi balita di tingkat posyandu. Sosialisasi penerapan pola makan gizi seimbang mencegah serta mengatasi anemia, khususnya bagi remaja putri dengan minum tablet tambah darah rutin dilakukan, termasuk sosialisasi menjaga kebersihan diri serta menghindari dari pernikahan usia anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan. Posko darurat gempa bumi Flores di BPBD NTT terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan bantuan logistik, peralatan, dan relawan dapat bergerak cepat menuju wilayah terdampak. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Abi bobogohan tadi.
1: Ya kemana sayang tadi?
0: Itu rejo. Aduh.
2: Yap. Yap. Yap. Yap. 2, 1, bang.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
1: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
3: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di

0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, dimanapun Anda berada saja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan